0: sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang JETRO itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
2: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
3: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
2: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856

0: Sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
1: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
2: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
1: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
4: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
5: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
4: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
5: Menambahkan anggota unit kerja Koordinasi Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
6: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
5: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
7: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
8: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk

0: bertumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
1: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
0: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK Potas Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
2: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
3: Main.
2: Senang gak bermain sama teman-teman?
3: Iya.
2: Senang.
3: Iya, ya.
2: Teman-teman yang lain senang gak?
3: Senang.
0: PIK Potas Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
4: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program Layanan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
7: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
6: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
7: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
8: Terkait dengan kurikulum, ada 3 lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum bekas sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SMP akan memiliki kekhasan, ada SMP yang punya fasilitas pertanian dan fasilitas perikanan.

0: engineering, art, math, and sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
1: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
2: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
1: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyesmiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
4: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
5: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Upaya tersebut juga sejalan dengan amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiat menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
3: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
4: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
3: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sidrap, Sinjai, dan Majo. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bantaeng, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Pangkep, Sidrap, Sinjai, Sopeng, Takalar, dan Toraja Utara. Malam hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sidrap, Sinjai, dan Wajo. Udara 19 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 55 hingga 100%, dan angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan. Demikian update terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Hah, berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami. Sebentar juga di pukul 9 kita akan bersama lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi ya. Untuk saat ini kita akan bahas di informasi olahraga. Tetap bersama kami.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim pengguna handphone akan dikenakan pajak mulai 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul Kena PPN 12% Beli HP Jadi Lebih Mahal Tahun Depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat menyapa Anda di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi. Hari ini Jumat 24 Juli 2026 membahas seputar topik kita, komitmen Pemda memajukan pembinaan olahraga. Dan kita akan perbincangkan topik ini dengan kedua narasumber kita. Yang pertama saat ini sudah bersama dengan kita Bapak Muhammad Akbal STMSI selaku Kabid Pres Dispora Kota Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muhammad Akbal.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Mbak. Salam sehat ya Pak Muhammad Akbal.
3: Salam sehat ya.
2: Siap. Baiklah Pak Muhammad Akbal, kita akan membahas topik kita seputar komitmen pemerintah daerah begitu dalam memajukan pembinaan olahraga. Nah Pak Kabid, Makassar ini kan terkenal dengan fanatisme olahraga begitu, dan juga bakat-bakat alam yang boleh dikatakan ini sangat luar biasa ya. Nah jika kita petakan hari ini sejauh mana potensi atlet Makassar di kancah regional maupun juga nasional ini kalau menurut Anda?
3: Ya Mbak, kalau dari saya ingin membatasi lingkup pembicaraan saya karena kami ini ada di Kota Makassar. Yeah. Sementara untuk capaian untuk nasional itu sebenarnya di provinsi, lebih tepatnya untuk berbicara. Yeah. Cuman kami punya data bahwa dari hasil PON 21 kemarin di Aceh itu Makassar atau sebagian dari atlet Sulsel itu mampu mencapai 10 emas dari cabang olahraga, 19 perak dan 32 perunggu. Sementara yang mewakili Makassar itu hampir setengahnya yang lolos untuk meraih medali emas.
2: Nah, dari informasi yang sudah ada sampaikan, artinya banyak sekali atlet-atlet kita yang sudah meraih prestasi begitu. Dan dari sekian banyak cabang olahraga ini, apa yang akhirnya menjadi fokus utama atau cabang olahraga yang menjadi prioritas dari Dispora Makassar saat ini untuk mendulang prestasi kembali begitu Pak? Muhammad Akbal?
3: Untuk Kota Makassar dalam waktu dekat

0: di seluruh cabang. Jadi ada 30 cabang olahraga inti yang
1: Iya.
0: difokusi, dan ada sekitar 12 olahraga eksibisi yang juga disiapkan atletnya. Jadi hampir semua untuk tingkat provinsi, untuk bukan olahraga provinsi ini, hampir semua cabur itu difokuskan untuk meraih medali emas. Jadi target kami untuk tahun ini itu ada 200 emas.
1: Yeah.
0: Nah, dari situ nanti dari atlet-atlet berprestasi di Porda ini, Porda Sulsel ini atau Porda Sulsel, nanti akan diseleksi lagi kembali untuk mengikuti bukan olahraga nasional di tahun selanjutnya.
1: Oke, jadi boleh dikatakan ini persiapannya sudah sangat matang gitu ya untuk persiapan Porprov 2026 Oktober nanti nih di Bone dan Wajo dari Kota Makassar.
0: Iya. Iya. Sementara saat ini gimana ya?
1: Iya, silakan Pak Muhammad Akbal.
0: Jadi untuk jadi melalui delegasi kami, kami bekerjasama dengan KONI dalam hal penganggaran terkait, karena tadi sempat saya singgung dia mengenai penganggaran untuk pengembangan dan pembinaan olahraga ini. Jadi untuk tahun ini dari pemerintah Kota Makassar memberikan anggaran, ada dua lembaga olahraga yang kami berikan. Yang pertama itu KONI, lembaga KONI itu sebesar 24 miliar dan KORMI sebesar 3 miliar. Nah, ini adalah salah satu bentuk perhatian dari pemerintah Kota Makassar untuk pengembangan keolahragaan sesuai dengan misi dari Pak Wali Kota kita, yaitu pengembangan olahraga yang ada di Kota Makassar.
1: Jadi artinya dari penjelasan Anda terkait anggaran untuk pembinaan ya, ini sudah menjadi komitmen begitu dari pemerintah Kota Makassar untuk terus memajukan pembinaan olahraga khususnya yang ada di Kota Makassar begitu, dengan anggaran-anggaran yang sudah diberikan kepada pihak-pihak terkait ya Pak Muhammad Akbal.
0: Betul Mbak. Jadi selain olahraga prestasi, pimpinan kami juga Pak, dalam hal ini Pak Wali Kota dan Kepala Dinas itu bukan cuma olahraga prestasinya yang dikejar, tapi pemasalan olahraga ataupun membuat masyarakat itu mencintai olahraga itu juga digalakkan. Jadi selain fokus terhadap olahraga prestasi, olahraga masyarakat juga dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan pelaksanaan event keolahragaan. Seperti kemarin kami melaksanakan kegiatan yang sifatnya massal seperti Makassar Half Marathon. Jadi bukan hanya mencakup prestasi, tapi dari kalangan umum juga bisa masuk ke dalam kegiatan-kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar.
1: Nah, Pak Muhammad Akbal,
0: lebih seperti itu,
1: ya, selain half marathon tadi yang sudah Anda sampaikan tadi ya, salah satu kegiatan yang dihadirkan dari Dispora Makassar begitu. Kalau kita berbicara seputar prestasi ini kan tidak tercipta secara instan begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan juga, di-share informasinya kepada seluruh masyarakat, bagaimana mungkin mekanisme pencarian bakat atau talent scouting yang dijalankan dari Dispora Makassar begitu. Apakah juga selain pelaksanaan half marathon tadi yang dibuka secara umum, ada juga sudah menggait sekolah-sekolah mungkin atau mungkin komunitas-komunitas di akar rumput untuk pencarian bibit atlet yang luar biasa nantinya, Pak Muhammad Akbal?
0: Ya, ingin jelaskan Mbak. Jadi kalau khusus di bidang kami itu bidang peningkatan prestasi olahraga sebenarnya ada dua hal yang saling terkait untuk melakukan pembinaan dan pencarian atlet berprestasi. Pertama itu pelaksanaan kejuaraan atau event kejuaraan itu dimulai dari tingkat SD hingga SMP. Nah, di sini kami bisa mendapatkan potensi-potensi atau bakat-bakat milenial yang potensial untuk menjadi atlet kedepannya. Itu kami dalam setiap tahunnya itu minimal ada 8 sampai 10 kegiatan event olahraga yang dikhususkan untuk mencari bakat-bakat berprestasi atau yang memiliki potensi untuk berkancah di tingkat kota, nasional maupun provinsi.

0: Kemudian kedua yang kami tekankan juga bahwa pembangunan prasarana terhadap olahraga itu juga kami fokuskan, karena meskipun ada bibit-bibit yang berprestasi, namun fasilitasnya tidak tersedia, itu juga pasti akan terganggu. Mereka pasti akan mencari tempat latihan untuk berprestasi. Nah, itu jadi tahun ini Pak Wali Kota sebenarnya sudah juga berusaha untuk dan sementara dalam proses pekerjaan stadion Untia, di mana situ bukan cuma untuk lapangan sepak bola, tapi juga untuk atletik dan olahraga pendukung lainnya.
1: Nah, seperti
0: selain itu kami juga
1: silakan Pak Muhammad Akbal, apa lagi kegiatannya nih?
0: Ya, jadi kami juga dari pembangunan prasarana, kami juga menyentuh mulai dari tingkat lorong, kemudian tingkat kecamatan. Itu kami usahakan di tiap kecamatan itu ada pembangunan untuk gelanggang olahraga remaja ataupun gelanggang olahraga seperti itu. Jadi ada rehabilitasi dan pembangunan prasarana keolahragaan. Jadi untuk tahun ini Mbak, kami sudah sementara berjalan itu ada 4 rehabilitasi dan pembangunan prasarana olahraga. Ini kami khususkan untuk memang untuk mendukung pencarian atlet-atlet berprestasi di tingkat lurah maupun kecamatan.
1: Nah, Pak Muhammad Akbal, dari informasi yang sudah Anda sampaikan, sudah ada artinya solusi begitu ya, dari semua kendala-kendala klasik di daerah yang seringkali berada di sarana latihan yang kurang memadai atau mungkin juga terawat. Dan langkah konkret tadi oleh pemerintah daerah Makassar dalam membenahi atau menyediakan fasilitas olahraga berstandar nasional ini juga sudah terus digalakan, bahkan sampai ke lorong-lorong seperti informasi yang Anda sampaikan tadi begitu. Harapannya seperti apa Pak Muhammad Akbal, sehingga dengan adanya fasilitas olahraga yang sudah dipersiapkan ini benar-benar bisa dipergunakan sedemikian rupa ini untuk memajukan pembinaan olahraga di Kota Makassar ini?
0: Ya, jadi harapan kami pertama misi dari Pak Wali Kota itu bisa tercapai, bahkan lebih melampaui target kita pertama. Terus yang kedua, atlet-atlet berprestasi di Kota Makassar itu semakin bertambah dan berkembang. Banyak sekali sebenarnya atlet yang berprestasi selama ini, cuman tidak terekspos karena mereka juga ada yang melalui klub mereka yang berprestasi di bahkan sampai internasional. Cuman belum masuk ke dalam lingkup pembinaan yang ada di KONI atau di pemerintah Kota Makassar, karena dia sifatnya individu. Individu. Nah, kedepannya tentunya kami sangat mengharapkan kita bisa membuat pelatnas macam pelatnas Dispora, bisa membuat Dispora Kota Makassar bisa melakukan pelatnas, baik itu dari segi pembinaannya maupun prasarananya. Nah, ini yang kami harapkan. Jadi di Kota Makassar itu kedepannya ada semacam sport city, city of sport. Jadi ada gelanggangnya, kemudian ada pusat pembinaan untuk atlet-atlet berprestasi. Jadi mereka tidak perlu lagi ke Jawa ataupun ke Jakarta untuk melakukan pemusatan olahraga. Nah, ini yang kami harapkan sekali. Kedepannya nanti Kota Makassar bisa menjadi orang-orang dari luar sebelah timur dari luar bisa melakukan pemusatan olahraganya di Kota Makassar itu. Yang harapan kami ke depannya.
1: Amin, semoga segera terrealisasi begitu ya Pak Muhammad Akbal. Terima kasih Pak Muhammad Akbal sudah memberikan informasinya, sosialisasinya juga kepada seluruh masyarakat saat ini. Sehat ke selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan kita dengan Bapak Muhammad Akbal STMSI, Kabid Pres Dispora Kota Makassar, sudah berbincang terkait komitmen Pemda memajukan pembinaan olahraga. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar, menyapa pagi.

0: Makassar pagi ini.
1: Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi hari Jumat 24 Juli 2026 dan masih membahas topik kita seputar komitmen Pemda memajukan pembinaan olahraga. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita berikutnya, ada Bapak Beni Badaru, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi dari KONI Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Beni Badaru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI Kota Makassar.
0: Ya, salam sehat ya Pak Beni Badaru ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Baiklah Pak Beni, mungkin bisa diinformasikan dulu nih, kalau kita mau memotret pembinaan olahraga di Kota Makassar saat ini, seperti apa mungkin ritme pembinaan prestasi yang sudah berjalan optimal, ataukah mungkin masih ada banyak pergantian strategi begitu untuk memajukan pembinaan olahraga di Kota Makassar ini Pak Beni Badaru?
1: Ya, terima kasih sebelumnya kepada RRI Makassar atas kesempatan ini. Saya Dr. Beni Badaru, S.Pd., M.Pd. sebagai dosen Fakultas Ilmu Keluarga Universitas Negeri Makassar dan juga sebagai pengurus KONI Kota Makassar dan juga sebagai pelatih di salah satu cabang olahraga petang. Okay. Saya melihat bahwa saat ini olahraga bukan hanya terkait dengan tentang mengejar medali, tetapi juga investasi pembangunan sumber daya manusia, apalagi kita akan menghadapi menuju Porprok Sulawesi Selatan di Wajo dan Bon nanti di bulan 11. Jadi bukan terkait dengan berprestasi hanya lahir dari instan, tetapi sesuatu yang berkelanjutan. Itu dulu sebenarnya.
0: Lantas sebagai Ketua Bidang BINPRES KONI Makassar nih Pak Beni Badaru, pemetaan potensi atlet Makassar saat ini seperti apa begitu?
1: Alhamdulillah saya sebagai pengurus KONI Makassar di bagian pembinaan dan prestasi sedang giat-giatnya melakukan program kerja menuju persiapan program ini. Di antaranya kami telah mengeluarkan surat edaran ke seluruh cabor, ada 43 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Prop-prop dan ada sekitar 5 eksibisi. Di mana program kerjanya itu yang pertama adalah melaksanakan TC mandiri di setiap cabang olahraga. Sekarang sudah melaksanakan berlangsung TC mandiri selama 4 bulan. Kemudian juga untuk besok akan dilaksanakan tes fisik atlet Kota Makassar mulai tanggal 25 sampai tanggal 27 Juli bertempat di Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Dan selain itu juga kami mengadakan beberapa program kerja untuk cabang olahraga yang pernah berprestasi waktu Porprov sebelumnya di Sinjai, melaksanakan tri-in ataupun tri-out bagi kategori olahraga yang memenuhi target medali.
0: Sudah banyak program kerja yang dihadirkan. Ada juga tadi persiapan untuk 43 cabang olahraga dan bahkan 5 eksibisi. Nah, Pak Beni Badaru, cabang-cabang olahraga mana saja nih yang akhirnya boleh dikatakan akan menjadi tulang punggung target prestasi ini nantinya?
1: Di antaranya adalah banyak yang menyumbangkan medali kemarin itu di cabang olahraga renang dengan 29 emas, balap sepeda 16 emas, menembak 16 emas, judo 10, atletik 10, kempo, tinju, panahan, tenis lapangan. Itu adalah cabang olahraga yang peraih medali yang banyak waktu di Porprov di Sinjai di Bulukumba. Selanjutnya ada biliar, anggar, panjat tebing, pencaksilat, yang mode, petang, bola basket. Itu adalah kategori B. Jadi itulah harapan kami kepada cabur-cabur yang menyumbangkan medali waktu di Porprov sebelumnya, itu bisa mempertahankan atau bisa lebih meningkatkan lagi perolehan medalinya.
0: Untuk keberlanjutan pembinaan dari cabang-cabang olahraga tadi yang sudah disebutkan begitu untuk terus mempertahankan prestasi ini seperti apa nih Pak?
1: Itulah tadi yang saya sampaikan tadi, untuk mempertahankan prestasinya itu, maka KONI Kota Makassar dalam hal ini sebagai organisasi olahraga yang membidangi di bawah semua cabang-cabang olahraga berkomitmen dan mendukung dalam bentuk dukungan finansial maupun anggaran terkait dengan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh cabang olahraga. Cabang olahraga memasukkan semua proposalnya ke KONI Makassar. Dalam hal ini juga kami sudah memberikan anggaran dana organisasi, dana sarana prasarana untuk kebutuhan cabor, kemudian dana tri-in ataupun tri-out bagi cabang olahraga yang memenuhi syarat, dan kemudian juga dana persiapan TC-nya. Kami juga siapkan anggaran tersebut. Jadi karena Ketua KONI berkomitmen Ya, Ketua KONI Kota Makassar dalam hal ini Haji Ismail berkomitmen kepada semua cabang olahraga di bawah kepemimpinannya bahwasanya anggaran yang diberikan kepada KONI Makassar dalam hal ini Kota Makassar itu 80% teruntuk untuk cabang olahraga Kota Makassar. 20%-nya itu untuk pendukung daripada KONI Kota Makassar.
0: Jadi informasi yang Anda sampaikan tadi akhirnya memberikan informasi juga kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Makassar bahwa bagaimana pemerintah Kota Makassar, Pemkot Makassar ini selalu hadir begitu, baik itu dari sisi penganggaran yang sudah disiapkan, kemudian juga pemenuhan sarana dan prasarananya, bahkan kemudahan-kemudahan regulasinya tetap ada ya, Pak Beni Badaru.
1: Betul, ada semua.
0: Lantas soal infrastruktur ini, Makassar kan boleh dikatakan ini sebagai kota metropolitan juga nih Pak, yang tentunya butuh venue bahkan fasilitas olahraga yang representatif begitu. Nah, apakah ketersediaan dan juga aksesibilitas sarana olahraga saat ini di Kota Makassar boleh dikatakan ini sudah dalam kategori idealkah untuk melahirkan atlet kelas dunia yang membanggakan akhirnya namanya Kota Makassar ini Pak Beni Badar?
1: Ya. Dalam hal ini kita bisa melihat bersama di beberapa venue tempat cabang olahraga, kalau dibilang level dunia sih belum, karena kita tahu bersama stadion di Kota Makassar, stadion sepak bolanya tolak ukurnya dalam sebuah kota itu, kalau misalkan stadion sepak bola itu kan sampai sekarang belum. Semoga ini di tahun ini atau tahun 2027 itu bisa terrealisasi dengan adanya pembangunan stadion sepak bola di Kota Makassar yang pernah dijanjikan oleh pemerintah Kota Makassar, apakah di Stadion Unti atau Stadion Marumbong. Itu yang menjadi tolak ukur. Tetapi di sarana-prasarana di cabang olahraga lain, alhamdulillah bisa dikatakan sudah memenuhi standar nasional. Dan semoga cabang-cabang olahraga tersebut bisa juga memasukkan usulannya. Kan sekarang ini KONI Kota Makassar menerima usulan dari semua cabor terkait dengan fasilitas pendukung yang akan dipersiapkan menuju prop-prop nantinya. Itu harapan kami. Dan kemudian harapan kami kepada masyarakat bahwasanya tentunya olahraga ini perlu dukungan dari pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar, dunia usaha, kampus-kampus yang berkaitan dengan sport science, media seperti RRI, dan kemarin kami juga KONI Kota Makassar sudah berkunjung ke media-media ternama seperti Tribun, Fajar, dan sebagainya. Dan tentunya adalah masyarakat Kota Makassar pada umumnya.
0: Jadi memang perlu kolaborasi ya?
1: Semakin besar dukungan masyarakat, iya betul-betul. Semakin besar dukungan masyarakat, maka semakin tinggi motivasi atlet-atlet kita untuk mengharumkan nama Kota Makassar ke depan.
0: Baik. Nah Pak Beni Badaru, beralih ke peran Bapak nih sebagai Ketua FOPI tadi di cabang olahraga petang ya Pak ya, Makassar begitu. Iya, petang siap. Ini kan cabang olahraga yang boleh dikatakan terus berkembang begitu, berkembang pesat dan juga potensial dalam menyumbang banyak medali. Nah, lantas bagaimana nih Pak Beni Badaru dukungan pemerintah kota dan juga KONI terhadap cabur-cabur yang berkembang seperti olahraga petang ini Pak Beni Badaru?
1: Ya, saya sebagai pelatih petang Kota Makassar juga waktu perpop ya lalu kan kami alhamdulillah juara umum di perpop ini. Target kami juga di perpop berikutnya ini semoga bisa mempertahankan ataupun meningkatkan medali. Karena kalau misalkan juara umum itu Kota Makassar insya Allah juara umum. Tapi kami dari cabang-cabang olahraga berusaha untuk meningkatkan perolehan jumlah medali emas, perak, dan perunggu. Dan dalam hal ini dukungan KONI Kota Makassar kepada seluruh cabang olahraga termasuk petang, alhamdulillah sampai saat ini masih sangat-sangat mendukung. Buktinya proposal-proposal cabang olahraga itu alhamdulillah semua terrealisasi. Usulnya proposal dana organisasi setiap cabang olahraga itu sudah terrealisasi hampir ke seluruh cabang olahraga termasuk olahraga petang. Sisa kami nanti ini dukungan TC-nya selama 4 bulan kami harapkan juga bisa terrealisasi supaya bisa pemenuhan gizi ataupun vitamin daripada atlet yang latihan setiap hari itu bisa terpenuhi. Karena ibaratnya kalau kita mengeluarkan terus sebuah kalori tapi tanpa adanya pemasukan, maka yakin dan percaya atlet itu akan loyo ataupun tidak bersemangat. Itu.
0: Lantas apa tantangan terbesar nih pengurus cabang olahraga dalam menyelaraskan program kerja mandiri dengan juga agenda-agenda besar begitu yang dicanangkan oleh KONI Makassar ini Pak Beni Badaru?
1: Ya, tantangan terbesar olahraga Kota Makassar saat ini saya melihat sampai di seluruh cabang olahraga yang pertama adalah regenerasi atlet. Karena junior sama senior itu biasanya kualitasnya agak jauh. Sehingga kami harapkan di tingkat-tingkat sekolah SD, SMP, SMA menggelorakan olahraga ini di tingkat pendidikan itu bisa lebih didukung oleh dinas pendidikan olahraga maupun cabang olahraga, dalam hal ini program kerja di tingkat satuan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan sarana-prasarana latihan, yaitu masih kita lihat belum meratanya sarana-prasarana latihan yang standar di setiap cabang olahraga. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas SDM pelatih. Masih banyak pelatih di cabang olahraga yang levelnya ataupun belum memiliki lisensi kepelatihan yang berkualifikasi di cabang olahraganya. Yang keempat adalah pemanfaatan sport science. Ya, inilah tugas cabang olahraga, bagaimana bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi, dalam hal ini Fakultas Ilmu Keolahragaan yang ada di Universitas Negeri Makassar ataupun di perguruan tinggi lainnya. Dan yang terakhir adalah pendanaan yang berkesinambungan. Tentunya tanpa adanya dukungan dana dari cabang olahraga ataupun dari pemerintah Kota Makassar, tentu kita pasti tidak bisa melihat olahraga ini maju. Makanya tantangan yang terakhir adalah terkait dengan pendanaan yang berkelanjutan.
0: Baik, terakhir Pak Beni Badaru, apa mungkin pesan atau call to action paling mendesak begitu yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah daerah atau juga para pemangku kepentingan, bahkan masyarakat Makassar, agar olahraga ini bukan akhirnya dipandang sebagai sebuah seremonial belaka, tetapi menjadi prioritas pembangunan karakter dan juga prestasi kota kita ini?
1: Ya, harapan kami sangat sederhana, bahwasanya semoga olahraga menjadi prioritas pembangunan di Kota Makassar, karena dalam hal ini kita melihat bahwa olahraga di Indonesia khususnya di Kota Makassar masih menjadi nomor 2 ataupun nomor 3 di mata pemerintah Kota Makassar. Tetapi Wali Kota Makassar ini alhamdulillah pendanaannya ke Koni Makassar sangat-sangat mendukung dibanding kabupaten yang lainnya. Dengan pembinaan yang konsisten, tata kelola yang baik dan kolaborasi semua pihak, saya yakin Kota Makassar tidak hanya menjadi lumbung untuk atlet Sulawesi Selatan, tetapi saya juga yakin bahwa Kota Makassar mampu melahirkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Karena prestasi itu bukan lahir karena kebetulan, tetapi prestasi lahir dari komitmen kita bersama, kolaborasi antar pihak, dan pembinaan yang dilakukan secara konsisten.
0: Baik. Terima kasih Pak Beni Badaru untuk informasi dan sosialisasinya lah begitu ya. Harapan yang besar untuk cabang olahraga yang ada di Kota Makassar secara khusus begitu. Sehat selalu Pak Beni Badaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
1: Semoga besok RRI bisa meliput tes fisik yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan.
0: Siap, baik. Kami bisa melihat langsung. Kami akan sampaikan informasinya ke tim pemberitaan supaya ada mungkin reporter yang bisa meliput tadi seperti yang Anda sampaikan. Betul. Ya, Pak Beni. Sehat selalu. Iya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum. Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita dengan Pak Beni Badaru, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi dari KONI Makassar. Kami juga akan mengajak Anda mengikuti informasi di ruang dengar Anda seperti apa komitmen pemerintah daerah dalam memajukan olahraga yang kami hadirkan lewat wawancara sorotan berita di Pandu, Alfianus Baga.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga Pak Dahlan Abu Bakar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, selamat pagi.
2: Ya, Pak Dahlan, kita tahu bahwa amanat undang-undang telah dalam undang-undang keolahragaan memberikan kepada pemerintah daerah supaya alokasi anggaran juga untuk pembinaan olahraga dalam anggaran pendapatan belanja daerah provinsi maupun kabupaten kota begitu. Sejauh ini bagaimana kemudian Pak Dahlan melihat komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pembinaan olahraga di daerah mereka masing-masing berdasarkan amanah dari undang-undang ini, Pak?
3: Terima kasih. Jadi sesuai dengan amanat undang-undang nomor 11 tahun 2022 ya, kalau salah.
2: Iya.
3: Itu revisi dari undang-undang sistem keolahragaan nasional sebelumnya, bahwa pembinaan olahraga di daerah itu, di daerah provinsi itu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, kemudian di tingkat kabupaten kota, PBD kabupaten kota gitu. Itu sudah jelas gitu ya. Nah, cuma sekarang ini sejauh mana komitmen itu, amanah dari undang-undang tersebut itu dilaksanakan di provinsi ini.
2: Iya.
3: Kalau saya melihat, terutama di Kota Makassar ya, karena Kota Makassar kan ibu kota provinsi, jadi wewenang untuk membangun stadion yang sudah ada, dalam hal ini adalah Stadion Sudirman, itu berada di tangan Pemprov ya. Dan saya lihat gaung dari pembangunan Stadion Olahraga Provinsi itu kan tidak terdengar sama sekali. Ya. Daerah juga saya kira itu kegiatan olahraga melempem ya, karena biasanya kita di Sulawesi Selatan itu dari pengalaman yang lalu. Nanti kalau sudah mendekat kegiatan baru panas-panas semuanya ya. Ini Pemprov kan sudah harusnya sudah siap dilaksanakan ya. Karena PON yang ke-22 akan dilaksanakan di NTB dan NTT ya. NTB sekarang sedang melaksanakan PROPROV ya, Pekan Olahraga Provinsi, sebagai persiapan menghadapi PON yang akan datang sebagai tuan rumah. Kita saja belum berbenah gini ya. Kita memantau di media, kita belum ada gerakan sama sekali ya. Cuma, kecuali ada beberapa cabang olahraga yang mulai jalan ya. Tapi PONI sendiri belum jelas ini ya, gimana PONI provinsi ini.
2: Bagaimana dengan PORPROV Pak?
3: Ya, ini PORPROV ini sebenarnya harus segera dilaksanakan, karena dari situ kita akan mengambil atlet yang akan dibina untuk menghadapi PON gitu. Karena tidak ada medium atau wadah untuk menyeleksi pemain yang akan mewakili provinsi ini. Sebab kalau dicopot dari sana ke sini, itu nanti kan banyak diprotes. Kalau ada dari produk PORPROV, itu jelas. Mereka yang juara 1, 2, dan 3 itu bisa masuk dalam pembinaan nanti untuk tim PRAPON ya.
2: Oke, Pak Dahlan.
3: Baru nanti di
2: melihat bagaimana komitmen dari pemerintah daerah, terutama mungkin persiapan Pekan Olahraga Nasional, persiapan Pekan Olahraga Provinsi. Nah, seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa ini kelihatan bagaimana dilihat pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga nanti ketika terlihat dekat-dekat ada event begitu, PON atau juga PORPROV. Nah, apakah kemudian di luar itu sama sekali Anda tidak melihat begitu ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan juga provinsi, bagaimana supaya tidak ada gaung gemah olahraga yang ada di daerah masing-masing tanpa melihat PORPROV ataupun juga momen PON ini Pak?
3: Iya, saya melihat begini ya, karena pemerintah melakukan efisiensi di mana-mana ya. Akibatnya kegiatan olahraga yang mungkin dianggap untuk sementara dianggap ya dalam tanda petik ya belum terlalu mendesak, sehingga bukan hal yang sangat diprioritaskan gitu. Masih ada hal-hal yang mungkin diprioritaskan. Apalagi saya mendengar penjelasan dari Bapak Gubernur beberapa waktu yang lalu, yang kemudian banyak memicu protes netizen yang berkaitan dengan pembangunan jalan, maka disebutkan juga di situ pembangunan stadion kan disebut tidak diperhatikan sudah 3 tahun itu kan. Nah itu juga kita sangat sayangkan, mestinya ya tidak perlulah di respon berlebihan seperti itu ya. Ya karena bagaimanapun masyarakat itu berharap selaku pemerintah itu tidak ada harapan lain kepada pemerintah gitu untuk melaksanakan pembangunan ya, karena ya, masyarakat kan sudah merasa memiliki hak untuk menikmati fasilitas yang ada, termasuk fasilitas olahraga kan. Apalagi olahraga kan melayani hak hajat banyak orang ya.
2: Ya, padahal kita tahu kan walaupun mungkin ada efisiensi anggaran di sana sini di pemerintah daerah ataupun juga kementerian, tapi sini harapan mungkin dari masyarakat pemerintah bisa menjadi hub begitu, paling tidak mengajak mitra-mitra dari pemerintah, pihak ketiga dalam hal ini mungkin swasta, BUMN berkolaborasi. Bagaimana kemudian supaya di daerah juga ada kegiatan-kegiatan olahraga, kejuaraan-kejuaraan daerah kembali ada begitu ya, supaya ini olahraga di daerah ini kita tahu bisa berkembang begitu, bisa hidup kembali ya, tidak hanya saat momen porprov ataupun juga momen pon saja yang hanya sekali dalam 4 tahun.
3: Iya. Yeah. Sebenarnya kalau pemerintah memiliki goodwill ya, keinginan baik gitu untuk merangkul ya pihak swasta itu bisa saja. Tapi kan selama ini kan tidak pernah dilakukan, tidak ada upaya ke sana. Kemudian juga ya tambah menjadi-jadi karena KONI juga melenten. Ini kan KONI kita tidak tahu setelah dilantik sudah berapa bulan ini tidak ada gerakan sama sekali. Ya. Itu ya sebagai penggerak utama cabur-cabur itu ya, ya mestinya itu harus lebih proaktif gitu. Kita berharap dengan pemilihan ketua yang baru ini ya, pengembangan olahraga di Sulawesi Selatan ini kan jauh lebih baik. Tapi saya lihat titik startnya ini juga sangat mengkhawatirkan. Ya target 5 besar ke depan ya kita lihat aja 5 besar mudah-mudahan sudah 5 besar. Dari
2: Oke, Pak Dahlan, terima kasih banyak ulasannya Pak Dahlan bersama RRI. Pak Dahlan, sehat selalu Pak. Ya. Assalamualaikum.
3: Iya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Demikian tadi pendengar informasi lewat wawancara sorotan berita terkait komitmen pemerintah daerah dalam memajukan olahraga bersama rekan kami tadi Alfianus Baka. Dan topik kita seputar komitmen Pemda memajukan pembinaan olahraga sudah juga kita perbincangkan dengan Muhammad Akbal STMSI, Kabid Pres Dispora, dan ada Bapak Dr. Beni Baderu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi dari KONI Makassar. Dan akhirnya saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Alfianus Baka dan Hari Purnomo, ada juga rekan Eka di meja operator, menutup kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini hari Jumat 24 Juli 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar pagi ini.
2: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
3: Tapi adek masih ngantuk.
2: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
3: Tapi nanti kita capek dong.
2: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
3: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
2: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
3: Biar tidak terlalu capek ya kak.
2: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
3: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali bersama saya Mori Hermalasari yang menemani Anda di program Halo RRI. Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung untuk memberikan partisipasi, keluhan dan informasinya, silakan saja langsung di telepon kami ataupun WhatsApp 0821-3333-9440 atau bisa melalui

live YouTube kami di RRI Pro 1 Makassar. Tentunya pendengar bisa langsung sampaikan keluhan dan informasinya langsung melalui live ataupun line telepon. Dan pendengar, mengenai informasi dan keluhan akan langsung kami usahakan menyampaikan dengan pihak-pihak terkait yang bisa memberikan penjelasannya langsung tentang keluhan ataupun informasi yang Anda butuhkan. Untuk dari itu, pendengar silakan bergabung langsung di line telepon atau WhatsApp kami. Seperti pembahasan yang lalu, bagaimana tentang administrasi pendudukan, bisa langsung kami hubungi dengan dinas terkait ataupun dengan keluhan lainnya. Mungkin seperti yang akhir-akhir ini masih ramai diperbincangkan, ibaratnya seperti PDAM nih yang katanya beberapa titik masih terkendala dan masih belum mengalir. Nah, maka itu dari warta berita pagi tadi tentang PDAM, kami dapatkan informasi bahwa PDAM Makassar jaga distribusi air bersih dengan pemantauan air baku 24 jam selama musim kemarau. Dan menghadapi musim kemarau, Perumda Air Minum Kota Makassar terus mengintensifkan pemantauan ketersediaan air baku untuk menjaga kelancaran distribusi air bersih kepada masyarakat. Dan ini pun juga salah satu solusinya, di beberapa titik juga disediakan air bersih dan itu pun harus bergilir. Nah, ketika di tempat pendengar belum terjangkau, mohon bersabar atau bisa menyampaikan keluhan juga agar bisa kami sampaikan ke pihak terkait. Menanggapi hal itu juga bahwa PDAM masih mengusahakan tentang ketersediaan air bersih di beberapa titik. Dan selanjutnya juga untuk informasi yang lagi terupdate ini, untuk menuju tanggal 1 Agustus diinfokan bahwa akan ada pemilahan sampah, di mana sampah yang akan diangkat adalah sampah residu atau sampah yang tidak bisa didaur ulang ataupun dijadikan bahan ekonomi lainnya. Contohnya ada sampah organik, sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah sisa makanan atau dari daun-daun kering yang bisa dijadikan kompos. Lalu selanjutnya dari anorganik adalah sampah-sampah yang bernilai ekonomi atau yang bisa didaur ulang seperti sampah plastik ataupun dari sampah besi. Nah, pendengar yang bisa mempunyai dua sampah ini harus diolah sendiri dan dipilah sendiri, karena nantinya sampah yang akan diangkut ke TPA adalah sampah residu atau yang tidak bisa didaur ulang. Ini sampah elektronik biasanya ini yang akan diangkut. Nah, mungkin dari sini pendengar harus bisa memulai memilah sampah dari sekarang. Nah, sudahkah Anda melakukan pemilahan sampah ini? Atau mungkin ada keluhan lainnya atas proses pemilihan sampah ini, ya, dibutuhkan hal lainnya, silakan sampaikan juga pendapat Anda ataupun keluhan Anda di pagi hari ini di Halo RRI, tentunya di 0821 3333 9440. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita akan break dulu untuk pendengar. Jadi untuk itu kami masih menunggu partisipasi Anda dan jangan lewatkan Halo RRI.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Halo RRI. Dan di segmen ini kita tidak terhubung dengan Bone ya? Enggak ya, oke, dari RRI Makassar saja. Baik, kita langsung saja mungkin dari persoalan kemarin yang disampaikan oleh masyarakat kita atau pendengar kita Pak Aldi di Kabupaten Pinrang ya. Ini terkait pengelolaan sekolah MIDDI di kawasan Lembang Pinrang nih. Siapa nih yang berhak mengelola sebenarnya? Karena mereka ingin menyampaikan bagaimana keluhan terkait infrastruktur dan sebagainya, atau mungkin sistemnya nih, agar masyarakat sekitar ini tahu begitu dan mau menggunakan layanan pendidikan yang ada di sana biar lebih maksimal juga katanya ya. Nah, kita sudah terhubung dengan Pak Ibnu Hajar ini yang langsung akan menjelaskan bersama kita pagi hari ini, khususnya kepada Pak Aldi yang ada di kawasan Pinrang dan masyarakat di Lembang Parang Pinrang terkait status sekolah MIDDI di sana. Assalamualaikum Pak Ibnu Hajar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ini Pak Ibnu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sehat walafiat ya. Terima kasih nih Pak Ibnu, boleh diganggu siang hari ini. Ya. Baik. Ini Pak Ibnu, kita di program Halo RRI. Program ini adalah layanan publik bagi masyarakat untuk menginformasikan mungkin terkait ya. Pelayanan publik termasuk sekolah, pendidikan dan sebagainya yang ingin diketahui oleh masyarakat lebih lanjut ya. Nah, iya. Pendengar kita atau masyarakat di kawasan Lembang Pinrang ya, Lembang Parang Pinrang, ini mempertanyakan soal siapa sih wewenang yang mengelola begitu Pak, MIDDI. Khususnya ada satu sekolah di situ yang dimanfaatkan oleh masyarakat, ada muridnya 10 sampai 15 orang dengan status guru 2 pengajar saja. Yang terkadang kalau ujian nanti baru disatukan dengan induk. Nah, mungkin kita ingin langsung dengarkan ini Pak Ibnu Hajar terkait penjelasannya nih soal sekolah MIDDI ini, siapa yang sebenarnya berwenang nih Pak?
1: Ya, terima kasih. Berbicara tentang lembaga madrasah ibtidaiyah Darud Da'wah Wal Irsyad yang disingkat dengan MIDDI yang berada di Dusun Lembang ya.
0: Iya, Kabupaten Lembang Parang Pinrang.
1: Secara organisasi memang di bawah naungan perkumpulan Darud Da'wah Wal Irsyad. Karena mereka memakai label DDI. Berarti DDI ini mengelola beberapa lembaga pendidikan mulai dari RA, Raudatul Athfal, MI, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, Madrasah Tsanawiyah, dan MA, Madrasah Aliyah, sampai ke perguruan tinggi yaitu STAI atau IAID Institut Agama Islam DDI. Nah, kaitannya dengan madrasah ibtidaiyah, biasanya kalau madrasah yang berada di suatu daerah itu punya pengurus. Punya pengurus. Dan pengurus ini diberikan otonom untuk mengelola madrasah tersebut. Jadi organisasi atau dalam hal ini pengurus mulai dari tingkat ranting, cabang, sampai daerah. Nah itu hanya menunggu laporan sifatnya. Nah, namun demikian Kementerian Agama dalam hal ini Kemenag itu kita punya jalur koordinasi, karena semua sekolah swasta dalam hal ini madrasah swasta itu dibawa koordinasi Kementerian Agama. Jadi kalau pengurusnya proaktif, alhamdulillah itu biasa mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama yang berkaitan dengan infrastruktur. Adapun persoalan ujiannya atau akhir ujian itu biasanya neben ke sekolah negeri, SD negeri yang terdekat. Lewat koordinasi ke dinas pendidikan. Jadi madrasah itu tidak iya, biasanya itu menempuh dua jalur koordinasi. Yang pertama Kementerian Agama, yang kedua Dinas Pendidikan. Karena tidak semua daerah, apalagi daerah terpencil, itu memiliki sekolah madrasah negeri atau dengan kata lain sekolah Kementerian Agama yang berstatus negeri. Nah, makanya biasanya diperdayakan atau menempuh jalur pendidikan atau dinas pendidikan. Jadi sekolah-sekolah SD itu kan biasanya di mana-mana bertebaran di sampai ke daerah-daerah terpencil. Nah, makanya biasa kita ikutkan di situ untuk mendapatkan ijazah akhir daripada jenjang pendidikan di tingkat ibtidaiyah. Namun yang bertanggung jawab penuh secara kelembagaan, pengelolaan, itu biasanya punya pengurus tersendiri. Punya pengurus tersendiri. Nah, itulah yang menghubungkan dengan instansi terkait Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. Jadi begitu jalur apa namanya
0: koordinasinya
1: yang dilakukan. Jadi memang ada otonomi khusus atau diberikan kewenangan penuh kepada pengurus yang bersangkutan untuk mengelola madrasah. Bagaimana hidup matinya itu madrasah.
0: Jadi pengelolanya ini Pak dari Yayasan DDI sendiri atau ada perseorangan juga nih Pak yang berhak mengelola atas nama DDI?
1: Biasanya ada membentuk yayasan di situ. Jadi kalau memang lembaga madrasah itu mau berkembang, itu biasanya membentuk yayasan. Ya namanya terserah, yang jelas menaungi sekolah atau madrasah ibtidaiyah DDI. Jadi makanya ada langsung dikelola oleh lembaga organisasi, ada diberikan kepercayaan pengurus untuk mengelola penuh. Jadi istilahnya kalau di masyarakat di sana ingin mendirikan sekolah atau madrasah, nah itu diberikan kewenangan penuh.
0: Baik.
1: Jadi biasanya kalau perorangan ya biasa membentuk yayasan.
0: Baik, berarti masyarakat di Lembang Pinrang yang mempertanyakan ini mungkin terkait bagaimana diperhatikan infrastruktur sekolahnya atau apa ini langsung ke pengurusnya Pak ya?
1: Iya, langsung ke pengurusnya.
0: Berarti,
1: nah, kalau umpamanya terbentur persoalan itu mungkin karena pengurusnya sudah kadaluarsa, bisa berkoordinasi dengan pengurus daerah setempat.
0: Daerah gitu.
1: Kabupaten Pinrang, kan di situ ada pengurus daerah DDI.
0: Ya.
1: Dalam hal ini sementara ini kebetulan yang menjabat kepala Kementerian Agama itu adalah alumni DDI.
0: Wah,
1: mungkin bisa cepat.
0: Bisa akan cepat itu. Ini. Baik, mudah-mudahan Pak Aldi lagi monitor ini di kawasan Lembang Parang Pinrang.
1: Mudah-mudahan Pak Aldi bisa langsung berkomunikasi dengan Kementerian Agama yang notabene. Bilang ini informasi saya dapat dari Pak Ibnu Hajar yang ada wakil ketua pengurus wilayah di Sulawesi Selatan.
0: Oke, jadi begini kita runut Pak ya. Jadi kalau mungkin masyarakat ke pengelola mungkin meminta perhatian terkait infrastruktur dan mungkin kalau pengelolanya lagi Bapak belum terbentuk yang baru atau gimana masih ini bisa langsung ke pengurus daerah Pak ya.
1: Bisa.
0: Oke. Atau mungkin berkonfirmasi ke Kemenak Kabupaten Pinrang ya. Kebetulan ketua kepalanya di sana
1: alumni. Langsung kepala Pak Dr. Muhammad Idris.
0: Wah. Nanti kalau terbentur bilang aja ini dari Pak Ibnu.
1: Iya. Jadi memang tidak ada ini tindak lanjut langsung ke wilayah
0: ya,
1: nanti
0: Pak.
1: Nanti wilayah turun tangan.
0: Sebenarnya kalau turun
1: tangan.
0: Iya, kita mungkin ke sistem Pak ya. Kalau mungkin sebenarnya setiap ya kalau mungkin yang kalau kita tahu ya di sekolah-sekolah itu biasanya kan setiap tahun akan ada misalnya sebelum membuka tahun ajaran baru mungkin mempersiapkan segala sesuatu.
1: Iya.
0: Kalau di DDI sendiri apakah memang ada regulasi begitu juga atau memang memang sepenuhnya ke pengelola saja ya Pak?
1: Iya, masing-masing
0: pengelola. Masing-masing saja ya yang punya tanggung jawab berarti.
1: Jadi dia sendiri yang menyiapkan segala-galanya. Jadi pengurus ranting cabang sampai daerah, sampai wilayah, sampai pengurus besar itu sifatnya hanya menunggu laporan.
0: Menunggu laporan, menindaklanjuti ya, nantinya.
1: Tembusan aja gitu.
0: Oke, baik. Nah ini terima kasih Pak, ini sebagai sumber informasi kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa eksistensi sekolah MIDDI begitu ya, bukan sepenuhnya dari Kemenak atau dari Kementerian Pendidikan ya, tapi ada jalur yang memang awalnya ini adalah yayasan dan ada pengelola di dalamnya yang hanya berkoordinasi Kemenak dan Kementerian Pendidikan ini menaungi saja ya. Bagaimana sekolah ini akan mungkin lanjut misalnya terkait ujiannya dan sebagainya. Makanya itu harus dititip ujiannya ke kota begitu Pak ya, ke induk begitu istilahnya. Oke, jadi mudah-mudahan terluruskan ini informasinya Pak. Masyarakat tidak saling tuding-menuding begitu Pak ya. Jadi jelas sistemnya kemana mereka nanti akan mempertanyakan hal tersebut. Wah luar biasa ini Pak Ibnu. Terima kasih kesempatannya di hari Jumat yang barakah ini bisa menjadi amal ini memberikan informasi kepada masyarakat di Lembang Pinrang yang memang membutuhkan akses pendidikan dengan terbantunya adanya sekolah MIDDI di sana. Ya. Jadi ini kan satu harapan masyarakat bahwa bisa sekolah ya anak-anak mereka di pedalaman atau di ini, tapi mungkin akan tahu seperti apa mekanisme bila mana orang tua atau masyarakat di sana ingin mengadukan begitu ya terkait sekolah ini. Baik, terima kasih Pak Ibnu sekali lagi untuk konfirmasinya bersama kita. Mungkin di lain waktu kita ngobrol lagi Pak di RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah itu dia mendengar pemirsa dimanapun berada, khususnya menjawab langsung nih pertanyaan Pak Aldi di Lembang Parang Pinrang ya, terkait pengelolaan MIDDI di sana yang sangat diharapkan perbaikan infrastrukturnya oleh masyarakat ya. Dan tadi sudah kita dengarkan Pak Aldi, mudah-mudahan Pak Aldi juga bisa menyimak atau mungkin kalau terlewatkan Pak Aldi bisa lihat di kanal YouTube-nya kita ya, atau di Facebook. Di Facebook-nya Pro 1 RRI Makassar. Ada siarannya di situ. Bisa mendengarkan langsung penjelasan Pak Ibnu. Dan kemana untuk menginformasikan ataupun mempertanyakan itu sudah kita sebutkan tadi ya. Baik, kita break sejenak ya. Dan sebentar ada rekan saya kembali, Mori Hermalasari, yang akan lanjut ya menyapa Anda di Halo RRI.
2: Woi, hati-hati. Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
3: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
3: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
3: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
4: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
3: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
5: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.

0: Padahal ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Sembilan FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi bersama saya Mori yang menemani Anda di Halo RRI, di mana Anda bisa menyampaikan keluhan, informasi dan aduan Anda tentang jasa, layanan dan ataupun infrastruktur yang ada di sekitar Anda. Karena mungkin bisa kami sampaikan langsung dengan pihak-pihak terkait yang akan membahas informasi yang Anda butuhkan. Dan Anda bisa bergabung di 0821-3333-9440. Dan share ini juga disiarkan langsung di live Facebook kami RRI Pro 1 Makassar. Dan terkait beberapa keluhan ataupun aduan sudah disampaikan langsung melalui pihak terkait, dan pendengar yang ingin atau mempunyai laporan atau informasi lainnya silakan langsung sampaikan melalui Halo RRI. Dan perihal di Rabu lalu nih, katanya tentang cek kesehatan gratis di Bone. Dan

kami akan sampaikan dengan keluhan dari Bone nih di minggu lalu. Namun sebelum itu kami akan hadirkan dulu sebuah break untuk Anda sambil menunggu tersambungnya dari pihak terkait ini dari Bapak Yusuf PLT Kadis Bone. Jadi untuk itu pendengar tetap di Halo RRI.

satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.

0: Baik, pendengar Pro1 RRI Makassar, kita sudah tersambung dengan Dr. Gigi Yusuf sebagai PLT Kadis Kesehatan Bone terkait alur administrasi ataupun apa saja yang didapatkan dari cek kesehatan gratis dari Bone. Dan untuk itu kami sudah tersambung nih dengan Bapak Dr. Yusuf. Halo, Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam RRI.
0: Baik. Pak Yusuf, ini kami di hari Rabu kemarin dari program Halo RRI ada informasi terkait tentang administrasi ataupun apa saja yang didapatkan dari cek kesehatan gratis ini, Pak. Mungkin bisa disampaikan informasi lebih jelasnya, Pak, terhadap pendengar kami.
1: Ya, baik. Program cek kesehatan gratis yang diperkenalkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu program hasil cepat terbaik quick win beliau. Ini adalah dalam rangka untuk mendeteksi atau melakukan screening terhadap seluruh masyarakat di semua kelompok umur. Tujuannya tentu adalah kita ingin mendapatkan data kepada seluruh masyarakat kita, apakah ada masyarakat kita yang menderita penyakit tertentu ataukah adakah masyarakat kita yang berisiko menderita penyakit tertentu. Nah, bagi yang sudah terdeteksi menderita penyakit tertentu, tentu akan kita lakukan upaya-upaya intervensi berupa pengobatan agar mereka-mereka itu kembali sehat. Dan kepada mereka yang terdeteksi di risiko akan menderita penyakit-penyakit tertentu, tentu akan diberikan upaya promotif, edukasi terkait bagaimana upaya melakukan pencegahan agar risiko-risiko yang akan sedang dihadapi itu bisa tidak terjadi atau bahkan bisa ditekan. Itu tujuannya. Nah, saya kira ini penting karena memang selama ini kita di Indonesia kan dari dulu kita selalu mengkampanyekan yang namanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Kan begitu ya?
0: Baik.
1: Nah, tetapi selama ini gaungnya itu ya tidak dalam bentuk implementatif bagaimana kita berupaya betul-betul hidup sehat. Kita tidak memiliki data-data dasar bagi pribadi masing-masing kita ini kondisi saya seperti apa. Ya, kalau kita mengandaikan kita memiliki kendaraan di rumah, motor roda 2 misalnya, tentu motornya sendiri dari bengkel, dari agen resmi ada jadwal servis rutin, cek rutin kan, olinya, listriknya gimana, bannya, tekanan angin, perkabelan dan sebagainya. Nah sekarang sebagai pemilik motor sendiri sudah berapa kali periksa kesehatannya? Nah tentu ini yang harus menjadi perilaku masyarakat kita. Pak Presiden maunya bahwa setiap masyarakat dengan kondisi cek kesehatan gratis ini semua memiliki data dasar tentang kesehatan masing-masing. Nah, saya kira untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khusus kami di Bone ini agar betul-betul memanfaatkan peluang ini. Karena caranya sangat sederhana, ya cukup dengan mengunduh aplikasi mobile sehat, kemudian satu sehat di HP masing-masing, lalu daftar, ikuti petunjuknya, kemudian di situ nanti ada notifikasi kapan pergi memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan di puskesmas. Nah, kemudian syaratnya sederhana, cukup bawa KTP saja. Nah, nanti hasil pemeriksaan itu akan disampaikan kepada masyarakat kita kembali melalui aplikasi itu. Jadi masyarakat kita bisa membaca, oh kemarin setelah saya periksa tekanan darah saya sekian, gula darah saya sekian, berat badan saya sekian, indeks massa tubuh saya sekian, oh risiko penyakit yang mesti harus saya hindari ini, dan seterusnya. Itulah kira-kira tujuannya pelaksanaan cek kesehatan gratis ini yang diperkenalkan sebagai program prioritas dari Bapak Presiden.
0: Baik Bapak, kalau misalnya ini ketika masyarakat yang tidak mempunyai smartphone nih Pak, apakah bisa langsung datang saja atau mungkin ada cara lain untuk melakukan pendaftaran Pak?
1: Ya, jadi bagi yang tidak memiliki fasilitas smartphone itu kan mempermudah baik mendaftar begitu juga ketika ingin disampaikan hasilnya kepada masyarakat. Tetap bisa dilayani dengan datang ke puskesmas, membawa identitas, KTP atau kartu JKN bila ada, dan akan dibantu oleh petugas kita di puskesmas untuk didaftar. Dan ini saya kira penting karena pelayanan cek kesehatan gratis ini akan kita berikan sesuai dengan kelompok usia masing-masing. Jadi nanti bagi masyarakat kita yang masih bayi, ya dapat pemeriksaan apa begitu, kemudian meningkat lagi menjadi balita, dapat pemeriksaan apa, demikian juga untuk kelompok dewasa dan lansia. Jadi semua kelompok usia akan mendapatkan pemeriksaan yang berbeda, sebagaimana peluang risiko penyakit yang diderita di masing-masing kelompok usia itu.
0: Baik Bapak, kalau misalnya untuk cek kesehatan gratis sendiri ini, apakah ada jadwal tertentu atau bisa datang setiap saat nih Pak?
1: Ya, jadi kalau mau melalui aplikasi mobile phone kita itu dengan Satu Sehat, ketika kita sudah mendaftar mengikuti alur yang ada di petunjuk Satu Sehat itu, maka kita nanti pada waktunya akan diberikan notifikasi ya kapan pergi memeriksakan, kemudian di fasilitas kesehatan yang mana terdekat di kita. Kan ini kan sekarang sudah sistem interkoneksi data ya. Mm-hmm. Jadi biasanya kalau kita terdaftar di Puskesmas A sebagai peserta JKN, maka nanti kita juga diarahkan ke sana. Ya, jadi nanti ikuti saja notifikasinya. Nah, tetapi kalau mendaftar langsung di Puskesmas, ya nanti diatur dijadwalkan kalau pada hari datang petugas Puskesmas bisa melakukan saat itu, ya sudah dilakukan saat itu. Ya, kemudian kalau akan dijadwal di waktu yang lain, maka akan diberikan pemberitahuan selanjutnya.
0: Baik, berarti ini kalau misalnya dari mobile phone, ini secara fleksibel bisa kapan saja ya Bapak, tergantung kita memilih jadwal sendiri.
1: Betul.
0: Namun ketika datang,
1: sangat fleksibel.
0: Namun ketika datang mungkin di hari itu ataupun mungkin bisa pilih hari yang lainnya Pak. Tapi daftarnya secara manual.
1: Ya bisa. Jadi nanti ya secara manual nanti dibicarakan dengan petugas kita yang ada di Puskesmas. Karena ini pelaksanaan cek kesehatan gratis kita lakukan secara masif, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Mm-hmm. Ya saya kira silakan masyarakat kita memanfaatkan. Seperti kami di Bone ini, kami ini memanfaatkan kegiatan luar gedung dengan mengunjungi perangkat-perangkat daerah, kantor-kantor atau komunitas tertentu. Seperti hari ini, semua petugas kami di wilayah Puskesmas yang ada di Tenitriatan Timur ini melakukan cek kesehatan gratis di lembaga pemasyarakatan. Ya, mengapa? Karena di sana sudah terkumpul warga binaan sekian ratus orang lalu dilakukan cek kesehatan. Ini saya kira upaya supaya lebih efektif, lebih efisien dengan melakukan pendekatan kantor, mendekatkan pendekatan komunitas. Jadi harapan kami kalau masyarakat kita dengan komunitas tertentu, kantor tertentu mau dilakukan pemeriksaan secara serentak, ya hubungi saja Puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk difasilitasi.
0: Baik, terima kasih Bapak. Dan terakhir nih Pak, ya, apakah ketika cek kesehatan gratis ini mendapatkan obat atau fasilitas lainnya Pak?
1: Ya, jadi cek kesehatan gratis dalam rangka memperoleh data kesehatan kita. Jika memang ada di antara masyarakat kita yang didiagnosis menderita penyakit tertentu, misalnya katakanlah tekanan darah tinggi, tentu akan ditindaklanjuti dengan pemberian obat. Ya, bahkan diberikan edukasi seperti apa protap yang harus dilewati selama menderita penyakit tersebut, sehingga masyarakat kita ini bisa hidup produktif ya tanpa terbebani dengan penyakit yang dideritanya itu ketika didapatkan melalui program cek kesehatan gratis ini. Jadi tentu tetap akan diberikan obat sesuai dengan diagnosis penyakit ketika dilakukan pemeriksaan itu.
0: Baik Bapak, berarti cek kesehatan gratis ini benar-benar dari awal pendaftaran sampai selesai itu gratis ya Bapak ya? Dan untuk semua kalangan.
1: Ya, betul.
0: Baik, terima kasih ya Bapak untuk informasinya. Baik. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu juga untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Semoga kita bisa berkomunikasi lagi di lain waktu.
1: Baik, salam sehat RRI.
0: Sama-sama Pak, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, sudah terjawab sudahlah keluhan ataupun informasi yang dibutuhkan terkait cek kesehatan gratis. Dan mungkin pendengar yang ingin mendengarkan kembali penyampaian Dr. Yusuf bisa langsung saja mendengarkan langsung di Facebook kami untuk mengetahui informasi terkait cek kesehatan gratis. Dan untuk itu berakhir sudahlah perjumpaan kita di pagi hari ini, Halo RRI edisi 24 Juli 2026. Untuk itu saya Mori Hermalasari dan tadi rekan Arvan Yusri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dan pemirsa Prosatria dari Makassar dimanapun berada. Menyapa ruang dengar Anda di segmen Indonesia Sehat untuk hari ini, tepatnya Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Bersama saya Arfan Yusri akan membahas terkait topik kita siang hari ini, yaitu deteksi dini TBC, selamatkan keluarga. Dan insya Allah kita akan terhubung dengan narasumber kita pada siang hari ini yang sudah bersama kami melalui line Zoom ya. Di kesempatan ini ada Ibu Siti Hidayah yang sudah terhubung bersama kita nih. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Halo. Assalamualaikum Ibu Siti. Nah, beliau mungkin masih lagi terhubung ya? Belum ya?

0: Iya. Baik, pendengar kita masih coba untuk terhubung begitu ya. Ya, assalamualaikum. Ibu Siti Hidayah SKM MKes. Kepala ya, Seksi. Wah, alhamdulillah. Kepala Seksi Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sudah bersama kita. Apa kabar Ibu Siti Hidayah?
1: Alhamdulillah, sampai saat ini masih sehat.
0: Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sebelumnya sudah bersama kami di program Indonesia Sehat ya siang hari ini, yang akan membahas terkait deteksi dini TBC, selamatkan keluarga. Baik, pendengar serta pemirsa yang menonton juga melalui kanal YouTube Pro Satria Makassar, Anda bisa menyimak pembahasan ini ya juga melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Baik, Ibu Siti, mungkin yang pertama kita akan pertanyakan dulu, bagaimana kondisi terkini dari kasus tuberkulosis atau TBC ini di Sulawesi Selatan sendiri? Mungkin hingga bulan Juli 2026 ini seperti apa kondisinya, dan untuk menjaga deteksi dini itu menjadi kunci untuk melindungi keluarga dari penularan. Seperti apa nih perkembangannya di Sulawesi Selatan?
1: Baik, terima kasih Pak Arfan. Jadi sebelumnya kami ucapkan baik terima kasih kepada tim dari Pro 1 RRI ini yang senantiasa menjadi mitra kami untuk selalu memberikan informasi yang baik, yang benar terkait dengan upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan penanggulangan penyakit TBC di Sulawesi Selatan. Nah, jadi memberikan informasi terkait dengan kondisi kasus TBC atau tuberkulosis di Sulawesi Selatan sendiri sampai dengan Juli tahun 2026. Nah, perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa Sulawesi Selatan sendiri ini sampai pada saat ini masih ada dalam 10 urutan provinsi yang memiliki kasus tertinggi di Indonesia. Ya, jadi kita masih di Sulawesi Selatan masih dalam urutan 10 besar, di mana untuk di tahun 2026 ini diperkirakan bahwa di Sulawesi Selatan sendiri itu ada sekitar 45.556 kasus, dan di sampai tahun di bulan Juli ini kami baru menemukan sekitar 14.463 kasus. Nah, dari sini tentunya melalui Pro 1 RRI ini kami berharap bisa menjadi sumber informasi juga kepada masyarakat kita untuk mau melakukan pemeriksaan, terlebih kepada mereka yang memang ada keluarganya merupakan sebagai seorang penderita TBC untuk juga dilakukan pemeriksaan.
0: Baik, itu, Pak. Jadi masih tergolong 10 besar di Indonesia begitu.
1: Iya,
0: ya? 45.000 lebih nih, waduh, yang harus di ini. Nah, berarti dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, dari informasi ini lagi menggencarkan screening ya?
1: Nah, iya, betul Pak.
0: Apakah screening ini atau mungkin seberapa efektif metode ini dalam menentukan kasus TBC itu dibandingkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan konvensional lainnya ini, Ibu Siti?
1: Ya, ya, jadi untuk untuk menemukan secara dini tentunya paling awal yang paling baik dilakukan adalah pertama melalui screening. Dan screening yang paling tepat kita lakukan adalah tentunya melalui keluarga yang paling dekat, dalam hal ini adalah dalam keluarga yang memang mereka dalam satu keluarga itu mungkin ada yang sudah positif terkena penyakit TBC. Nah, jadi dari metode screening ini kita akan melakukan pemeriksaan karena mereka yang merupakan kontak erat dari kasus tersebut, maka inilah sasaran yang paling tepat untuk kita melakukan pemeriksaan. Karena kita ketahui bahwa keluarga ini mereka tinggal satu atap dengan pasien tersebut. Nah, tentunya ketika mereka satu rumah, maka potensi untuk mereka ditularkan oleh penderita yang positif ini sangat besar potensinya. Karena mereka berinteraksi, mungkin makan bersama, mungkin ada yang tidur bersama, ya berinteraksi bersama. Maka keluarga menjadi prioritas utama untuk kita melakukan pemeriksaan atau screening untuk menemukan kasus-kasus yang baru.
0: Nah, terus mengapa anggota keluarga atau kontak serumah penderita TBC dulu nih yang menjadi prioritas kelompok yang dilakukan screening, Bu? Meskipun mungkin mereka ini belum merasakan ataupun melaporkan terkait gejala dari TBC ini. Kenapa orang terdekat ini dulu yang kita pantau screeningnya?
1: Ya, betul Pak. Jadi untuk gejala TB ini kita ketahui tidak semua orang yang menderita TBC itu memperlihatkan adanya gejala TBC. Tetapi ketika mereka hidup berdampingan, hidup berdekatan, bahkan hidup satu rumah dengan penderita TBC, maka mereka mempunyai peluang atau kesempatan yang sangat besar untuk bisa tertular dari keluarganya yang sudah sakit tersebut. Seperti saya sampaikan tadi, tentu di dalam keluarga kita mempunyai interaksi yang cukup kuat, cukup besar. Mungkin kita sama-sama makan, kita sama-sama bergurau, mungkin ada yang sama-sama tidur sekamar. Nah tentunya keluarga ini menjadi kelompok yang sangat rentan untuk tertular dari keluarga kita yang sudah terpapar atau sudah terkena dengan penyakit TBC. Jadi walaupun tidak bergejala, bisa saja orang-orang yang ada di sekitar kita itu sudah terpapar dengan kuman penyebab penyakit TBC tersebut. Karena memang tidak semua orang yang sudah terpapar atau terkena bakteri itu memperlihatkan ada gejala. Jadi bergantung dari daya tahan tubuh atau kondisi tubuh dari masing-masing orang. Kalau memang kondisi tubuhnya masih baik-baik saja, biasanya tidak memperlihatkan ketika dia tidak memperlihatkan gejala seperti demam atau batuk ketika mereka sudah terpapar oleh bakteri penyebab penyakit TBC tersebut. Seperti itu, Pak.
0: Nah, mungkin kita pengen tahu juga nih, termasuk saya juga mungkin ya. Apa saja sih gejala awal dari TBC ini yang mungkin sering diabaikan oleh masyarakat sehingga penderita biasanya sangat terlambat begitu ya untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ini, Bu Dokter?
1: Ya, nah seperti yang saya sampaikan di awal, biasanya karena masyarakat secara umum itu abai ya, mengabaikan untuk melakukan pemeriksaan TBC itu, pertama mereka menganggap bahwa dirinya tidak sakit karena tidak ada gejala-gejala ya, tidak ada gejala yang memperlihatkan bahwa mereka dalam kondisi yang sakit. Nah, kita tahu kan gejala-gejala dari penyakit TBC sendiri itu seperti ada batuk, kemudian ada demam, tiba-tiba terjadi penurunan berat badan. Nah, kadang mereka abai dengan kondisi ini karena merasa tidak ada gejala-gejala tersebut, maka mereka menganggap bahwa diri mereka tidak sakit. Apalagi kalau mereka menganggap bahwa di keluarganya juga tidak ada yang sakit, mereka akan berpikir untuk apa saya melakukan pemeriksaan seperti itu. Kemudian yang kedua, ada stigma juga dari masyarakat itu sendiri bahwa ketika ada orang yang sakit TBC, mereka menganggap bahwa sakit ini adalah suatu penyakit karena adanya kutukan atau ada karena keturunan. Padahal tidak seperti itu. Nah, kondisi ini menyebabkan mereka menjadi malu untuk memeriksakan dirinya di fasilitas pelayanan kesehatan. Padahal bisa saja mereka ini sudah terpapar dengan kuman penyebab penyakit TBC tersebut. Nah, dengan demikian tentunya mereka akan menjadi sumber penularan yang baru bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi seperti itu, Pak. Biasanya karena ada stigma dari masyarakat.
0: Nah, ya, banyak masyarakat yang masih takut atau malu kalau nantinya hasilnya didiagnosis.
1: Ya, betul. Ditambah TBC lagi dengan ketakutan untuk pengobatannya. Kita tahu pengobatan TBC kan cukup lama membutuhkan.
0: Ya, ya, ya. Nah, kemudian mungkin strategi edukasi perlu cara yang khusus nih ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan sendiri nih untuk menangani stigma-stigma yang masyarakat masih percaya begitu ya, agar mereka mau melaksanakan ataupun melakukan pemeriksaan sejak dini nih. Jadi mungkin ada inovasi atau edukasi apa yang dilakukan ke masyarakat, Ibu?
1: Ya, saya kira sudah banyak informasi-informasi baik dari kementerian, kemudian provinsi, kabupaten, sampai teman-teman kami di tingkat puskesmas melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir stigma yang beredar kepada masyarakat. Nah, beberapa hal yang perlu atau sangat penting dilakukan terkait dengan stigma terhadap TBC ini, kita tahu bahwa pertama itu stigma karena berakar dari kurangnya pemahaman, misalnya menganggap bahwa TBC tadi sebagai penyakit keturunan, TBC sebagai penyakit kutukan, atau mereka menganggap bahwa TBC pasti berujung kematian, sehingga rasa takut untuk diasingkan inilah yang salah satu juga menjadi mereka untuk tidak mau memeriksakan dirinya. Kemudian yang kedua, kita berupaya untuk mengubah persepsi tersebut dengan mendorong masyarakat mau bertemu dengan tenaga kesehatan, sehingga mereka bisa kita berikan edukasi, kita memberikan informasi yang benar, yang tepat, tentunya pendekatan dengan yang lebih baik secara humanis. Dan biasanya juga ketika kita bekerja sama misalnya dengan mitra-mitra komunitas yang konsen terhadap pelayanan TBC, di mana mereka sudah sangat dekat dengan masyarakat, nah ini juga bisa membantu kita untuk lebih mudah dekat dengan masyarakat untuk mengubah mindset mereka atau pemahaman mereka tentang penyakit TBC ini. Kemudian beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Kita tidak menunggu saja masyarakat yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi bagaimana kita yang turun ke masyarakat melakukan pendekatan kepada mereka, mencari tahu kira-kira apa yang menjadi permasalahan di masyarakat sehingga mereka belum mau memeriksakan dirinya. Nah, kalau sudah kita dapatkan apa yang menjadi permasalahan, maka kita cari jalan keluar. Kira-kira pendekatan seperti apa yang bisa kita lakukan sehingga masyarakat kita itu tidak malu lagi, tidak ada stigma lagi, tidak ada ketakutan lagi untuk mau memeriksakan dirinya secara sadar tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman-ancaman, sehingga mereka ada inisiatif atau kesadaran sendiri untuk melakukan segera pemeriksaan terhadap diri mereka. Kemudian perlu juga, yang penting juga adalah bagaimana kita merangkul seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, mungkin melalui pesan-pesan keagamaan ketika di tempat-tempat ibadah. Nah, kita juga bisa memfasilitasi kegiatan seperti itu untuk kita sampaikan kepada masyarakat, kepada jemaah-jemaah di rumah ibadah atau di tempat-tempat ibadah, untuk kita sampaikan terkait dengan upaya-upaya untuk pencegahan dan penanggulangan TBC ini. Dan juga tentunya memberdayakan kader-kader yang ada di desa atau di kelurahan, dan termasuk pada kesempatan siang hari ini melalui media seperti wawancara kita di RRI saat ini, tentunya kita bisa memberikan pesan-pesan singkat, informasi-informasi yang sederhana, video-video yang pendek yang bisa menarik ya masyarakat kita untuk mereka bisa melihat dan akhirnya mendapatkan informasi yang benar dan tepat tentang penyakit TBC ini sendiri.
0: Baik, Ibu. Nah, Ibu, mungkin jikalau seseorang itu dinyatakan positif hasil diagnosisnya ya, itu TBC misalnya. Nah, kemudian apa langkah yang mungkin harus dilakukan, mungkin bagi khususnya ini bagi anggota keluarganya ya, agar ini kan butuh support Bu ya, misalnya kan gitu. Biasanya orang langsung down mental ini ya, begitu tahu ya. Di diagnosis itu kan peran keluarga sangat besar nih. Keluarga kira-kira harusnya ngapain nih Bu agar hal ini bisa dicegah dan bisa mempercepat kesembuhannya mereka, si korban juga pasien juga ini tidak terlampau panik begitu dengan diagnosa ini. Apa yang orang terdekat mungkin harusnya sebaiknya lakukan apa?
1: Ya, saya kira benar sekali ya, ketika ada seorang anggota keluarga kita yang dinyatakan positif untuk penyakit TBC-nya, maka saya kira suatu hal yang wajar jika muncul rasa cemas, rasa khawatir. Namun perlu kita sampaikan bahwa tidak jangan sampai ada perasaan kepanikan yang timbul dari pasien maupun dari keluarga terkait dengan TBC tersebut. Karena ini yang perlu kita sampaikan, bahwa penyakit TBC itu sebenarnya bisa sembuh ya. Penyakit TBC bisa sembuh dengan total, dan penularannya juga bisa kita cegah secara efektif jika kita memberikan informasi yang tepat, informasi yang benar, dengan cara bisa diterima dengan baik, dengan mudah oleh masyarakat, oleh keluarga, termasuk oleh pasien itu sendiri. Nah, beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan, pertama yang terpenting adalah sebagai anggota keluarga, mari kita melakukan pendampingan kepada keluarga kita yang dinyatakan positif itu untuk memulai dan melakukan atau menjalankan pengobatannya dengan biasanya kita menunjuk, barangkali ada keluarga yang bisa kita tunjuk untuk sebagai pendamping dan memantau pasien atau keluarga kita yang positif itu meminum obatnya secara tepat waktu, secara disiplin, sesuai dengan dosis yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menganjurkan keluarga pasien, dalam hal ini yang menjadi kontak eratnya atau kontak serumahnya, agar juga mau menjalani pemeriksaan atau yang kita sebut dengan istilah screening secara serentak ya kepada semua anggota keluarga. Baiknya secara serentak, jangan satu persatu, supaya kita bisa menemukan dan mengetahui secara bersamaan juga bahwa keluarga ini apakah mereka semua negatif atau positif terkena penyakit TBC, sehingga pengobatannya juga bisa secara serentak. Jadi tentunya penuntasan TBC di keluarga tersebut bisa kita lakukan dalam satu waktu secara bersamaan. Nah, kemudian kita tahu bahwa penularan sangat mudah terjadi pada daerah dengan pada kondisi rumah yang sangat padat keluarga yang tinggal di situ. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dengan kondisi rumah seperti perbaikan ventilasinya, perbaikan pencahayaan rumahnya. Nah, ini yang perlu juga kita perhatikan untuk satu keluarga yang dalam keluarganya ada ditemukan yang positif terhadap penyakit TB. Kemudian, nah ini ada stigma yang masih ada dalam keluarga. Biasanya kalau sudah ada keluarganya yang positif, mereka akan memisahkan terhadap fasilitas yang ada di dalam rumah tersebut, seperti misalnya untuk tempat makannya, piring makannya, gelas makannya, biasanya mereka akan membedakan. Nah, sebenarnya hal ini sangat tidak perlu untuk kita lakukan, sepanjang kita semua bisa menjaga kebersihan di masing-masing untuk peralatan yang bisa kita gunakan secara bersama-sama itu, kita jaga kebersihannya. Setelah digunakan, kita cuci dengan bersih. Ya. Jadi jangan secara berlebihan kita mengisolasi keluarga kita yang dikatakan dia sudah positif untuk penyakit TBC. Ya, seperti itu, Pak.
0: Jadi setelah diagnosis dan ketahui, kita support begitu ya, dan jangan dijauhi ya. Justru butuh teman, penyemangat, menganjurkan pengobatan dan sebagainya. Oke, baik. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tentunya sesuai dengan target ya, bagaimana mengeliminasi TBC di tahun 2030 ini. Program prioritas apa nih yang sedang dijalankan, Bu, untuk mencapai target tersebut?
1: Ya, betul. Jadi untuk mencapai target eliminasi TBC ini, saya kira memang ini sudah menjadi cita-cita kita secara nasional, dan tentunya harapan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita baik di Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian teman-teman di kabupaten kota sampai di tingkat puskesmas. Dan saya kira tanggung jawab dan cita-cita ini bukan hanya di bidang kesehatan, tetapi saya kira semua lingkup masyarakat kita di tingkat manapun, di kemanapun juga, semua pasti berharap bahwa penyakit TBC ini bisa kita eliminasi di tahun 2030. Nah, terkait dengan kegiatan prioritas, tentu di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga tetap merujuk kepada cita-cita secara nasional, apa yang menjadi program dari Presiden kita, bahwa TBC ini menjadi program prioritas. Dan kita berharap kegiatan-kegiatan yang sudah diamanakan itu bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri melalui Dinas Kesehatan, kami sudah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka menemukan secara dini kasus-kasus TBC. Pertama adalah kita melakukan yang namanya Active Case Finding atau ACF. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang secara aktif teman-teman di layanan itu melakukan screening dengan mendekatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Jadi kita tidak menunggu masyarakat yang datang untuk berobat, tetapi teman-teman yang aktif turun ke lapangan mencari kasus-kasus dengan gejala-gejala mengarah ke TBC, kemudian kita menggunakan alat yang namanya portable X-ray, ya. Jadi portable X-ray ini semacam alat yang digunakan untuk melihat, untuk mendapatkan gambaran kondisi paru-paru orang yang akan kita lakukan pemeriksaan. Apakah paru-parunya dalam kondisi normal atau paru-parunya mengarah ke penyakit TBC. Nah, jika hasilnya mereka terduga, jadi hasil ini akan dibaca oleh mereka yang memang profesional di bidang pemeriksaan ini. Kemudian ketika memang menunjukkan bahwa mereka ada gejala mengarah ke penyakit TBC, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan namanya pemeriksaan TCM atau pemeriksaan tes cepat molekuler, di mana yang dilakukan pemeriksaan ini adalah memeriksakan dahak mereka yang sudah terindikasi bahwa mereka mengarah kepada penyakit TBC. Nah, kemudian yang kedua, kami melakukan tentunya kerjasama dengan Balai Besar Laboratorium Kesehatan yang ada di Sulawesi Selatan, di mana kita ketahui bahwa fasilitas yang ada pada saat ini masih sangat terbatas. Akhirnya pemeriksaan juga kadang hasilnya tidak bisa kita dapatkan secara cepat. Maka kita bekerjasama dengan BBLK, di mana mereka mempunyai fasilitas yang lebih lengkap untuk kita diperiksakan sampel-sampel tersebut sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih tepat lagi. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2023 kita sudah ada pergub tentang penanggulangan TBC yang diterjemahkan ke dalam rencana aksi daerah. Nah, di rencana aksi daerah ini di situ tertuang masing-masing tupoksi, masing-masing kegiatan yang sebaiknya atau dilakukan oleh lintas sektor yang kira-kira bisa berkontribusi untuk penanggulangan pelayanan penanggulangan TBC di Sulawesi Selatan, seperti di bidang pendidikan, kemudian di Kementerian Agama, bidang di SKPD Perhubungan, ya, dinas sosial dan beberapa lingkup OPD lagi lainnya yang ya di bidang ketenaga kerjaan. Nah, jadi ada beberapa OPD yang kami harapkan nanti juga bisa bersama-sama kita semua mendukung bidang kesehatan untuk kita bisa melakukan kegiatan sebagai upaya penanggulangan penyakit TBC di Sulawesi Selatan.
0: Baik. Nah, tadi ada screening, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tes cepat, ya. Nah, apakah masyarakat yang nantinya terdeteksi atau hasil labnya keluar nih, Bu, akan dirujuk untuk penanganannya ke vaskes setempat begitu? Karena kan kita ketahui kalau di Sulawesi Selatan banyak desa, ribuan desa, kelurahan, ya. Ini yang mencakup mereka ini, apakah ada layanan juga nih? Untuk pengobatan mereka begitu langsung bisa ditunjuk ke vaskes mana atau gimana, Ibu?
1: Ya, jadi alhamdulillah kita di Sulawesi Selatan dengan adanya vaskes sebanyak 476 vaskes, kemudian ada kurang lebih 3.000-an desa, di mana di Sulawesi Selatan sendiri juga sudah ada yang namanya ini desa siaga TBC, Pak, ya. Jadi ada kurang lebih 2.000-an desa sudah ada pada status desa siaga TBC. Nah, jadi di untuk desa siaga TBC ini mereka melakukan kegiatan-kegiatan pertama adalah melakukan pencarian untuk kasus-kasus kemungkinan TBC yang baru. Nah, ketika didapatkan masyarakat atau penduduk di desa tersebut yang mengarah kepada penyakit TBC, maka akan kita rujuk datang ke layanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk tadi pengambilan dahak. Nah, perlu kami sampaikan bahwa puskesmas kita di Sulawesi Selatan semuanya sudah mempunyai kompetensi untuk bisa melakukan pengobatan terhadap TBC, dan kita ketahui juga bahwa pengobatan TBC ini sudah diberikan secara gratis. Pengobatannya, pemeriksaannya, semua diberikan secara gratis oleh pemerintah kita. Jadi kami berharap semua informasi terkait dengan upaya-upaya mulai dari screeningnya, kemudian pemeriksaannya, kemudian pengobatannya, semua sudah dilakukan, sudah diberikan secara gratis oleh pemerintah kita, sehingga kita berharap semua masyarakat kita sudah tidak ada ragu-ragu lagi untuk melakukan pemeriksaan, apalagi kalau terkait dengan pembiayaan untuk pengobatannya, itu sudah tidak akan menjadi kendala lagi. Jadi ini mungkin yang juga yang perlu kami sampaikan melalui wawancara ini, bahwa pengobatan TBC itu sudah diberikan secara gratis kepada semua pasien yang memang terduga sebagai yang sudah dinyatakan positif penyakit TBC.
0: Iya, karena kan fakta di lapangan biasanya nih ya, dari beberapa pengalaman di sekitar saya saja nih Bu Siti ya, bila mana ada yang didiagnosis atau mungkin keluar hasilnya bahwa dia menderita TB, biasanya cenderung memikirkan tidak ingin merepotkan keluarga tadi ya, tidak ingin menjadi penyebab keluarganya lain yang lain ini bisa terjangkit juga TBC, sehingga dengan memilih untuk pengobatan mandiri, artinya dia ngambil diri nih Bu, misalnya saya mau ke kampung, di kampung lebih tenang pengobatan, apakah nanti di kampungnya ini bisa melanjutkan pengobatannya gitu begitu, menggunakan fasilitas kesehatan di puskesmas misalnya setempat, hanya dengan melaporkan bahwa saya ini mau melanjutkan tapi saya mau memilih pengobatan di kampung dulu biar benar-benar aman begitu. Apakah terlayani juga Bu, atau mungkin ada sistem yang harus dipenuhi nih?
1: Ya, saya kira semua untuk pelayanan TBC Pak sudah terintegrasi di semua layanan kesehatan. Apakah itu yang berada di desa, di kelurahan, dalam hal ini kan pelayanan kesehatan untuk pengobatan itu bisa dilakukan di rumah sakit atau dilakukan di puskesmas. Nah, terkait dengan adanya pasien yang misalnya mau berobat di tempat lain, bukan di wilayah domisilinya, nah ini sangat memungkinkan sekali untuk kita kita lakukan pelayanan, karena harapan kita adalah ketika pasien kita sudah dengan kesadaran sendirinya mau memeriksakan dirinya dan sudah dinyatakan positif dan memang mau melakukan pengobatan, maka bisa kita fasilitasi dimanapun mereka mau melakukan pengobatan. Jadi ada yang namanya pencatatan, namanya SITB ya Pak, Sistem Informasi Terpadu Tuberkulosis, di mana pencatatan ini sudah by name by address semua pasien-pasien yang positif yang dilayani di setiap puskesmas, sehingga ketika mereka akan melakukan pengobatan di faskes yang lain, mereka tinggal melaporkan saja kondisi dirinya, sebelumnya mereka melakukan pengobatan di mana, sudah sejauh mana, sudah berapa lama mereka melakukan pengobatan, maka itu akan tinggal dilanjutkan oleh teman-teman di mana pasien tersebut akan melanjutkan pengobatannya. Dan harapan kita semua bahwa pasien yang sudah positif ini jangan sampai terjadi putus obat ya, sementara hal itu bisa difasilitasi oleh semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Sulawesi Selatan ini.
0: Jadi bisa saja, yang penting mengkonfirmasi ya ke faskesnya,
1: tinggal diinformasikan saja ke petugasnya.
0: Nah Ibu, mungkin terakhir nih, apa pesan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sendiri ini kepada masyarakat agar tidak takut nih melakukan screening TBC ini, dan semakin sadar juga nih bahwa deteksi dini akan TBC merupakan upaya kita bersama menyelamatkan diri sendiri sekaligus melindungi keluarga kita.
1: Ya, pesan yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat di Sulawesi Selatan sendiri bahwa pertama, TBC itu bisa sembuh, bisa tumbuh secara total, dan obatnya sudah diberikan secara gratis di semua layanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Ya, jadi seluruh proses yang mulai dari screening pemeriksaan, termasuk pemeriksaan tadi menggunakan portable X-ray, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan melalui TCM, semua dapat diakses secara gratis oleh masyarakat kita. Kemudian yang kedua, kita harus berani untuk melakukan screening, ya, terutama bagi masyarakat yang memang sudah ada keluarganya yang positif untuk penyakit TBC-nya. Saya kira ini bisa menjadi bukti cinta kita kepada keluarga bahwa kita harus sehat. Jadi secara dini kita mengetahui kondisi kesehatan kita, penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita, bukan hanya penyakit TBC tetapi mungkin penyakit lain yang berpotensi untuk kita tularkan. Mari kita berani untuk melakukan pemeriksaan secara dini sehingga kita bisa melakukan pengobatan secara cepat dan juga kita bisa segera mendapatkan kesembuhan dari sakit tersebut sehingga kita tidak akan menjadi sumber penularan untuk keluarga kita yang lain. Kemudian deteksi dini perlu kita ketahui adalah suatu kegiatan yang bisa memutus rantai penularan penyakit sebelum penyakit tersebut menjadi sangat berat, sangat luas untuk terjadi di masyarakat kita. Nah, kemudian ada slogan TBC sendiri untuk petugas dan untuk masyarakat bahwa mari kita temukan kasus-kasus TBC secara dini, mari kita melakukan pengobatan, dan pengobatan yang kita lakukan mari kita lakukan secara tuntas sampai dengan sembuh tanpa adanya stigma bahwa TBC adalah suatu penyakit kutukan, suatu penyakit keturunan, bahwa TBC tidak bisa sembuh. Jadi hal ini juga menjadi slogan saya kira yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat kita.
0: Baik.
1: Jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk mari kita sama-sama saling berangkul, kemudian saling mendukung, bukan saling mengucilkan ketika ada keluarga atau masyarakat di sekitar kita yang sudah positif TBC-nya. Mari kita rangkul mereka, mari kita bantu mereka sehingga mereka mau melakukan pengobatan. Karena bagaimanapun juga ketika ada keluarga yang sakit, maka kita yang ada di sekitarnya juga akan menjadi potensi untuk tertular. Tetapi ketika kita mendukung mereka untuk sembuh, maka orang-orang yang di sekitarnya juga akan terbebas dari penyakit-penyakit menular, termasuk daripada penyakit TBC itu sendiri.
0: Baik.
1: Kira seperti itu yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat kita, khususnya di Sulawesi Selatan.
0: Baik. Terima kasih Ibu Siti Hidayah SKMMKes, Kepala Seksi Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, sudah mengisi kebersamaan kita di Indonesia Sehat ya, bersama Prosatu RRI Makassar. Sama-sama kita melawan atau mungkin meminimalisir, menekan penyebaran TBC ya di Sulawesi Selatan sesuai dengan target pemerintah tahun 2030 bagaimana bisa mengeliminasi ya TBC di Sulawesi Selatan ini juga yang juga menjadi program prioritas pemerintah kita. Kita dukung bersama dan bisa Anda tonton kembali ya perbincangan kita siang hari ini di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih sekali lagi Bu Siti Hidayah. Sehat ki semuanya, mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Ervan Yusri dan bersama rekan saya ada Ispa. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita semakin banyak di musim ini. Ayo kita menyebar hisap darah manusia. Ada target. Ada target anak-anak tuh. Hisap darahnya serbu.
3: Dok, anak saya gimana keadaannya?
4: Anak ibu kena demam berdarah DBD. Nah, mulai sekarang, biar terhindar dari penyakit demam berdarah, ibu harus lakukan 3M+ di rumah. Menguras dan menutup tempat penampungan air, serta mengubur barang bekas. Plus hindari gigitan nyamuk, tidur menggunakan kelambu atau gunakan anti nyamuk.
5: Demam berdarah, ingat 3M+ ya.
6: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertahan.

untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan. Makassar siang ini.

Pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, pendengar, mengingatkan Anda kembali, khususnya kaum muslimin dimanapun berada, mungkin siap-siap untuk ke masjid atau musola terdekat untuk menjalankan sholat Jumat ya. Dan insya Allah kami juga akan menyiarkan langsung dari Masjid Al-Mu'awanah RI Makassar untuk khutbah dan sholat Jumat.

0: kenyataan hidup. Dan kemudian Imam Ustaz Farhan Syam dan Muazzin Akbar Bintan. Dan kami menghimbau kepada para jamaah Masjid Al-Muawana untuk menonaktifkan handphone atau telepon selulernya maupun di mode silent agar tidak mengganggu selama kekhusyuan ibadah sholat Jumat pada hari ini. Demikian beberapa penyampaian disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Dan di antara manusia ada yang berdoa memohon kepada Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kami di dunia ini kebaikan dan juga di akhirat kebaikan, serta lindungilah kami dari azab siksaan neraka. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan jatah sesuai dengan usaha mereka. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya. Ma'asyiral muslimin jamaah jumat rahiman wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa kita memberikan salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, realita kehidupan menunjukkan bahwasanya manusia suka hidup. Bahkan manusia menginginkan, berharap umur yang panjang. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Kecuali orang-orang yang telah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa menginginkan umur yang panjang adalah hal yang wajar, bahkan itu berpahala, bahkan bisa mengantarkan manusia yang mengharapkan umur yang panjang tersebut menjadi orang yang terbaik. Mengapa demikian? Sudah mendapatkan umur yang panjang, mendapatkan pahala lagi, dan menjadi orang yang terbaik. Benarkah demikian? Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi melalui sahabat Abi Bakrah Nufai ibn al-Haris radhiyallahu anhu dengan derajat sahih, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Siapakah manusia yang terbaik? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Yaitu siapa yang panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Jadi mendapatkan umur yang panjang akan mengantarkan seseorang menjadi orang yang terbaik dengan syarat, yaitu dia gunakan umur yang panjang tersebut di dalam kebaikan. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Ketika seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah umur yang panjang, dan dia tekadkan di dalam dirinya bahwa jikalau Allah memberikan dan mengabulkan doa tersebut, akan kugunakan di dalam kebaikan, maka belum lagi dia melangkah, sudah Allah subhanahu wa ta'ala catatkan pahala untuknya dengan niatnya tersebut. Dan setelah dia melangkah membuktikan niatnya itu, mempraktekkan niatnya tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Lalu kenyataan hidup yang kedua, bahwa manusia itu, setiap manusia bukan sekedar mempunyai masalah, tapi setiap manusia itu mempunyai banyak masalah, banyak problem.
Dan ini telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia, ia mesti bersusah payah. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ad-dunya darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Maka jangan menyangka selama diri kita masih hidup di dunia, jangan menyangka bahwa kita akan bebas dari masalah. Kita akan lepas dari ujian. Dan jangan pernah mengira orang lain itu, walaupun kelihatan setenang apapun, jangan menyangka bahwa ia bebas dari ujian dan permasalahan selama masih tinggal di dunia dan belum memasukkan, belum melangkahkan kakinya masuk ke dalam gerbang sorga, maka semuanya tidak bebas dari ujian dan permasalahan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di situ mengajarkan kepada kita sekalian supaya jangan menggantungkan solusi permasalahan kita kepada sesama manusia, karena pada hakikatnya akan menambah beban orang lain. Dan juga dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asabathu faqah fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Siapa yang terkena permasalahan, siapa yang kena kesulitan, problem, lantas dia keluhkan kepada sesama manusia, mencari solusinya, sampai hatinya bergantung kepada sesama manusia. Bahkan tak jarang disebarkannya di medsos, mengeluhkan masalah-masalahnya. Pada hakikatnya orang ini tidak mengerti tentang kehidupan. Orang lain pun pada hakikatnya demikian, cuma mereka lebih pandai memanage permasalahan. Ma'asyiral muslimin, siapa yang terkena kesulitan, lantas ketergantungan hatinya, harapannya mendapatkan solusi kepada sesama manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tusadda faqatuhu, tidak akan tertutupi kesulitannya itu, tidak akan selesai permasalahannya. Wa man anzalaha billah aushakallahu lahu bil ghina. Satu-satunya solusi yang dikatakan oleh As-Sadiqul Masduq, Rasulullah yang jujur terpercaya, kata beliau, satu-satunya solusi adalah siapa yang kena masalah, lantas dia adukan kepada Allah, maka segera Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dia. Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuknya. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, di sinilah satu poin yang mudah pada hakikatnya, namun kesalahan di dalam menyikapi yang menyebabkan banyak manusia yang larut di dalam beban berat kehidupannya dan tidak mampu untuk menyelesaikannya dengan baik, yaitu terlalu banyak mengadu kepada sesama manusia dan bergantung hatinya kepada sesama manusia. Lalu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cara hidup yang bahagia yang diajarkan oleh agama kita kepada kita sekalian. Kita tidak menghitung sampai ratusan, sampai sekian puluh, sekian ribu. Namun pada kesimpulannya ada pada tiga poin. Cara untuk mendapatkan hidup bahagia terkumpul pada tiga kunci. Yang pertama adalah hidup tulus lillahi ta'ala. Hidup tulus karena Allah, yaitu membuktikan ucapan kita, terutama ketika kita membaca doa istiftah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, kurbanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah rabbil alamin, Tuhannya alam semesta, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Buktikan ini bahwa hidup kita untuk Allah, mati kita untuk Allah, sebagaimana ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Buktikan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan yang sebenarnya bagi kita. Mengapa demikian? Begitu hebatnya hidup di dalam ketulusan, sampai satu-satunya jenis manusia yang iblis ketika berkata di hadapan Allah, yaitu sesudah ia dilaknat oleh Allah dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan umur sepanjang dunia,
Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, maka dia pun berkata di hadapan Allah, fa bi izzatika la uqwiyannahum ajmain. Demi keperkasaan-Mu wahai Allah. Kalimat pembukanya sangat sopan, sangat beradab. Demi keperkasaan-Mu wahai Allah. Tapi kalimat selanjutnya, la uqwiyannahum ajmain, akan kusesatkan semua manusia. Karena dendamnya iblis gara-gara Adam ini, aku dilaknat, aku diusir dari surga. Maka umurku yang panjang ini akan kugunakan untuk menyesatkan anak keturunannya. Tapi apa kata dia kemudian? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali satu, hamba-hambamu yang tulus ikhlas karena engkau. Dia mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan di ayat yang lain, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku yang itu, yaitu yang tulus ikhlas itu, tidak ada kuasamu apa-apa untuk menghadapi mereka. Masyarakat muslimin, dari sini kita tahu, tanpa ketulusan begitu gampang syaitan untuk menggoda kita dan menyesatkan kita. Mengapa demikian? Karena tantangan terbesar kita pada hakikatnya bukan orang lain, bukan anak kita, pasangan hidup kita, sahabat atau tandingan-tandingan di dalam bisnis dan usaha. Pada hakikatnya tantangan kita yang terbesar ada di dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita. Ini hawa nafsu adalah sesuatu yang mau bebas sebebas-bebasnya dan tidak mau dikendalikan oleh apapun, bahkan oleh ajaran-ajaran Allah, oleh batasan-batasan Allah, halal dan haram. Dia tidak ingin terikat dengan itu. Itulah hawa nafsu. Yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna li bani Adam wadian min zahab latamanna ayakuna lahu wadian." Andaikan anak keturunan Adam, yaitu manusia, yaitu kita-kita ini, andaikan kita mempunyai satu lembah tambang emas, niscaya kita akan mencari lembah yang kedua dari tambang emas tersebut. Jangan menyangka saya kalau punya mobil Fortuner sudah cukuplah, tidak akan cari apa-apa. Nanti kalau sudah dapat akan berharap lagi yang lain. Ini sifat manusia. Satu-satunya yang bisa mengendalikan hal tersebut adalah tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, qanaah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan yang kedua adalah menjadikan segala nikmat dunia hanya sebagai kendaraan menuju nikmat yang sebenarnya. Pakai nikmat-nikmat dunia, harta yang Allah berikan kepada kita, jabatan yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan selagi masih memiliki jabatan tersebut, selagi masih memiliki harta itu. Gunakan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk membantu orang-orang yang lemah. Jangan menunggu pensiun baru menyesal, jangan menunggu setelah miskin atau bangkrut baru menyesal, tapi gunakan seketika kita masih memilikinya, gunakan untuk membantu agama Allah dan orang-orang yang lemah, dari orang-orang yang beriman maupun manusia secara umum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ja'alal humuma hamman wahidan hammal ma'at kafahu Allahu hamma dunia. Siapa yang menjadikan berbagai harapan-harapannya, berbagai cita-citanya fokus kepada satu target, yaitu kenikmatan kehidupan yang abadi nanti, kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi semua urusan-urusannya. Allah akan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhannya. Sebaliknya, wa man tasya'abat bihil umuru fi ahwali dunya lam yubali lahu fi ayyi awdiha halaka. Sedangkan siapa yang bercabang-cabang pikirannya, bercabang-cabang ambisinya dengan ambisi-ambisi dunia yang tidak ada batasnya itu, maka dalam keadaan dia sibuk dengan mengejar ini, mengejar yang kedua, mengejar yang ketiga, sampai seterusnya yang tidak ada habisnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli bahwa dia akan dibinasakan ketika berurusan dengan dunia yang mana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang kedua adalah berusahalah maksimal dan selalu minta bantuan Allah. Berdoa kepada Allah dengan adab,
penuh harap dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha maksimal. Dalam hadis melalui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ummul Mukminin Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkhabarkan bahwa innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkinahu. Sesungguhnya Allah taala, kata Aisyah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah taala suka jikalau kalian mengerjakan suatu pekerjaan, kalian kerjakan secara tekun. Apa arti tekun? Tekun itu berasal dari bahasa Arab, an yutkinahu, ta qaf nun. Artinya mengerjakan sesuatu dengan baik sampai selesai. Ini yang diajarkan oleh agama kita. Ini yang diajarkan oleh Islam untuk umat Islam. Jikalau kalian mengerjakan suatu pekerjaan, kerjakan dengan tekun, yaitu kerjakan dengan baik sampai selesai. Bukan asal-asalan. Apalagi bekerja di tempat orang, lantas bekerja asal-asalan, lantas mengatakan dunia ji. Agama kita tidak mengajarkan demikian. Agama kita mengajarkan kepada kita, jikalau mengerjakan sesuatu, kerjakan secara profesional, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan tulus, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah menyukai hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mempertegas hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if. Sesungguhnya orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang beriman tapi lemah. Kuat agamanya, kuat akidahnya, kuat ibadahnya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat. Orang beriman yang kuat lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lemah. Ma'asyiral muslimin, insyaallah yang terakhir saya tambah, saya selesaikan di khutbah yang kedua dengan sangat singkat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, salatun wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Tiga kunci kebahagiaan hidup. Yang pertama, hiduplah tulus ikhlas karena Allah. Berteman, ketika berteman, bertemanlah karena Allah, bukan karena asas kepentingan, bukan karena asas keuntungan semata, keuntungan duniawi. Tuluslah, insyaallah pertemanan itu akan abadi dan jauh lebih berberkah. Begitu juga ketika, sebagaimana ketika seseorang menikah, menikah karena Allah akan jauh lebih abadi dibandingkan niat-niatnya lain. Segala hal jalani karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berusahalah maksimal di dalam menangani apapun. Lakukan dengan maksimal sambil selalu minta bantuan Allah, dan ketika minta bantuan Allah lakukan, hadirkan dua hal, penuh harap kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya pasti mengabulkan doa kita. Cuma perhatikan dua hal. Yang pertama, penuh harap kepada Allah. Kemudian yang kedua, berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwa Allah yang paling tahu kapan waktu terbaik untuk Dia memberikan apa yang kita minta kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah tawakal dan redo menerima takdirnya Allah. Tawakal dan redo menerima takdirnya Allah. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud, melalui sahabat Abdullah bin Abbas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Ketahuilah, semua yang menimpa kalian memang tidak akan meleset dari kalian, dan semua yang meleset dari kalian memang tidak akan menimpa kalian. Nah, coba pegang ini di dalam kehidupan kita. Pegang tiga poin ini. Kita hidup dengan tulus. Berusaha sudah maksimal, berdoa juga sudah dilakukan. Dan kita sudah siapkan mental kita, apapun yang terjadi saya redo menerima takdirnya Allah. Saya bertanya kepada jemaah sekalian, kira-kira kesusahan apa, masalah apa yang bisa menyusahkan kita sesudah itu? Tidak ada lagi yang bisa menyusahkan kita. Karena kita sudah berpegang, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, dan saya sudah berpegang bahwa apapun yang terjadi itu adalah takdir Allah.
saya beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan saya redo menerimanya sehingga hidup akan bahagia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim ولا تؤذبنا فإنك أنت علينا القادر والتف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهد ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضى وارزقهم بطانة صالحة. اللهم اهد ولاة أمورنا رئيسنا بربوة إلى ما تحبه وترضى وارزقه بطانة صالحة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.

So, assalamualaikum rahimakumullah. Mau lurus kalau dapatkan saf. Itu maksudnya. Allah

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya."

Makassar siang ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Persatu RRI Makassar, semoga buat Anda yang selesai ibadah sholat Jumat,

0: dan sedang menikmati waktu istirahat makan siang, kembali bersemangat dan menjalani aktivitas di sisa hari ini. Untuk itu tetap dengarkan kami Pro 1 karena kami masih akan hadirkan informasi dan hiburan-hiburan yang menarik untuk Anda dengarkan di hari ini.
1: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
2: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
1: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
3: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
4: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
3: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih, kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
4: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dalam pendengar Pro 1, dalam sebuah hubungan nih, setiap orang tentu ingin dicintai dengan tulus, bukan sekedar menjadi pelarian atau bayang-bayang masa lalu seseorang. Kisah itulah yang akan diangkat dari lagunya Keisha Lefronka, di mana dengan judul lagu Aku Bukan Dia. Dirilis pada 24 April 2026 sebagai bagian dari album terbarunya yang berjudul Rombak. Lagu ini menceritakan tentang kekecewaan seseorang yang menyadari bahwa dirinya belum menjadi satu-satunya di hati sang kekasih. Nah, pendengar, dengan lirik yang emosional dan vokal khas Keisha, lagu ini mengajak kita untuk menyadari bahwa setiap orang berhak mendapatkan cinta yang utuh dan ketulusan dalam sebuah hubungan. Semoga kita tidak merasakan hal seperti ini ya. Dan selanjutnya kami juga akan memutarkan sebuah lagu dari Nuka nih, Sang Ratu. Nah, lagu ini tuh bertolak belakang dengan lagunya Keisha nih. Lagu ini juga dirilis pada tanggal 26 namun di bulan November 2025 dalam album Eunoia, di mana ia mengangkat kisah yang berbeda dari lagunya Keisha. Ditulis dalam komposisi langsung oleh Muhammad Raja Gianuka Putra atau Nuka sendiri. Wah, keren banget ini lagu produksi dari Nukanya yang bercerita tentang seseorang yang begitu menghargai dan memperlakukan pasangannya layaknya seorang ratu sebagai wujud kasih sayang, perhormatan, dan cinta yang tulus. Nah, jadi penasaran nih bagaimana dua lagu ini kita putarkan secara bergiliran setelah ini. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Eh, anakku tuh gen alpha loh. BTW kamu gen apa sih?
1: Aku sih kayaknya milenial ya. Tapi katanya gen Z tuh beda banget ya.
0: Pernah dengar istilah baby boomer? Milenial, gen Z, gen alpha, atau bahkan gen beta? Tahu gak sih teori dibalik penamaan generasi? Baby boomer adalah generasi yang lahir setelah Perang Dunia II sekitar tahun 1946 sampai 1964. Nama mereka terinspirasi dari baby boom, ledakan kelahiran pada masa itu. Lanjut, ada generasi X sekitar tahun 1965 sampai 1980 yang sering disebut generasi mandiri. Setelah itu, generasi milenial lahir antara 1981 sampai 1996, generasi yang akrab banget sama internet dan media sosial. Gen Z, nah itu mereka yang lahir setelah 1997 hingga 2012. Generasi ini lahir di dunia digital yang serba instan. Dan generasi alpha, mereka yang lahir setelah 2013, generasi cilik yang diprediksi jadi generasi paling teknologi dalam sejarah. Gen beta, nah generasi ini baru dimulai sekitar tahun 2025. Kita tunggu kejutan mereka.
2: Setiap generasi punya ceritanya sendiri.
1: Jadi, kamu generasi apa nih?
3: Pak, kerupuknya, Pak.
4: Berapa harganya?
3: Duh, nggak usah. Ayo cepat, udah lampu hijau. Nanti kita beli di tempat lain aja.
4: Dek, ini buat kamu ya.
3: Terima kasih, Pak.
4: Udah, nggak apa-apa. Justru momen begini yang bikin kita lupa. Kalau berbagi itu, bisa kapanpun dan dimanapun.
5: Kepedulian bukan tentang seberapa besar yang diberi, tapi seberapa tulus kita memberi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan baru saja Anda dengarkan lagunya dari Husbandsteng, The Reason, lagu yang dirilis dari tahun 26 Januari 2004 nih, merupakan single utama dari album kedua mereka yang berjudul The Reason. Nah, The Reason ini berhasil menempati peringkat kedua Billboard Hot 100 dan berada posisi pertama tangga lagu modern rock tracks di Amerika Serikat. Dan lagu ini membawa mereka ke Grammy Awards yang ke-47 tahun 2005 dan mendapatkan dua nominasi bergengsi, yaitu Song of the Year serta Best Pop Performance by a Duo Group with Vocal. Dan ini adalah lagu tentang penyesalan, perubahan diri, dan keinginan memperbaiki kesalahan. Dan merupakan lagu nih pendengar yang banyak menginspirasi pendengar lainnya lintas generasi. Nah, kita beralih ke Indonesia nih. Kita udah gak asing lagi dengan satu penyanyi ini, ya ini Rosa dengan lagunya Lupakan Cinta. Dimana lagu ini tuh dirilis pada tahun Februari 2023 dan diciptakan oleh Mahalini dan Martinus Layardo. Lagu ini sendiri menceritakan tentang seseorang yang lelah berjuang sendiri dan memilih untuk mencintai diri sendiri serta melepaskan cinta yang toksik. Nah, benar, apakah Anda pernah merasakan posisi ini atau sedang berada di posisi seperti ini? Mungkin lagu ini cocok untuk Anda tersadar dari hubungan yang tidak baik ini. Untuk itu, mari kita sama-sama lupakan cinta by Rosa.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang. Mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar Siang

Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Ragam informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi akan kami sajikan dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro Satu RRI Makassar dan juga di TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita, Pemkab Maros berjuang pulangkan jenazah warga yang diduga meninggal di Armenia. Driver online di Kota Makassar sambut baik keputusan MK terkait kuota internet hangus. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Pemkab Maros berjuang pulangkan jenazah warga yang diduga meninggal di Armenia. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Maros terus menindaklanjuti kabar seorang warganya Valen Alexia Tamboto yang dikabarkan meninggal dunia di Armenia. Pemkab Maros memastikan informasi terkait korban terus ditelusuri sekaligus memberikan pendampingan kepada keluarga yang masih menanti kepastian. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Maros Andi Patiro mengatakan pihaknya telah mendatangi keluarga korban untuk memastikan informasi dan memberikan dukungan.
3: Dan kami siap untuk segala sesuatunya untuk bagaimana proses pemulangan jenazah. Apabila memang sudah ada informasi, kami siap untuk menindaklanjuti apa kemungkinan-kemungkinan dan kami akan pendampingan terus dengan pihak keluarga.
2: Sementara itu, pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Maros Muhammad Iksan Hasim mengatakan pihaknya turut melakukan penelusuran alamat keluarga dan berkoordinasi dengan pendamping sosial serta Kementerian Sosial di tingkat pusat.
4: Jadi kami dari pihak Dinas Sosial melakukan tracing penelusuran alamat yang ada di Kabupaten Maros dulu. Kita sudah menghubungi para pendamping di sana. Kemudian terkait masalah yang si korban ini, kita juga koordinasi dari pihak Kementerian Sosial di pusat. Jadi kita kan sementara menunggu hasil dari pusat. Kemudian nanti kita kembalikan ke keluarga tersebut.
2: Bupati Maros Andi Safir Kaidesa menyampaikan berlangsung kawa dan memastikan pemerintah daerah terus mendampingi keluarga serta mengupayakan proses pemulangan jenazah. Pemkab Maros juga mendorong anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan, Sbol Kahfi, untuk ikut mengawal kasus tersebut di tingkat pusat agar koordinasi dengan kementerian terkait dan perwakilan diplomatik Indonesia dapat berjalan lebih cepat.
5: Langkah yang kita sudah lakukan, kita sudah menghubungi ya Kementerian P2MI ya yang mengurus tenaga kerja di luar negeri dan update sampai sekarang ini sudah dilakukan tindak lanjut dari kementerian dan sudah melakukan komunikasi dengan KBRI Kiev ya Kiev dan mudah-mudahan update informasi dari KBRI Kiev ini bisa segera turun karena masih dalam rangka tahap investigasi dan kementerian menyampaikan akan melaporkan ke kami.
2: Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Driver online di Kota Makassar sambut baik keputusan MK terkait kuota internet hangus. Aan Ariska melaporkan.
6: Mahkamah Konstitusi MK memberikan angin segar dalam perkara kuota internet hangus. MK mengabulkan sebagian gugatan dan memerintahkan agar kuota internet yang sudah dibeli bisa dipakai sampai habis tanpa biaya tambahan apapun. Travel online di Makassar, Burhanuddin mengatakan sangat menyambut baik adanya keputusan ini. Apalagi selama ini banyak pengemudi atau driver online yang masih memiliki banyak kuota terpaksa hangus karena masa berlaku kartu sudah habis.
7: Sebagai customer dalam posisi sebagai driver, tentu keputusan MK itu sangat kita sambut baik karena memang kenyataannya selama ini banyak teman-teman itu mengeluhkan karena kuotanya masih tersisa tapi kemudian hangus karena sudah melewati tenggat waktunya kan itu sangat terasa bagi driver itu kuota itu ibarat peluru senjatanya kita sudah punya mobil, tapi kita tidak punya peluru, tidak bisa jalan juga. Karena itu dipakai untuk bekerja. Saya kira permasalahan ini juga dirasakan oleh semua orang, termasuk ibu rumah tangga, pelaku UMKM, segala macam. Kita beli pakai uang pribadi, hasil keringat, tapi kemudian tidak dihitung. Tidak ada dasar hukumnya juga.
6: MK menyebut formula tarif dan skema layanan telekomunikasi tidak boleh hanya diletakkan dalam cara pandangan komersial penyelenggaraan telekomunikasi. MK menegaskan aturan yang ada harus menjamin perlindungan yang wajar bagi pengguna jasa telekomunikasi.
0: Dua anak binaan di Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2 Awatampune menerima remisi khusus pada momentum Hari Anak Nasional kemarin. Kembali, reporter Firdaus Ghaffar akan melaporkan.
8: Memperingati Hari Anak Nasional 2026 kemarin, sebanyak dua anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Awatampone menerima remisi khusus. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Awatampone Ashar mengatakan, remisi diberikan kepada dua anak binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian remisi ini merupakan bentuk pemenuhan hak anak binaan sekaligus menjadi motivasi agar mereka terus menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Menurut Ashar, Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk menghadirkan pembinaan yang tidak hanya fokus pada pemenuhan hak anak binaan, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Lanjut Ashar, setiap anak binaan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga maupun masyarakat.
9: Sebanyak dua anak binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Tampone menerima remisi khusus. Remisi diberikan kepada dua anak binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian remisi tersebut merupakan bentuk pemenuhan hak anak binaan sekaligus menjadi motivasi agar mereka terus menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk menghadirkan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak anak binaan tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan.
8: Har menambahkan peringatan Hari Anak Nasional

0: Kelompok remaja saling serang menggunakan batu dan senjata tajam panah busur membuat warga setempat resah karena khawatir menjadi sasaran para pelaku, terutama pengendara kendaraan di jalan yang digunakan arena tawuran. Mengetahui terjadi perang kelompok warga di Jalan Muhammad Yamin hingga Jalan Macini, Kecamatan Makassar, personil Polsek Makassar mendatangi lokasi tawuran untuk membubarkan dua kelompok remaja yang terlibat saling serang. Akibat dari saling serang, dua kelompok remaja di jalanan, satu mobil warga yang terparkir di pinggir Jalan Macini menjadi sasaran pengerusakan pelaku tawuran. Mobil tersebut mengalami kerusakan pada kaca depan akibat lemparan batu dan dirusak pelaku tawuran. Kanit Reskrim Polsek Makassar Ibtu Suryadi Samal mengatakan, korban pemilik mobil yang menjadi sasaran pengerusakan para pelaku tawuran melaporkan ke Polsek Makassar, kemudian ditindaklanjuti untuk menyelidiki pelakunya. Pelaku tawuran berhasil diamankan sebanyak 11 orang yang masih remaja, salah satunya seorang remaja 14 tahun terduga pelaku utama pengerusakan mobil korban yang terparkir di Jalan Macini, Kota Makassar.
1: Terjadi tawuran antar lorong, korban memarkir mobilnya Honda BRV di Jalan Macini, menyebabkan kaca mobil bagian belakang korban mengalami pecah. Sementara terduga pelaku kami amankan 11 orang, terduga pelaku itu sementara mendalami pemeriksaan dari pihak penyidik karena di bawah umur.
0: Perang kelompok remaja yang terjadi di Jalan Muhammad Yamin hingga Jalan Macini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, diduga dipicu dendam lama sehingga kembali terulang. Kelompok remaja yang terlibat tawuran rata-rata masih di bawah umur. Satu orang menjalani pemeriksaan intensif karena diduga sebagai pelaku utama pengerusakan mobil warga saat terjadi tawuran.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Seorang pria lanjut usia ditetapkan tersangka dugaan pencabulan, dilaporkan Syarifuddin.
0: Kasus dugaan tindak pidana pencabulan yang menimpa puluhan anak di salah satu sekolah dasar negeri SDN di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, telah ditindaklanjuti Polrestabes Makassar. Aparat Polrestabes Makassar mengamankan seorang penjaga warung yang sudah lanjut usia, lelaki DM 60 tahun, yang diduga sebagai pelakunya, digelandang ke Polrestabes Makassar untuk menjalani proses hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satuan Reskrim. Kasus pencabulan pelajar SD yang diduga dilakukan lelaki DM penjaga warung terungkap. Awalnya 3 orang tua korban melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Makassar. Kemudian kasus tersebut semakin menyebar hingga puluhan orang korban melapor didampingi pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar. Kasihumas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin mengungkapkan terduga pelaku pencabulan terhadap puluhan anak di bawah umur. Sudah puluhan orang tua korban melapor ke Polrestabes Makassar setelah mengetahui anaknya menjadi korban. Kompol Wahidudin mengatakan penyidik masih mengembangkan kasus pencabulan yang diduga dilakukan lelaki DM untuk mendalami korban lainnya yang diperkirakan masih bertambah.
4: Terduga pelaku pencabulan anak itu yang terjadi di wilayah Manggala saat ini sudah diamankan di unit reskrim yaitu PPA Polrestabes Makassar. Sekarang sudah dalam penyidikan untuk sambil menunggu perkembangan kasus-kasus yang dilakukan oleh tersangka tersebut.
5: Ya, itu ada laporan, Pak, ya.
4: Ada laporan dari pihak korban. Jadi memang ada beberapa keluarga korban yang melaporkan karena diperkirakan itu korbannya sekitar lebih 10 orang korbannya yang saat ini dikembangkan.
5: Hanya beberapa orang yang sudah melapor, Pak, ya.
4: Untuk saat ini sudah melapor sudah ada beberapa, tapi kita masih kembangkan, siapa tahu masih ada yang lain yang belum melapor.
0: Kasus pencabulan siswi SD di Kecamatan Manggala, Kota Makassar sudah menjadi perhatian publik khususnya di Kota Makassar karena sudah mencapai 32 anak mengaku menjadi korban pencabulan dilakukan lelaki DM yang sudah lanjut usia tersebut. Kasihumas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin mengatakan adanya kasus pencabulan yang telah diamankan pelakunya dan korbannya diduga hingga 32 orang, namun baru 10 orang melapor ke Polrestabes Makassar. Jika ada korban lainnya, agar melaporkan ke Polrestabes Makassar untuk ditindaklanjuti penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar.
3: Satlantas Polres Bone limpahkan tersangka kasus laka lantas ke Kejari Bone. Laporan reporter Firdaus Ghafar.
6: Penegakan hukum Gakum Satwa Lalu Lintas Polres Bone melaksanakan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti perkara kecelakaan.

0: lalu lintas kepada Kejaksaan Negeri Bone. Kanit Gakum Satlantas Polres Bone Ibda Chandra mengatakan, pelimpahan tersebut merupakan tindak lanjut proses penyidikan atas kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 18 April 2026 di pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Sultan Hasanuddin Watan Pone Kabupaten Bone. Dalam perkara tersebut, penyidik menyerahkan tersangka berinisial E 38 tahun yang diduga terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban AS 30 tahun yang mengalami luka-luka. Menurut Chandra, selain tersangka, ia juga menyerahkan barang bukti berupa dua unit sepeda motor yakni Honda Genio dan Honda Scoopy. Lanjut Chandra, pelaksanaan tahap 2 merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menuntaskan proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Olehnya itu, penyerahan tersangka dan barang bukti merupakan komitmen dalam penanganan kecelakaan lalu lintas. Yang terjadi di wilayah hukum Polres Bone. Selain itu, proses hukum tersebut juga menjadi bentuk tanggung jawab moral kepolisian untuk memberikan rasa keadilan kepada korban serta kepastian hukum bagi tersangka.
1: Pelimpahan tersebut merupakan tindak lanjut proses penyidikan atas kecelakaan lalu lintas. Dalam perkara tersebut, penyidik menyerahkan tersangka berinisial E, 38 tahun, yang diduga terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban AS, 30 tahun, yang mengalami luka-luka. Selain tersangka, kami juga menyerahkan barang bukti berupa dua unit sepeda motor, yakni Honda Genio dan Honda Scoopy. Pelaksanaan tahap 2 merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menuntaskan proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
0: Chandra mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas menggunakan perlengkapan keselamatan serta tidak mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan demi mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya. Tidak hanya keselamatan pengendara yang terlindungi, tetapi juga pengguna jalan lainnya dapat merasa aman saat berlalu lintas.
2: Mahasiswa KPI IAIN Bone pamerkan karya kreativitas Kanwulangi, karya kreatif, sinematografi, dan desain komunikasi visual bertema dakwah dan budaya lokal. Laporannya bersama Ayunia Nindiati.
3: Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone memamerkan karya sinematografi dan desain komunikasi visual sebagai media dakwah, edukasi, dan promosi budaya lokal. Pameran karya mahasiswa angkatan 2023 Fakultas Usluluddin dan Dakwah tersebut digelar di Kafe Macaka pada Kamis malam 23 Juli 2026. Pameran menampilkan sejumlah karya desain dengan tema dakwah Islam, lingkungan, teknologi, hingga pengenalan budaya lokal Bone. Sementara dari mata kuliah sinematografi, mahasiswa menghadirkan film pendek berjudul Bayang-Bayang yang diproduksi oleh OCC Production. Mahasiswa KPI IAIN Bone, Nur Afni Dwi Mahrani mengatakan, pameran menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan karya yang dihasilkan melalui proses pembelajaran sekaligus menunjukkan kreativitas kepada masyarakat.
4: Mahasiswa dan mahasiswi KPI Angkatan 2023 itu memamerkan karyanya yang bertema budaya, dakwah, lingkungan maupun teknologi. Dan ada pun pameran sinematografi, mahasiswa atau mahasiswi KPI itu sendiri menampilkan film pendek hasil karyanya sendiri. Dan ada pun harapan kami ke depannya, semoga kegiatan seperti ini tetap dijalankan agar bisa memperkenalkan karya-karya mahasiswa kepada masyarakat.
3: Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone, Dr. Andi Nur Aisyah Rusnali mengapresiasi kreativitas mahasiswa yang dinilai mampu mengembangkan pesan dakwah melalui media visual dan sinematografi. Ia berharap mahasiswa terus meningkatkan kreativitas dan produktivitas agar karya mereka dapat menembus tingkat nasional hingga internasional.
5: Harapan saya ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswa KPI semoga semakin meningkatkan kreativitas, meningkatkan produktivitas sehingga kita bisa dikenal lagi lebih luas. Saya yakin dan percaya bahwa kreativitas khususnya untuk anak-anak Bone, terus lagi untuk anak-anak KPI itu tidak ada habisnya. Jadi semoga nanti kita bisa melenggang ke kancah nasional maupun internasional.
3: Kegiatan ditutup dengan sharing session bersama dosen pengampu mata kuliah sinematografi Dr. Kudratullah dan desain komunikasi visual Arifrida Eskom MIKOM.
2: Kontingen Inkanas Polres Bone siap berlaga di Kejurda Piala Kapolda Sulawesi Selatan. Reporter Firdaus Gafar kembali melaporkan.
0: Polres Bone secara resmi memberangkatkan kontingen Institut Karatedo Nasional Cabang Polres Bone untuk mengikuti kejuaraan daerah Kejurda Inkanas Piala Kapolda Sulawesi Selatan dan Series 2 dan Satbrimob Polda Sulsel tahun 2026. Profesi pelepasan berlangsung di aula terbuka Mapolres Bone dihadiri para pelatih, ofisial dan atlet yang akan membawa nama Polres Bone dalam kejuaraan tingkat provinsi tersebut. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, ajang Kejurda dijadwalkan berlangsung pada hari ini 24 hingga 26 Juli 2026 di JK Arenatorium Universitas Hasanuddin Makassar. Dikatakan, kompetisi ini akan mempertemukan ratusan karateka dari berbagai perguruan dan pengurus cabang Inkanas se-Sulawesi Selatan. Menurut Rayendra, kontingen Polres Bone menjadi salah satu peserta yang siap bersaing memperebutkan prestasi pada kejuaraan tahunan setelah menjalani serangkaian persiapan dan latihan. Lanjut Rayendra, keberhasilan dalam sebuah kejuaraan tidak hanya diukur dari raihan medali tetapi juga dari sikap, integritas dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan setiap atlet. Selain itu, mengingatkan seluruh peserta agar bertanding dengan semangat menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga disiplin selama mengikuti seluruh rangkaian pertandingan.
6: Secara resmi memberangkatkan kontingen Institut Karatedo Nasional Inkanas Cabang Polres Bone untuk mengikuti kejuaraan daerah Inkanas Piala Kapolda Sulawesi Selatan dan Series 2 dan Satbrimob Polda Sulsel tahun 2026. Prosesi pelepasan berlangsung di aula terbuka Mapolres Bone. Kontingen Polres Bone menjadi salah satu peserta yang siap bersaing memperebutkan prestasi pada kejuaraan tahunan tersebut.
0: Ditambahkan, melalui keikutsertaan pada Kejurda Inkanas Piala Kapolda Sulsel 2026, Polres Bone menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan bakat atlet sekaligus mendorong lahirnya prestasi baru di cabang olahraga karate.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pernah kembali bersama Mori dalam program 100% Indonesia. Dan tentunya di sini kita sudah ada mic ini.
2: Kita sudah terdengar?
1: Sudah terdengar dong.
2: Saya
1: Aziza
2: Nur. Ya paling Aziza
1: Nur Ajija. Kayak pasrah banget. Jija udah makan belum Jija?
2: Sudah dong kak.
1: Oh sudah, jadi harus semangat dong.
2: Tentu.
1: Tentu, kok ragu-ragu?
2: Memilih diksi yang paling tepat.
1: Oh di- berat. Ini gara-gara habis ngobrol sama Kak Irsan nih jadi berat nih pembahasannya.
2: Lebih berisi lagi, ada
1: apanya yang berisi nih? Badannya. Kalau Kak Irsan badannya nih, oh. Tapi Nur, ini ide yang bagus Nur. Kamu bisa berisi badanmu kalau bergaul dengan Kak Irsan.
2: Makan nasi padan jumbo terus.
1: Iya, tahu kan porsinya. Kak Irsan diomongin sama Ajija kak.
2: Tidak.
1: Dan seru sekali nih perbincangan kita hari ini ya. Karena seru begini biasanya nih buat pendengar Pro 1 nih. Kita ada topik yang sesuai nih. Pas banget nih tadi kita ngobrol-ngobrol kayak lagi dengerin cerita. Kalau lagi santai.
2: Betul.
1: Nah kadang ada yang santainya tuh lebih suka dengerin musik atau dengerin orang cerita.
2: Iya.
1: Nah, kita mau tahu nih kalau pendengar Pro 1 lebih suka mana nih kalau lagi santai. Sukanya ditemenin dengerin lagu atau dengerin Kak Irsan cerita. Dengerin orang cerita. Soalnya tadi kalau hijrah dengerin cerita langsung tidur. Kayak didongengin.
2: Betul kan. Kak, kayak suaranya Kak Irsan itu lantunan melodi gitu.
1: Kira lantunan Al-Quran.
2: Wow, Masya Allah Kak Irsan. Hari Jumat ya Kak.
1: Iya.
2: Hijrah.
1: Nah ini kayaknya nanti kalau Kak Irsan datang langsung dia langsung dibabat habis nih.
2: Aduh, takut banget ini.
1: Baiklah pendengar yang ingin bergabung silakan di 082133339440 atau di mana Jija?
2: Bisa di TikTok RRI_Pro1 Makassar.
1: Iya betul. Dan tentunya kita sudah ada yang bergabung nih di ujung sana. Kita coba
2: siapa ya?
1: Sapa dulu nih yang sudah bergabung.
2: Kok enggak terdengar suara?
1: Oh, belum dong. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di sana? Dengan Pak Ahmad Yani di Sopeng. Ajija, sebentar. Di headphone-nya belum kedengaran. Gimana? Terdengar Ajija?
2: Iya, enggak terdengar.
1: Oke, sudah. Baik. Ini dengan Pak Ahmad Yani di Sopeng nih, Ajija. Sapa dulu Ajija.
2: Halo, Pak Ahmad Yani ya. Asif. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Ya, jadi ini Pak, kami ada
1: sebentar dong. Tanya dulu Sopeng gimana. Langsung ke topik aja, enggak sabar banget aja.
2: Terlalu semangat hari ini. Di Sopeng bagaimana kondisinya ini Pak? Cuacanya?
3: Lagi cerah. Lagi cerah nih. Cerah.
1: Lagi cerah. Kukira lagi sejuk-sejuk ada udara yang dingin. Iya.
3: Enggak aja juga.
1: Oh,
3: lagi
1: angin.
3: Cerah.
1: Lagi cerah.
3: Lagi panas-panas.
2: Lagi panas-panas.
1: Yang penting bukan Pak Ahmad Yani yang panas ya.
2: Aduh, enggak dong.
3: Iya.
1: Baiklah Pak Ahmad Yani, topik kita nih baru dikasih topik aja.
2: Gitu ya, terlalu excited. Lama enggak siaran.
1: Baik, silakan Ajija.
2: Jadi ini Pak, kalau lagi santai ki ini, apa yang lebih suka? Kita suka ini, apakah dengar lagu atau dengar ke orang cerita-cerita, cerita apa begitu, cerita sama tetangga atau dengar cerita radio gitu.
3: Kalau saya dengar lagu.
2: Dengar lagu.
3: Dengar musik.
2: Suka musik tahu kamu.
3: Suka dengar musik atau radio.
1: Musik di radio. Memang seru juga kalau dengerin musik.
2: Betul.
1: Kalau musiknya biasanya musik-musik seperti apa Pak? Apakah dangdut kayak kesukaannya Ade di dangdut?
3: Bukan.
1: Oh, bukan lagu apa? Lagu pop.
3: Lagu-lagu nostalgia.
2: Lagu nostalgia.
3: Kayak
2: nabawa.
3: Apalagi kalau siang-siang.
1: berasa
3: pengantar tidur.
1: Pengantar tidur siang. Iya, boleh.
3: Iya.
1: Baiklah kalau begitu Pak Ahmad Yani Sopeng mau pilih lagu apa nih? Gue dengerin lagunya di siang hari ini. Ada lagu Terlanjur lagu Sayang Memes, Cinta Ini Membunuhku, The Massive, Hanya Ingin Kau Tahu, Republik.
3: Terlanjur Sayangmu.
1: Terlanjur Sayang. Buat ya, siapa lagunya nih, Pak?
3: Iya. Buat Tika, ada Dimas, ada Bunda Sophie, ada Ama, Aulia, ada lagi? Tantri sama Esti, ada Nurli Marus, Bunda Sophie, ada Uki, ada Putri Pondatu, terus Jenny Yasir, semua-semuanya.
2: Semua-semuanya.
1: Baik.
3: Sisa sama Mori.
2: Oh iya.
3: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani yang sudah bergabung. Dan ini sudah ada lagi nih penelpon yang dari tadi kayaknya enggak berhenti-berhenti buat bergabung nih.
2: Seru hari kita ini topiknya, Kak. Lagi hangat-hangatnya.
1: Kita sapa dulu siapa nih yang ada di ujung sana. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mori sama siapa ini?
1: Dengan Ajija, Pak. Ayo Ajija, dengan siapa ini?
2: Pak Abdullah Sewa.
4: Betul.
1: Iya. Nah Ajija udah tahu nih, ini Pak Abdullah Sewa. Hafal dia suaranya Pak Abdullah Sewa.
2: Hafal suaranya Pak Abdullah Sewa. Ini pendengar setia kita ini.
1: Iya, betul.
2: Sehat-sehat Jeki, Pak.
4: Pahlawan RRI.
2: Iya, pahlawan betul RRI. Pahlawan RRI. Luar biasa.
1: Luar biasa. Setia sekali nih Pak Abdullah Sewang.
2: Iya. Pak Sewang, lagi santai kini?
4: Lagi santai. Yes. Panas-panas berbambang.
1: Bambang.
2: Lagi bambang, tahu. Jadi, kalau ini lagi santai Pak Sewang, lebih suka kini dengar lagu atau lebih suka kini dengar cerita?
4: Iya, saya dengar cerita. Kalau itu ceritanya cerita mengasihkan.
1: Oh, cerita mengasihkan. Cerita mengasihkan itu seperti apa Pak Abdullah Sewang?
4: Ya, seperti kelinci lawan buaya begitu.
1: Oh, cerita-cerita. Kukira cerita apa, gosip.
2: Iya, kira cerita tetangga begitu, Pak.
4: Gosip itu bisa membawa kebencian.
1: Oh iya, jangan gosip ya Ajija, nggak boleh ngegosip ya Ajija.
2: Kayak lagu Bang Roma nih Kak.
1: Apa dong?
2: Nggak boleh bergosip pokoknya. Saya lupa liriknya juga.
1: Ajija, memang lucu sekali ini anak. Baiklah Pak Abdullah Sewa, mau lagu apa Pak Abdullah Sewa? Ada lagu The Massive, Cinta Ini Membunuhku, lalu Republik, Hanya Ingin Kau Tahu.
4: Ya Republik lah.
1: Republik Indonesia. Indonesia bukan.
2: Bukan ya.
1: Baik, silakan menyapa Pak.
4: Buat Pak Gapur, Pak Lupo, Juna, Juga.
1: Iya.
4: Menika Hasim, Manuel, Bunda Tu, Indah Ica, Bunda Topi, Santri, Nur Hikma, Hendra Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Watu, Junaidi, Tiga di Sabah, Nama Ina di Selayar, Ismail Yuda, Aljabar, Pak Dimas, Semantin di Kota Pasar Pantai, Mustahan, dan Nompo. Sampai Mahibab di Wantaeng, Ibu Jaya sama Ibu Nur Intan di Takalar, Pak Fajar di Palopo, Tio, Sidan, semua-semuanya nih tanpa kecuali.
1: Baik.
4: Buat ini berdua sehat selalu lanjutin.
1: Amin.
2: Juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung. Nah itu tadi Pak Abdullah Sewang. Selanjutnya sudah ada di ujung sana Pak Aldi Hidayat. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo. Oh, terputus. Baik Pak Aldi Hidayat, silakan bergabung kembali. Dan tentunya ini juga sudah ada lagi nih dengan Z di Antang.
2: Kak Z ini.
1: Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Apa kabar nih Kak?
5: Kita kabar baik di siang hari ini.
1: Luar biasa.
5: Siangnya cerah.
2: Di Antang ya. Sebentar saya ke Antang.
1: Nah, sebentar kan. Oh,
5: asik.
1: Ditunggu itu.
5: Belum lama kan, macet itu kalau sore.
2: Macet kemarin pulang sore ke sana dari.
5: Apa topik?
1: Kasih topik aja langsung minta topik aja.
2: Topiknya lagi santai ini, Pak.
5: karena aku dengar seru ini tadi.
2: Oh iya.
5: Apa itu di waktu santai di?
1: Iya, lagi santai Kak Z lebih suka dengar cerita atau dengar lagu. Iya.
5: Itu Mia. Mm. Bingung sih karena dua-duanya mau dipilih.
2: Oh, dua-duanya.
5: Harus banget ya pilih satu.
1: Harus dong. Harus. Masa bisa dengar lagu sambil dengar cerita? Mm.
2: Musikalisasi apa tahu
5: kan? Enggak kan begini maksudnya. Yeah. Kalau suasananya santai siang atau santai sore, santai malam itu kan biasanya udah beda.
1: Beda. Santai siang atau santai malam
5: pokoknya. Santai, anggaplah santai sore. Mm. Santai sore menjelang malam itu aku cerita apakah seperti itu, cerita dengan teman-teman lebih kepada seperti itu sih. Ngobrol-ngobrol lah mungkin ya. Seperti itu ceritanya maksud kalau lagi sore-sore begitu kan. Cerita-cerita. Oh, atau ya seperti itu. Atau biasa juga ada waktunya itu. Dengar cerita-cerita kan sekarang baik cerita-cerita online kan.
2: Iya betul. Ya,
5: enak juga itu dengar itu Mbak Sisa, Mbak Mori itu cerita-cerita online. Yeah. Ada cerita-cerita zaman dulu, ada juga cerita-cerita modern. Yeah. Enak sekali juga itu kalau ini kalau ya santai. mungkin lebih bagus cerita-cerita ya kalau siang-siang seperti ini dengar cerita. Iya itu mending itu juga.
1: Berarti lebih suka dengar cerita ya Kak
5: Zed ya. Dengar cerita iya kan. Baik. Kalau ya itu mau yang dipilih karena harus banget milih satu kan. Betul. Aku pilih cerita.
1: Kak Zed, lagunya buat siapa Kak? Lagunya Sisa Cinta Ini Membunuhku nih, The Massive.
5: Ya itu saja saya. Baik. Ikut di situ.
1: Silakan menyapa Kak Zed.
5: Oke. Tadi yang baru lewat ada Pak Abdul Sewang, ada Pak Ahmad Yani di tempatnya di Sopeng. Terus ada Pak Bobi di Mandar. Ada Pondatu di Pindrang, Tantri di Pare-Pare. Terus Denyaser di Maros, Mukti Daya, Arjuna di Antang, Pak Lupus, Pak Junai di Anwar. Ya semua dan woi Bunda Sopi tahu. Terus Mbak Tantri sudah tadi yang di di Minasau Pak ada Sri Sinta. Dan semuanya mungkin ya untuk 100% Indonesia pada siang hari ini selamat mendengarkan RRI. Seperti itu.
1: Baik. Kasih. Sama-sama Kak Zed sudah bergabung. Itu tadi dari Kak Zed di Antang. Betul. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih ke pendengar, kakak pengen tahu nih kalau misalnya Ajijah. Ajijah sendiri sukanya apa, dengar lagu atau dengerin orang cerita?
2: Kalau saya lebih suka cerita Kak.
1: Suka cerita atau denger cerita?
2: Dengar dua-duanya.
1: Oh, dua-duanya.
2: Tapi lebih cenderung suka dengar cerita begitu Kak. Biasanya tuh juga kalau dengar lagu itu lebih seru kalau lagi beres-beres rumah. Kan kalau begitu lebih fokus Ki di pekerjaan ta gitu. Nah, kalau dengar cerita itu harus Ki juga fokus sama ceritanya, apa yang mau disampaikan.
1: Oh, jadi enggak bisa dengerin cerita tuh sambil beraktivitas ya.
2: Iya, betul.
1: Baik, tapi memang pasti kalau misalnya mau bersih-bersih atau mau kegiatan yang misalnya bukan buat fokus, enak denger lagu ya biar bisa sambil nyanyi ya. Kayak betul. Lagi pegang tongkat sapu berasa penyanyi Ajijah.
2: Aduh. Iya main gitar saya.
1: Main gitar. Saya kira main seruling.
2: Enggak jadi tuh Kak, sapu yang kusapu. Seruling yang kupegang.
1: Baiklah pendengar yang ingin bergabung langsung saja di 082133339440. Dan selanjutnya kita sudah ada Pak Aldi Hidayat nih. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Aldi Hidayat.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
6: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Baik Pak Aldi Hidayat, gimana kabarnya Pak?
6: Alhamdulillah, matahari bersinar terang.
1: Alhamdulillah, bersinar terang dan panas sama seperti di Makassar.
2: Iya.
1: Nah Pak Aldi yang lagi santai nih. Kira-kira kalau Pak Aldi
6: ini lagi santai.
1: Pak Aldi lebih suka dengar lagu atau dengar cerita nih Pak?
6: Ya dengar radio seperti ini.
2: Dengar cerita Kak sambil ada tawa lagunya.
1: Oh dengar cerita sambil ada selingan lagu.
3: Paling mungkin sambil dengar radio. Lagi suasana panas, tidak bisa kemana-mana.
1: Dengar radio saja di rumah, betul. Karena lagi kalau keluar panas ya.
2: Betul.
1: Bisa meleleh kalau kata Ajija.
2: Itu kalau sangat mari.
1: Baik Pak Aldi, untuk lagu mengikut saja ya Pak ya.
3: Iya. Yeah.
1: Baiklah, silakan menyapa Pak Aldi.
3: Ya, untuk pengen di proses Sabang, Denompo, Aisyah, Dimas, Pak Hendro, Ali, Ini Selayang, Yunedi, Pak Nisa, Nabil, Rasdiana, Wahida, Budi, Pak Yani, Bu Sinta, Besti, Mustahan, Pak Taeng, Anaska, Bu Nur, Pak Arustan, Bobby Polman, dan semua yang dengarkan, yang monitor AM, FM, yang digital, yang mendengar pakai telepon biasa, telepon WhatsApp, ya sekali lagi saya WhatsApp lagi nih, kapan-kapan nomor biasa lagi, jelasin ini ya.
1: Baik, terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Pak Aldi di Pinrang. Nah, selanjutnya kita bacakan tadi ada WhatsApp nih dari Zidan di Polmani. Salam buat Anto di Enrekang, Pak Sewang, Pak Hendro, Layasari, Bobby, Aljabar, Siti, Aisyah di Manado. Buat Tantri, dan mengucapkan terima kasih sama-sama. Dan selanjutnya juga pendengar yang ingin berikan komentar, silakan langsung saja di TikTok kami di RRI Pro 1 Makassar. Nah, Ajijah. Sebelum kita lanjut lagi, kita putarin dulu nih satu lagu pilihan pendengar, lagu Memes Terlanjur Sayang. Untuk itu bagus. Tetap di
2: Pro 100% Indonesia.

0: KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Sebelum 4,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita masih di 100% belum lagi.
2: Oh, belum.
1: Masih di
2: 100% Indonesia.
1: Yeay. Pembahasan kita seru banget sih di sore hari ini.
2: Iya, betul sekali.
1: Namun sayangnya nih Jija, saya harus pamit undur diri. Aduh. Meninggalkan Ajija sendiri. Sama Kak Irsan. Akan membahas topik yang sama tentunya. Jadi untuk itu pendengar tetap bergabung di 100% Indonesia karena masih ada Kak Irsan dan Ajijah yang akan menemani Anda.
2: Betul.
1: Nah, untuk itu saya Mori dan rekan Arfan pamit undur diri. Terima kasih Ajijah sudah menemani saya siaran hari ini. Terima kasih juga hati, untuk Kak. Pendengar yang masih setia mendengarkan kami. Tapi tetap jangan kemana-mana ya, tetap di 100% sekali. Indonesia. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami hadirkan cek fakta edisi 24 Juli 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau kopdes merah putih. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran kopdes merah putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama. Dan sekian cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Makassar siang ini.

0: kayak gini lebih sukanya dengerin cerita atau mungkin dengerin lagu-lagunya aja. 0821-3333-9440 telepon biasa atau WhatsApp boleh didaringkan. Ada siapa nih ya di ujung telepon, kita coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Salam.
0: Dengan siapa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Apa? Istrinya Pak Hakim.
0: Oh, Ibu Andi Anissa.
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya? Apa? Nggak salah dengar aja ini?
1: Bonding-bonding.
0: Iya, memang bonding-bonding, Irsan.
1: Oh, gitu.
0: Kalau kita bagaimana, Kak Rebata? Sehat Jeki juga?
1: Alhamdulillah sehat, panas. Alhamdulillah.
0: Panas Ki di Bantaeng.
1: Terima kasih. Iya, di Bantaeng.
0: Panas Ki. Kalau di Makassar bagaimana, Ziza?
2: Sama Kak, lagi cerah di sini dan lumayan terik.
0: Lumayan panas.
1: Oh, pakai AC situ.
0: Iya sih.
2: Iya, AC.
0: Di ruangan sih pakai AC, tapi di luar juga tetap aja panas.
1: Panas di luar, di
2: dalam betul.
1: Pakai AC.
0: Iya, karena pakai AC kalau di dalam.
2: Iya.
1: Iya, gitu
0: Mi. Kalau anu Ki.
1: Iya.
0: Bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau kita
0: sehat-sehat je tahu tadi to. Ibu Andi Anissa.
1: Iya, sehat.
0: Ibu Andi Anissa.
1: Kenapa lo sok? Kenapa lo sekali ya sisa deh?
0: Ih, belum pimakan.
2: Sudah tadi kesawa aja Ki.
0: Iya, dia sama Ki pimakan. Oh, kamu sudah makan.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ibu Andi Anissa, bertanya Kak dulu nih temaku kali ini bercerita Ki. Kalau kita lebih waktu santai tak itu lebih suka Ki dengar lagu atau dengar cerita Ki suka?
1: Malas Kak gosip.
0: Malas Ki bergosip. Jadi lebih suka Ki ini dengar lagu saja.
1: Ini Ki radio.
0: Oh begitu. Kalau dengar ceritanya Irsan lebih disuka mana?
1: Jam Ki gosip di situ.
0: Iwan Denisa, lagunya siapa diputarkan Ki ini?
1: Lagu apa sih itu?
0: Irsan coba bacakan dulu ya. Ada lagunya Iwan Fals dengan Yang Terlupakan. Terus ada lagunya Salma Salsabila, boleh juga. Ternyata Mimpiku dari Naf. Ada Mak Comblang dari Potret. Terus juga ada Gita Gutawa Sempurna.
1: Potret.
0: Mak Comblang.
2: Iya.
0: Oke, Irsan siapkan. Menyapa untuk siapa ini?
1: Pak Abdul Dewan, Pak Bobby, Pak Yusuf.
0: dan semua-semuanya mau.
1: Semuanya paling deh.
0: Pesannya
1: buat Pak Kim selamat puasa.
0: Oke deh.
2: Oke. Okay.
0: Nanti diputarkan Ki azan asar deh.
2: Iya.
1: Siapa Nur Aziza?
2: Aziza.
1: Panjang umur Ki.
2: Amin. Kita juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau begitu kita bergeser ke terputus. Mana? Oh, ya udah mati.
3: Halo.
0: Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo, dengan siapa ini? Ayo Aziza, ingat enggak?
2: Kalau sejauh ini baru namanya
3: Hai,
2: Pak.
3: Hai Aziza.
2: Iya, halo. 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Sya, ya betul Sya.
1: Halo Kak Tika,
0: oh
1: gimana
0: Kak
1: kabarnya?
0: Tika, di Saang.
2: Hai, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Kalau Kak Tika bagaimana nih?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Habis
0: Alhamdulillah.
2: hujan di sini.
0: Itu tahu Kak, hujan
1: agak
2: ini. Setiap
1: segar.
2: sore itu enggak luput dari hujan.
1: Itu syukur-syukur nih karena di Makassar ini masih panas menyala.
0: Wah. Masih kering sih semua.
2: Alhamdulillah.
1: Berarti aman di air di sana
2: Ada kan namanya ada kan namanya bergiliran.
0: Oh, oh iya tahu kayak sana bisa bersamaan semua.
1: Iya tahu
2: iya. Itulah Tuhan menciptakan keadilan itu di atas keadilan.
1: Asik.
0: Asik. Keren memang ini Kak Tika.
1: Kak Tika.
2: Yeay.
1: Ada tema aku kali ini.
2: Apa itu?
1: Kalau lagi
2: yang penting bukan tema berbahaya di
1: bukan ji kalau kalau lagi santai-santai begini Ki, lebih suka itu dengar lagu atau dengar cerita?
2: Kalau sore-sore lebih suka dengar 100% Indonesia.
0: Cerita ini tahu Kak, kolaborasi
1: di gol lah Kak, saya kurasa
2: kalau
1: ini.
2: ada orang cerita mending putar. Apalagi kalau gosip-gosip, mending sengaja putar ini speaker kencang-kencang.
1: Waduh. Jadi biar nggak kedengaran gosipnya ya.
2: Iya, apalagi kalau lagi gosip ngerumpi, ini diputarkan lagu Giba.
1: Tapi biasanya itu kalau sore-sore begini kan kumpul gitu ibu-ibu di rumah tetangganya siapa, duduk-duduk bercerita. Tidak ikut gitu terlibat serunya mamu itu ceritanya itu ibu-ibu biasa.
2: Kalau di kampungku tidak, apalagi dekat rumahku, apalagi di rumahku, takut sekali ibu-ibu datang ngerumpi.
1: Kenapa bisa?
2: Karena bilang orang rumahnya anu ki masarang maturu.
1: Tahu nggak maksudnya itu?
0: Yang
1: iya seram, menakutkan.
2: Iya,
1: kayak apa ya? Galak-galak gitu.
2: Bilang anti sekali dengan gosip-gosip.
1: Gosip-gosip.
2: Makanya jauh-jauh ki.
0: Iya.
1: Ketika lagunya kira-kira apa yang mau diputarkan ki?
2: Lagu Indonesia yang
1: Tunggu, saya coba bacakan kini. Ada Krispati, Aku Harus Jujur. Ada lagunya Sempurna, Gita Gutawa. Ada Naif, Air dan Api. Ada Best Jam, Bukan Pujangga. Atau Astrid, Tanpa Batas Waktu. Nah, andalan-andalan semua itu.
2: Yang aku harus jujur. Kalau 100% Indonesia itu lebih baik didengar daripada orang yang merumpi.
0: Nah. Oh iya tahu Kak.
1: Ya benar-benar.
0: Benar
1: lebih bermanfaat paling
0: betul.
1: Paling tidak ngobrolnya ngobrol biasa.
2: Iya, bermanfaat.
0: Iya.
2: Dengar ngobrol-ngobrolnya penyiar-penyiar yang asik-asik, adik-adik magang yang asik-asik, terus tambah wawasan, pengetahuan
0: betul.
2: Kayak gitu.
1: Ketika menyapa dong untuk siapa nih sore-sorenya?
2: Menyapa buat Ibu Anissa tadi bareng Pak Hakim, ada Kak Tantri, ada Pak Belasewang, ada Bunda Sofi, ada juga Anis, ini apa, Hesti, ada Aulia, ada Sul, ada Pak Pajat di Palopo, ada Kak Anto di Nuri, ada Pak Ali Hidayat, Kak Bobby di Polman, Kak Rio, Kak Astri, ada Yuda, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore ke semua.
1: Selamat
0: sore.
2: Buat Asisa bareng Irsan, sehat selalu.
0: Amin.
2: Jaga kesehatan.
1: Terima kasih banyak.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setelah Kak Tika, kita bergeser ke telepon biasa dulu ya. Di 0821-3333-9440 boleh dicoba kembali. Saya telepon biasanya dulu ya, sabar yang lain. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dari Selayar menyapa.
1: Dari Selayar menyapa.
3: Arfa ini kisah.
1: Bagaimana karibannya nih Bang Arfa?
3: Alhamdulillah keribahnya selayar ini masih dalam keadaan berduka atas tenggelamnya.
1: Oh iya itu KM
3: Salsa.
1: Iya itu. Itu bagaimana? Apakah sudah ditemukan semua ininya?
3: Untuk pencarian yang ke-9 ini.
1: Hari ke-9 nih?
3: Masih belum ditemukan empat orang.
1: Iya. Tapi sebagian besar sudah ini ya, sudah ada yang ditemukan ya, Bang Arfa ya.
3: Alhamdulillah yang lebih 50 ditemukan itu lima orang yang dalam keadaan meninggal ya.
1: Iya, alhamdulillah kalau begitu.
3: Selamat, Kak.
1: Paling iya, paling tidak banyak yang selamat pun juga yang meninggal dunia mungkin Allah sudah mengatur bagaimana kehidupan itu terjadi ya, Bang Arfa ya.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, sehat sih.
3: Saja itu anak-anak yang ditemukan di Pangkep itu di Pulau Sabalana itu.
1: Iya.
3: Di atas kerak itu. Umur 8 tahun itu anak-anak yang termasuk 5 orang itu.
1: Iya,
3: Satu hari Sabtu ditemukan di situ.
1: Dan dan masih hidup.
3: Iya, masih dalam keadaan ini.
1: Masih hidup. Di ini ya, dirakit ya itu ya.
3: Iya.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Iya, semoga korban-korban yang lain mungkin ada sama seperti yang tadi ya, mungkin dia terbawa gelombang ombak kemana dan masih masih bertahan hidup hingga sekarang. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
3: Tapi katanya orang ini yang anak, mama ini anak, dia anak-anak itu dia bilang dia buang mamanya karena mamanya sudah membusuk.
1: Oh, begitu. Iya, iya, iya.
3: Karena sempat ditangani sama Pak Bupati Selayar itu anak-anak.
1: Oh, begitu. Berarti orang tuanya si anak juga salah satu korban.
3: Iya. Pokoknya tinggal ini anak yatim piatu kesian.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Umur 8 tahun.
1: 8 tahun. Baik. Oke, kalau gitu Bang Arfa, kita lagi ngobrol-ngobrol nih, kalau misalnya di waktu santai seperti sekarang, Bang Arfa sukanya dengar lagu atau dengerin cerita-cerita nih?
3: Kebetulan kalau jam-jam begini saya dengar suaranya Kersen dengan Aziza ini.
0: Oh, iya.
1: Kita digola lagi nih.
0: Digola lagi nih, Kak, dari tadi mini.
3: Dari tadi.
1: Bang,
3: tiada hari tanpa serat sekosong Indonesia.
0: Betul.
1: Masya Allah. Bang Arfa,
3: yeah.
1: Lagunya siapa diputarkan, Ki?
3: Lagunya apa ini, Kak?
1: Ada di sini. Iya, saya coba bacakan Ki dulu yang belum di request, Di. Ada lagunya Iwan Fals yang terlupakan. Boleh juga Salma Salsabila. Ternyata mimpiku naif. Ada Gita Gutawa Sempurna.
3: Lagunya naif,
1: ya?
3: Iya.
1: Oke, Irsan siapkan. Ternyata mimpiku. Irsan siapkan lagunya. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
3: Buat yang berlewa, ada Yuda juga ada sana. Berlewa, membuncut. Pak Umar Bari Bunusia, Pak Ahmad Yani Tasimu sama Ibu Nur Aminah, Yasjana Yasir, di Blok Rumah Daulan dari Putar Kelana, ada juga Putar Bawa sama Elviranya, juga di Wajdaya itu ada Ibu Uki, Bu Aida di Terpuli, siapa lagi, Bobi Tawa di Polma, Akhirnya itu Pak Jah di Palopo. Apalagi buat semuanya saja,
1: semuanya saja
3: Puan Date sama Aldi di Pindrang.
1: Masya Allah, oke, lengkap lah.
3: Buat Aisan sama
0: Aziza, Pak.
3: Ya, selamat bertugas.
0: Semoga
3: sehat dan murah rezekinya.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita geser ke WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100%
4: Indonesia.
0: Ekspresikan karya.
4: Ekspresikan karya.
0: Banggakan Indonesia. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Tantri di Pare-Pare.
0: Dari Pare-Pare, kayak Sanjel sekali ya.
1: Bagaimana Kare, bayi ini Pare-Pare?
0: Iya.
4: Alhamdulillah. Masih panas.
0: Alhamdulillah. Lagi bagus menjemur gabah ini, Kak. Kalau panas begini.
1: Betul. Yang punya gabah ini harus segera dijemur.
0: Iya,
1: biar bagus hasilnya ya.
0: Betul. Iya.
4: Bagus, tidak basah, kering.
1: Iya, cepat kering. Batantri. Iya,
4: jemuran juga ini cepat kering.
1: Ih, betulan. Ya. Ih, cepat sekali kering ini jemuran kalau begini ceritanya.
0: Iya.
1: Ini kayaknya kalau ibu-ibu mulai mencuci jam 9, jam 11 kering nih.
0: Kita kering juga ini, Kak.
1: Kering mie juga.
4: Kepanasan ini.
1: Iya. Mbak Tantri.
4: Yeah.
1: Kalau kita lagi di waktu santai kayak sekarang, lebih suka Ki itu dengar lagu atau dengar cerita?
4: Ya, saya lebih suka dengar lagu.
1: Oh, begitu.
4: Iya. Biasanya kalau sore-sore begini ya, saya dengar-dengar lagu lah.
1: Oh, begitu.
0: Dengar lagu.
1: Kalau lebih pilih Ki dengar lagu, dengar lagu atau dengar irsan cerita?
4: Iya.
1: Pilihan yang berat ya.
0: Semuanya pilihan bisa yang bagus, Kak.
4: Cerita,
1: oh, begitu nih, temani Kak cerita toh?
4: Iya. Kalau ada cerita tak ya, itu lebih bagus.
1: Itu lagi didengar. Iya. Kenapa itu di belakang nih?
4: Iya, ini saya lagi jaga tante ini yang lagi sakit, saudaranya bapak.
1: Oh, saya kira siapa? Adek tak?
4: Bukan, tante. Yang lagi sakit.
1: Iya, oh sakit dia apa kok dong?
4: Apa dia sudah jatuh?
1: Innalillahi.
4: Ini di kamar mandi, namanya orang tua, umur 87.
1: Oh, Masya Allah, 87 tahun.
4: Iya, nanti kalau 6 Agustus dia sudah 88.
1: Wow. Masya Allah.
4: Saudaranya bapakku ini jadi saya kesini bermalam. Soalnya saya dengar sudah jatuh sakit ya. Kesini.
1: Iya, saya kira
4: sambil jaga sakit saya dengar-dengar di sini. Dengar radio.
1: Saya kira Kak Utari itu tadi di belakang codo-codo.
4: Bukan. Masa begitu suaranya Utari.
0: Iya.
1: Mbak Tantri, lagunya siapa? Kuputarkan kini.
4: Mau Kak lagunya apa itu? Apa lagunya tadi?
1: Yang ada ini
4: lagunya.
1: Ada lagunya Salma Salsabila boleh juga. Gita Gutawa Sempurna, ada Naif Air dan Api. Best Jam Bukan Pujangga dan Astrid Tanpa Batas Waktu.
4: Iya. Astrid.
1: Astrid Tanpa Batas Waktu di Irsan siapkan. Menyapa Miki dulu untuk siapa?
4: Iya, tadi ada Tika, ada Pak Bunga Sewa, ada Bunda Sofi, ada Pak Asri di Wotu, ada Bupi, ada Tika. Pokoknya buat semuanya saja, tanpa terkecuali.
1: Oke deh.
4: Yang penting sudah menyapa, soalnya nanti ribut ini ada
1: ada
4: suara background ini. Iya, dimaklumi saja.
1: Iya, salam. Iya, salam sama nenek di belakang.
4: Iya. Iya. Mudah-mudahan.
1: Iya, semoga lekas pulih kembali nenek di. Amin ya rabbal alamin.
4: Amin.
1: Terima kasih.
4: Bang
1: Irsa. Iya.
0: Aziza.
4: Aziza.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Tantri tadi udah gabung sama kita. Baik pendengar dimanapun Anda berada, nanti kita akan balik lagi deh ya, karena ini waktunya kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya udah hampir masuk.
0: Waktu.
1: Dan masih ada iklan yang akan kita lewatin dulu untuk didengarkan oleh pendengar-pendengar Pro 1.
0: Betul sekali.
5: Mau kemana Besti?
6: Penasaran ya, mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
5: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
6: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
5: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
6: Sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfriend atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfriend, follow sosial media Smartfriend World. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfriend.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: 100% Indonesia.
1: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
2: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Jam Gadang, ikon kebanggaan Sumatera Barat dari Kota Bukit Tinggi, sudah sangat dikenal. Tapi tahukah Anda bahwa jam ini memiliki keunikan yang jarang kita perhatikan? Angka 4 pada jam gadang ditulis dengan 4 huruf I kapital, bukan dengan angka Romawi 4, seperti yang kita lihat pada jam lainnya. Lalu, mengapa angka 4 ditulis bukan dengan angka Romawi? Ternyata, ada beberapa alasan. Pertama, penulisan dengan 4 huruf I kapital memberikan tampilan yang lebih simetris dan seimbang, sehingga terlihat lebih estetika. Selain itu, ini juga mengikuti tradisi desain jam kuno yang digunakan pada jam-jam besar di abad ke-17 dan ke-18. Tak hanya itu, penggunaan penulisan ini juga memiliki makna simbolis. Ini menjadi bagian dari sejarah dan kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi. Jam gadang bukan hanya penunjuk waktu, tapi juga simbol yang melestarikan tradisi dan memperkuat identitas kota ini.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
0: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia bareng Irsan Saputra
2: dan Elziza.
1: Menemani Anda di sore hari ini pendengar. Nah, bareng
2: betul
1: Ziza
2: sekali.
1: Ngobrol-ngobrol
2: iya,
1: tadi.
2: Kak.
1: Kalau misalnya lagi santai gini lebih suka dengerin cerita atau dengerin lagu?
2: Kalau saya lebih suka cerita ya, Kak.
1: Kenapa?
2: Karena saya akan dapat insight baru begitu.
1: Pemahaman baru,
2: lebih terbuka lagi pikirannya. Kalau lagu itu lebih cocok kalau saya lagi mengerjakan hal-hal ringan, misalnya lagi membersihkan rumah gitu. Lebih seru diiringi musik, lebih semangat gitu, Kak.
1: Kalau Irsan justru kalau sore-sore kayak gini ya,
2: iya,
1: yang
2: betul.
1: Memang lagi pengen santai tapi gak pengen tidur, itu lebih suka dengerin lagu.
2: Gitu,
1: tapi kalau
2: ya.
1: Udah pengen tidur, Irsan suka dengerin orang ngobrol. Jadi kalau pengen tidur tuh biasanya kan kalau sebelum tidur kadang kita pengen relax ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, caranya Irsan biasanya dengerin podcast.
2: Podcast.
1: Terus review-review. Jadi gitu tuh. Jadi biasanya Irsan dengerin itu atau mungkin tentang updatean info-info terbaru gitu. Jadi
2: iya.
1: Irsan suka denger kayak gitu sambil sampai nanti ketiduran sendiri.
2: Iya. Iya, seru banget itu, Kak. Kayak ada rasa-rasa pengantar tidur begitu.
1: Bener, jadi betul. Biasanya Irsan tuh kayak gitu.
2: Iya.
1: Tapi kalau sore-sore kayak gini sukanya dengerin lagu, apalagi lagu-lagu tahun 2000-an
2: iya.
1: Yang Irsan bisa sing along kayak gitu.
2: Jadi
1: kalau denger lagu, Irsan tuh kalau denger lagu suka banget sambil nyanyi-nyanyi bareng gitu.
2: Betul.
1: Seru aja, terus
2: iya,
1: bikin
2: gitu.
1: Semangat lagi. Jadi kita coba angkat telepon pendengar
2: boleh,
1: kita ya.
2: Boleh sebanyak.
1: Dari Takalar nih kali ini di WhatsApp.
2: Siapa?
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yeay.
2: Dengan ibu siapa?
1: Ini ada Bunda Dwi.
3: Bunda Dewi di Bumi Takalar.
1: Bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, sebaikian ada di studio.
1: Masya Allah. Kak Dewi,
3: yeah.
1: Sudah mulai mipan atau belum ini?
3: Ada, apa itu?
1: Sawata. Sudah dipanen mie atau belum?
3: Mulai menguning.
2: Mulai menguning.
3: Menguning mie belum dipanen. Ada mie orang panen, tapi belum. Baru satu-satu.
1: Belum semua berarti di?
3: Kalau misalnya di pertengahan bulan Agustus kayaknya panen semua.
1: Begitu di. Nah kalau misalnya panen begitu, apakah langsung satu sawah dipanen atau biasanya sepotong dulu nanti sepotong lagi?
3: Itu semuanya karena pakai mobil.
1: Langsung
3: ada apa namanya kawas-kawasan bilang kali di sini ini harus kebersihan semua supaya satu kali mobil ke sana.
1: Begitu di, jadi kolektif ki.
2: Iya,
1: jadi kalau biaya panennya juga nanti tinggal dibagi-bagi mami begitu.
3: Iya, 10 karung dan ambil ke mobil satu.
1: Ambil mobil satu.
3: Dari 9 ke kita.
1: Begitu.
3: Jadi dibawa ke rumah, ada ojek motor.
1: Yang itu ya. Yang
3: 15.000 dua karung.
1: Iya, itu biasa Irsan lihat.
3: Motor yang bonceng depan.
1: Iya, bonceng depan.
2: Betul.
1: Tapi lincahnya di semua itu kulihat motor-motor.
3: Iya, di situ jadi pematang-pematang sawah.
1: Iya, padahal kecilnya itu jalanannya tidak jatuh.
3: Ada tonggol lebih.
1: Karena Irsan pernah kan KKN daerah-daerah sana di ini. Kan Irsan pernah KKN di Bajeng Barat. Jadi pas panen Irsan lihat. Itu kayak, wah lincahnya orang semua ini bawa motor.
3: Iya, lincah itu. Baru anak-anak muda semua itu.
1: Betul.
3: Bapak SMA.
1: Baru itu dua karung ditaruh di depan. Dan itu karungnya besar loh, Aziza.
2: Iya, Kak. Ya, saya lihat itu.
1: Iya, kayaknya segede badannya Irsan kayaknya itu karungnya tuh.
3: Lebih gede tong itu karungnya.
1: Lebih besar karungnya.
2: Kalau saya biasa, Kak, langsung
1: dipikul. Gitu. Kalau dipikul biasanya agak
3: sekarang
1: lama.
3: Sekarang ada nih ojek. Dulu lama. Dipikul, disompe ke rumah.
1: Iya, sekarang karena udah ada ojek,
3: sekarang
1: jadi biasa pakai ojek ya.
3: Ada namanya Jalan Tani.
1: Iya.
3: Jadi tidak terlalu jauh mi disompoin jo.
1: Iya tahu.
3: Ada
1: tamu
3: mobil ke situ.
1: Berarti lebih mudah mi sekarang proses panen begitu di.
2: Betul sekali, Kak.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Apalagi ini bagus kisah yang panasnya, jadi insya Allah cepat lagi kering nanti.
2: Bagus juga hasilnya.
1: Bagus juga hasilnya. Begitu.
3: Tapi anu banyak apa namanya itu buah-buahnya yang warna putih itu yang tidak berisi.
1: Oh, kenapa? Itu faktor apa biasanya?
3: Ada faktor penyakit, tapi nanti itu berbuah baru dilihat ki.
1: Oh, begitu.
3: Ini. Oh. Namanya oloan ninting.
1: Oh, apa itu?
3: Aku tak apa bahasa Indonesia.
2: Saya juga tidak tahu terjemahannya ini.
1: Nanti coba kita cari-cari. Ini kita baca-baca nanti kalau begitu. Kak Dewi, kalau lagi santai-santai begini, lebih suka kayak dengar lagu atau lebih suka kayak dengar cerita?
3: Lebih suka dengar 100% Indonesia.
1: Tahu. Digolak terus dari tadi. Banyaknya mi golaku, jadi mi 2 teku ini.
3: Insya Allah, tapi jangan sampai terlalu manis.
2: Aduh, bisa ki diabetes kalau terlalu manis.
3: Soalnya Aziza sudah manis. Masya
1: Oh begitu, toh. Kasar sekali saya gola anu ke teman-teman di Pro 1.
2: Pulang ini saya, full senyum mah di jalan ibu. Dari tadi kayak ini
3: tapi jangan toki senyum kalau tidak ada orang.
1: Iya, nanti kan disangka ki anu. Nah, itulah. Kak Dewi, lagunya siapa diputarkan kita, Abe?
3: Baru Pak Victor.
1: Tinggal satu mami kayaknya ini, anu. Karena tinggal...
3: Baru Pak pulang kok dong.
1: Oh, lagunya ini, Dik. Lagunya Naf, Ternyata Mimpiku. Saya putarkan, Ki.
3: Oke deh.
1: Oke, bareng. Langsung, Miki, menyapa pada ini di ujung perjumpaan, Tabe.
3: Iya, pada yang untuk semuanya dan untuk Ibu Anis. Ada tadi kuding... Tadi... Ada yang ku ingat Bunda Sophie, Pak Radin, Ibu Indah di Sopeng, ada Mbak Nur di Maros, Pak Arpa di Selayar, Bang Alpi, Adik Dima, ada Mbak Tantri, ada Mbak Sinta di MU, ada apa di Deli, Didi, ada tetanggaku Reza dan Edisa Putra di Cikoa,
1: ada siapa lagi?
3: Ada siapa di Bunda Samsia, ada Bunda Nurintan di Takalar, ada di Nompo, Pak Mustahan, Pak Desewa, ada Kakak Anto di Duri, Kakak Rubin di Wajo, semuanya untuk kita berdua jaga kesehatan. Diet
1: sedikit. Tersinggungku.
2: Kak Irsan diet. Kalau saya yang diet, Kak, bagaimana Miko dong?
3: Itu yang merasa saja.
1: Yang merasa saja, Aziza.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa jika Dewi. Dimaklumi gitu karena memang Irsan banyak makannya. Tadi Aziza kaget lihat porsi makannya Irsan kayak, "Dika, banyaknya porsinya."
2: Iya, super semangat kita, Kak.
1: Iya, karena kan saya udah sampai malam.
2: Iya, tahu.
1: Iya, butuh energi yang banyak. Betul. Semangat. Ada saja pembelaannya ya.
2: Betul, jago sekali ini membelok-belokkan.
1: Aduh, terakhir Mami ini kayak jadi kayak sudah enggak sempat karena sudah lewat 59. Dan iya minta maaf Kak, mungkin buat pendengar yang tidak sempat diangkat teleponnya karena jam 4 berikutnya ada narasumbernya.
2: Iya.
1: Sudah menunggu nanti juga narasumber insyaallah kami hadirkan untuk pendengar Pro 1. Ada Bapak Profesor Dr. Haji Arifuddin Ahmad MAG, ada Pak Ustaz kita hadirkan. Di Titian Ilahi dengan topiknya peran generasi muda Islam dalam menjaga kerukunan di tengah perkembangan zaman saat ini. Nah, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami sudah harus pamit undur diri. Dari saya Irsan
2: dan saya Aziza.
1: Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
4: Kilau Pancasila. Makassar sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami Makassar sore ini. Dan di hari Jumat ini 24 Juli 2026, kami hadirkan untuk Anda titian ilahi dengan topik peran generasi muda Islam dalam menjaga kerukunan di tengah perkembangan zaman saat ini, bersama dengan Al-Ustaz Bapak Profesor Dr. Haji Arifuddin Ahmad MAG, beliau Ketua FKUB Kota Makassar, yang saat ini tengah bergabung bersama kami di ruang virtual Zoom. Kita mencoba menyapa beliau terlebih dahulu, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Allah wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Pak Ustaz? Sehat-sehat Jiki?
1: Alhamdulillah. Cuma suaranya kurang keras kedengaran di sini.
0: Suaranya saya kurang keras kedengaran, Pak?
1: Iya. Yeah.
0: Iya, saya coba sedikit lebih besar lagi suaranya, Pak, ya. Baik. Pak Ustaz,

0: di awal boleh diberi pengantar terlebih dahulu Pak Ustaz seputar tentang bagaimana peran generasi muda Islam untuk perkembangan dan juga menjaga kerukunan di tengah perkembangan zaman saat ini Pak Ustaz Tabe.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa kita panjatkan seraya menyampaikan selawat dan taslim atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dan sekaligus pemirsa yang mengikuti secara live streaming melalui Pro 4 Radio Republik Indonesia Makassar. Ya, insya Allah mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hidayah dan taufiknya, sehingga hari ini merupakan salah satu hari yang tidak hanya membahagiakan, tetapi juga merupakan hari bagaimana khususnya bagi kita umat muslim menjadikan hari Jumat sebagai hari Jumu'ah, hari berkumpul tidak hanya dalam bentuk salat Jumat khususnya bagi kaum muslimin, tetapi hari spesial setiap pekanan ini itu kemudian kita bisa menambah wawasan kita tentang keislaman, memperluas interaksi kita yang kemudian bisa lebih banyak membawa kemaslahatan kepada sesama umat manusia tanpa sekat, baik karena perbedaan keyakinan apalagi hanya sekedar perbedaan paham keagamaan dalam Islam itu sendiri. Tidak terkecuali bagi generasi muda. Oleh karena itu, saya kira menjadi satu tema penting untuk membincangkan bagaimana peran generasi muda Islam dalam menjaga kerukunan di tengah perkembangan zaman saat ini. Saya ingin mengawali dengan sebuah hadis Nabi tatkala beliau ditanya tentang beragama yang terbaik. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW kemudian ditanya, ayul adyan ahabba ilaik, bisa diartikan agama apa yang paling dicintai oleh Allah atau cara beragama yang paling dicintai oleh Allah. Qal, kata Rasulullah, al-hanifiyah as-samha, yakni beragama yang lurus dan toleran. Dan pernyataan Nabi ini itu antara lain didasarkan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wala tas tawil hasanata wala sayya idfa' billati ya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau diterjemahkan kira-kira demikian, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan sekalipun di antara kamu, itu akan merasa seperti teman yang setia. Secara umum, bahwa dalam kehidupan ini memang sudah menjadi salah satu bagian dari sunnatullah, bahwa keragaman, perbedaan, itu adalah sesuatu yang

0: sudah menjadi sunnatullah itu ya, dalam semua saya kira aspek ya, dari jenis kelamin ada perbedaan, dari segi umur berbeda, dari segi paham ada perbedaan, dari segi suku bangsa ada perbedaan, bahasa, warna kulit dan seterusnya. Jadi itu sudah menjadi sunnatullah. Agama Islam mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun terhadap orang yang ada permusuhan dengan kita, apalagi hanya sekedar berbeda, maka kita pun harus menunjukkan sikap yang baik. Nah, sikap yang baik di situ ketika kita berbeda, hadis Nabi menegaskan beragama yang dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyah, tidak hanya lurus tetapi juga as-samha, yakni beragama yang toleran. Nah, dalam perjalanan kehidupan manusia, apalagi era saat ini, atau kalau menyebut perkembangan zaman saat ini, itu ditandai dengan khususnya artificial intelligentsia, sehingga kemudian begitu mudah menyebarkan informasi-informasi, dan termasuk informasi yang bersifat hoax gitu ya. Itu mudah sekali melakukan rekayasa, karena tidak hanya mengubah kalimat, tetapi sekarang ini sudah bisa mengubah orang, suara, sehingga seolah-olah persis gitu ya. Jadi kalau seseorang ingin menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian, itu tidak, itu mudah sekali kemudian mendiskreditkan seseorang ketika kita membenci. Jadi ujaran kebencian itu gampang sekali. Nah, kalau dulu mungkin bahasa-bahasa vulgar yang digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, tapi hari ini dengan teknologi itu justru menggunakan AI, malah langsung orangnya. Jadi seolah-olah dia melakukan seseorang yang kita tidak suka, kalau kita mau menyebarkan fitnah bagi dia atau orang semua benci terhadap dia, itu kita bisa membuat satu konten-konten yang kemudian orang tersebut melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang tidak, apa ya, tidak disukai orang. Nah, itu menjadi satu tantangan saya kira ya, sangat luar biasa hari ini ketika kita tidak mencoba untuk mengikuti bagaimana petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita lihat sekarang ini, bahkan membuat polarisasi dia ya, itu mudah sekali dengan hari ini. Lalu kemudian karena orang semua memiliki media, apa namanya, alat untuk media sosial, memudahkan bermedia sosial, di sisi lain perjumpaan yang sifatnya langsung, yang bersifat dialog, itu kadang-kadang justru berkurang. Maka Rasulullah dalam salah satu hadisnya kurang lebih maksudnya demikian, jika suatu masa datang lalu kemudian kamu tidak akan terseret, kira-kira seperti itu, terhadap perubahan perkembangan zaman yang menjauhkan kalian dari nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keindahan atau kebagusan, kira-kira seperti itu. Maka gigitlah agama ini seperti menggigit dengan menggunakan gigi yang paling petinggi, rahannya. Itu artinya berpegang teguhlah kepada ajaran agama ini. Nah, demikian juga dalam rangka menjaga sebetulnya persaudaraan kita, memelihara kerukunan. Antara lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam syaitanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kita berpegang teguh pada ahli agama Allah, yakni Al-Quran, dan jangan bercerai-berai gitu ya. Apalagi kita sebagai internal umat mukmin ditegaskan innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Kalau kamu ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka perkuat keimanan kita, perkokoh tali persaudaraan kita dengan cara saling melakukan kemaslahatan atau kebaikan. Nah, tentu peran generasi muda dalam menghadapi tantangan dan tetap berpegang teguh pada ajaran agama kita supaya bisa tetap menjaga kerukunan, misalnya bagaimana kemudian di era digital justru digunakan juga untuk melakukan tabayun terhadap berita-berita informasi yang utama yang bisa merusak persaudaraan, apalagi bisa memicu konflik dan merusak kerukunan itu ya. Nah, di antara peran-peran strategis generasi muda, tentu generasi mudanya sendiri ya, tentu orang tua lebih lebih lagi ya, tetap juga harus berpegang teguh pada ajaran agama Islam ini sehingga dia bisa menjadi teladan dalam menunjukkan sikap beragama yang toleran, yang saling menghargai, saling menghormati dan semacamnya. Karena bagaimanapun seseorang ketika ingin berinteraksi satu dengan yang lain, lalu kemudian dia mengabaikan nilai-nilai ajaran agama yang Al-Hanifiyah As-Samha tadi, maka tentu dia tidak bisa juga menunjukkan keteladanan untuk menunjukkan sikap yang toleran tadi. Dia. Yang kedua, tentu sebagai umat beragama, umat muslim, generasi muda juga tetap harus membiasakan dan mengajak teman-teman sesamanya, anak muda terutama, untuk menjadikan budaya tabayun, gitu ya. Budaya tabayun memverifikasi informasi sebelum menyebarkan. Jangan sampai kemudian kita masuk kategori orang lata, gitu ya. Atau apa istilahnya anak muda sekarang ini, ada yang FOMO dan seterusnya, gitu ya. Nah, tetapi itu harus memiliki memperkuat karakternya. Memperkuat karakter itu ya tentu iman, ibadah harus bagus dulu, akhlaknya juga harus bagus menjadi teladan, dan baru kemudian kita bisa kuat juga. Karena kadangkala sebuah informasi ketika itu berkaitan dengan sesuatu yang kita senangi, apalagi jiwa-jiwa muda, senang dengan jiwa muda, itu cenderung kemudian mengabaikan budaya tabayun itu ya. Nah, karena itu harus menjadikan budaya sikap tabayun sekarang ini di era digital. Yang berikutnya, saya kira pemuda lintas agama, tidak hanya di internal misalnya umat Islam, pemuda di kalangan umat Islam. Kalau kita dulu mendengarkan bahwa beberapa organisasi kepemudaan Islam sendiri, itu kadangkala justru terjadi konflik di antara mereka. Nah, padahal beragama yang dicintai oleh Allah adalah yang as-samha, yang menunjukkan sikap toleran itu ya. Dan itu tidak disebutkan bahwa hanya di kalangan generasi muda Islam saja. Nah, apalagi kalau misalnya sesama generasi muda Islam lalu kemudian konflik itu ya. Nah, karena itu selain ada apa ya, membangun interaksi yang baik, memperbanyak ruang-ruang perjumpaan, dialog sesuai dengan mungkin kebutuhan dan kesenangan dalam tanda kutip ya, mungkin kesesuaian dengan angkatan muda, itu harus memperbanyak aktivitas-aktivitas yang justru melibatkan antar pemuda, baik itu beda organisasi kepemudaan Islam, bahkan lintas pemuda, lintas iman misalnya, atau bagaimana mengaktifkan generasi lintas agama itu kemudian melakukan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan sosial kemasyarakatan, lintas suku, lintas budaya, tanpa mengorbankan nilai apa yang namanya akidah yang seharusnya memang menjadi pembeda antara satu dengan yang lain dalam konteks perbedaan agama. Jadi bukan berarti bahwa interaksi itu lalu meleburkan akidah masing-masing, tetapi tetap menjaga toleransi dalam ajaran Islam antara misalnya hal-hal yang bersifat akidah dan ibadah mahdha, tetap memperlakukan prinsip lakum dinukum waliyadin. Tetapi dalam konteks sosial kemasyarakatan, apalagi dalam sebagai warga negara, Rasulullah juga mencontohkan di Madinah mengajak kaum penduduk Madinah dalam berbagai ragam agama, suku, kemudian menyepakati dalam bentuk piagam Madinah untuk sama-sama membangun sebuah negara, komunitas yang kemudian hidup secara damai di antara mereka. Dan interaksi-interaksi atau perjumpaan-perjumpaan seperti ini saya kira penting untuk dibiasakan supaya rasa kecurigaan, apalagi rasa kebencian karena perbedaan agama sekalipun itu kemudian bisa dieliminir oleh karena interaksi diperbanyak. Atau istilah kami kalau di EKUB selain literasi tadi banyak membaca, butuh juga memperbanyak interaksi gitu ya, banyak interaksi. Kan kalau perlu juga perlu ada rekreasi di antara mereka, tetapi tetap menjaga regulasi gitu ya. Tetap menjaga regulasi. Yang berikutnya adalah bagaimana, karena pemuda saya kira lebih familiar, lebih ahli menggunakan media sosial, ini dia bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang positif, gitu ya. Menyebarkan dakwah yang santun, pesan-pesan perdamaian, bukan justru sebaliknya ikut memviralkan berita-berita yang bisa memicu konflik, apalagi ujaran kebencian dan hoax di situ. Dan terakhir tentu di antara generasi muda saya tadi menyebutkan bahwa perjumpaan tidak sekedar sebuah dialog gitu ya, tetapi bagaimana bisa berinteraksi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan. Misalnya mungkin kaitannya dengan ekoteologi, bagaimana menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan sebagai bagian dari satu keyakinan bahwa baik manusia maupun lingkungan adalah sama-sama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus saling menyayangi, harus saling melindungi. Meskipun kita manusia diberikan hak kewenangan mengeksplorasi, tetapi bukan mengeksploitasi. Nah, apalagi kalau sifatnya kegiatan-kegiatan kemanusiaan, mungkin sama-sama turun untuk berbagi dengan kaum du'afa misalnya, atau apapun bentuknya. Nah, inilah yang saya kira beberapa peran generasi muda tetap harus merujuk pada nilai-nilai ajaran agama bagi pemuda Islam, tentu kembali pada Quran dan hadis, sehingga harus dipegang kuat seperti digigit apa ya, gigi rahan, supaya agama Islam ini jangan sampai lepas dari tangan generasi muda, karena kita orang tua yang kurang memberi contoh, kurang mengarahkan, dan kemudian kemajuan teknologi bisa mengalahkan semua itu. Terakhir saya ingin kunci bahwa Rasulullah juga pernah menyatakan dalam sebuah sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dan itu tidak sebetulnya terbatas pada kecintaan hanya sesama saudara muslim dan saudara mukmin itu, tetapi jadilah generasi yang kuat imannya, luas ilmunya, santun dalam perbedaan dan aktif menebarkan kedamaian. Karena kerukunan bukan sekedar slogan, melainkan amal saleh yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian implementasi dari jawaban Rasulullah bahwa beragama yang dicintai oleh Allah adalah Al-Hanifiyah As-Samhan. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada host untuk sementara. Dan
1: Allah
0: wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustaz, ini banyak hal-hal menarik akhirnya. Bagaimana sebenarnya dalam ajaran agama kita memang diajarkan untuk bisa saling menjaga kerukunan itu sendiri. Nah, tapi melihat sekarang nih, terutama di media sosial, kenapa sih masih ada ujaran-ujaran kebencian? Kenapa sih masih ada sentimen-sentimen? Bukan hanya dari berbeda agama, bahkan dari sesama agama pun yang beda pemahaman pun juga masih banyak perselisihan itu nih, Pak Ustaz. Sebenarnya di mana kunci kesalahan ini? Kenapa sekarang sepertinya terlalu sensitif semuanya ini, Pak Ustaz Tabe?
0: Ya, makasih. Pertama adalah saya teringat dengan salah satu pandangan Allahyarham Muhammad Nasir. Dia menyatakan bahwa betul Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad itu ya. La ilaha illallah itu ya. Tetapi orang yang beriman seperti itu pun tidak semuanya menyadari bahwa ciptaan Allah itu adalah satu kesatuan, dan kesadaran bahwa meskipun beragam tetapi tetap sebagai satu kesatuan, sebagai satu ciptaan Tuhan. Nah, kalau misalnya kita dalam Islam, bagaimana Allah menunjukkan konsep ukhuwah itu sebetulnya tidak hanya ukhuwah, persaudaraan yang dibangun di atas satu keyakinan, tetapi ukhuwah misalnya sebagai satu makhluk, dia satu ciptaan Tuhan gitu ya. Misalnya Allah menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'iru yatiru fi janahi illa umamun amsalukum, binatang melata, burung yang terbang, itu juga adalah umat seperti kita. Bahkan disebutkan bahwa segala sesuatu subhanallahi ma fis samawati ma fil ard, semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih gitu ya. Nah, itu artinya apa? Bahwa manusia yang diberikan kelebihan akal itu kadangkala melupakan dirinya sebagai bagian dari makhluk Tuhan yang satu kesatuan, yang semua tugasnya sama-sama misalnya bertasbih dia. Apa substansi dari tasbih itu? Tasbih itu kita bertasbih kepada Allah bahwa maha suci Allah, karena manusia itu dan makhluk apapun pasti ada kelemahannya. Jika manusia sering bertasbih mensucikan Allah, maka sesungguhnya kita ini makhluknya pastilah ada kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan itu kadangkala justru kita mau tutupi dengan kelemahan orang lain gitu ya. Atau kadangkala justru kita mau tutupi dengan cara berupaya untuk menghilangkan atau mengurangi kelebihan yang ada pada orang lain, yang seharusnya ketika kita sama-sama menyadari bahwa di antara kita ada kelebihan dan ada kekurangan, lalu kemudian kita saling tolong-menolong, saling menghormati perbedaan, justru bisa kan yang terjadi adalah sebaliknya. Saya kasih contoh sederhana. Kalau saya membutuhkan sebuah transportasi, tapi saya tidak punya kendaraan. Lalu kalau saya senantiasa mengusik tetangga yang punya kendaraan, irikah atau memfitnahkah atau apa, bahwa ah kendaraannya itu kan dibeli karena korupsi misalnya atau apa. Maka sesungguhnya saya sedang membuat tameng dia, atau mematahkan jembatan saya dengan tetangga saya itu. Saya membuat pagar atau apa namanya ya, benteng tetameng ya. Kalau di Jerman dulu, di antara Jerman Barat dengan Jerman Timur ya.
1: Benar Pak Ustaz.
0: Saya kemudian seperti membangun itu, sehingga apa yang terjadi? Dikala saya membutuhkan kendaraan di waktu tertentu tidak ada, seharusnya kan kalau saya berbuat baik kepada tetangga, dan itu menjadi bagian dari ajaran Islam, di antara ciri orang beriman adalah falihsin ila jari, kami min billahi wal yawmil akhir falihsin jari. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka seharusnya dia berbuat baik kepada tetangga. Tapi kalau misalnya saya iri dengan tetangga, lalu kemudian saya fitnah dia, saya dan seterusnya, maka saya sendiri tidak bisa mendapatkan atau sulit mendapatkan pertolongan dari tetangga, karena yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang membuat dia tidak senang, gitu ya. Nah, itu yang kadang kita tidak sadari. Nah, lebih substantif dari itu adalah ketika misalnya kita mengusik seseorang atau makhluk apapun itu, apalagi dari segi penciptaannya, maka kalau kita yakin bahwa semua kita ini adalah ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa, maka kekurangan yang ada pada makhluk tertentu, apalagi manusia, lalu itu yang kemudian kita tidak senang atau bahkan kita remehkan orang, kita hina orang, maka sesungguhnya sedang kita menghina ciptaan Tuhan sendiri. Yang boleh jadi sebetulnya justru kalau kita melihat itu sebagai bagian dari kemahakuasaan Allah, sehingga ada orang menurut kita berkekurangan ini, maka itu adalah peluang untuk kita berbagi dengan dia. Yang boleh jadi kita tidak bisa berbagi dengan saudara kita untuk hal lain karena mereka lebih, maka ada celah yang kemudian kita bisa memasuki, sehingga saudara kita merasa sangat-sangat membutuhkan kita, dan kita pun menunjukkan kepedulian kita terhadap dia. Maka itulah yang kemudian justru akan memperkuat persaudaraan kita. Nah, karena itu kalau kita melihat bahwa bahkan kalau kita membaca surah Al-Hujurat itu ya, dari awal sampai keberapa itu, wala tajassas, jangan mencari-cari kesalahan orang, layak tab, jangan menggibah, dan seterusnya. Itu luar biasa. Di hadis juga, kun ibadallahi ikhwana, jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. La tahasadu, jangan saling mendengki. Wala tabagadu, jangan baku bombe, itu ya. La tuhkiru, jangan saling menghina, meremehkan, dan seterusnya. Itu sangat-sangat jelas. Tetapi itulah manusia tadi, lupa memperbanyak tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia merasa bahwa dirinya lebih daripada orang lain. Ya, sesungguhnya dia sedang mempertontonkan kelemahan dirinya. Dia sedang mempertontonkan kelemahan dirinya. Apa kelemahan dirinya? Adalah ketidakmampuan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga justru dijadikan sebagai satu kesombongan untuk meremehkan ciptaan Tuhan yang lain, yang sesungguhnya dia sedang meremehkan Allah itu sendiri. Nah, kesadaran itu menurut saya salah satunya yang harus ditanamkan kepada semua orang, bahwa kita betapapun ada kelebihan, pasti ada kelemahan, dan tugas kita adalah mensucikan Allah. Tidak ada yang suci sempurna. Bahkan Allah menegaskan, wala tuzakku anfusakum, jangan kamu menganggap dirimu suci. Itu adalah sebuah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa suci itulah, rasa lebih itulah yang kemudian membuat orang sebetulnya mudah merendahkan yang lain. Jadi orang mengatakan jangan merasa pintar, tapi pintar-pintarlah merasa, kira-kira seperti itu. Ya, saya kira itu salah satunya adalah kesadaran bahwa Allah lah yang suci dan semua kita ini memiliki kelemahan, dan karena memiliki kelemahan maka kita saling membutuhkan. Maka perintah Allah adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
1: Iya.
0: Tidak sekedar kepedulian, tetapi bahkan praktek nyata untuk kemudian menunjukkan kepedulian kita itu dengan cara saling membantu, tidak sekedar saling menghormati satu dengan yang lain. Insya Allah dengan
1: Baik.
0: seperti itu saya kira semakin terkikis praktek-praktek untuk saling merendahkan, apalagi saling memfitnah dan menjatuhkan. Wallahu'alam bishawab.
1: Baik, Pak Ustaz, berikutnya ada penelpon dari line WhatsApp, saya coba untuk angkat dulu Pak Ustaz. Iya,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Assalamualaikum, Pak Prof.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Saya Zain.
0: Ya, yeah.
2: Saya murid Pak Prof. Dan insya Allah Pak Prof adalah tetap guru saya.
1: Amin, insya Allah.
0: Makasih.
2: Saya mengikuti setiap tausiah Pak Prof, termasuk live di Al-Markas dan seterusnya, terutama tema-tema tasamuh ini. Ustadz, ada ini kasus, tapi saya anggap menggembirakan. Ini kasusnya bapak ibunya Muslim. Terus anaknya non agama lain.
1: Iya.
2: Terbalik, bapak ibunya non Muslim, terus anaknya Muslim.
1: Oh iya.
2: Setelah meninggal, saya diundang takziah. Terus yang hadir keluarga besarnya itu baru keluar dari rumah ibadah mereka dan bawa kitabnya. Ya. Saya dibisik MC-nya, hati-hati, Ustaz. Di sini kita beda keyakinan. Di akhir tausiah, saya secara tidak sengaja berdoa, ya Allah, mudah-mudahan almarhum ini disatukan nanti dengan seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dan terakhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ada, maaf Ustaz, termasuk pimpinan mereka pegang salah satu rumah ibadah, konsul ke saya, Ustaz, dalam Islam itu siapa itu Nabi Isa? Ya, dan itu live, maksudnya di depan forum. Ya, saya menjawab seperti apa yang saya tahu, Ustaz, dan akhirnya diambil nomor saya dan konsul, akhirnya dia menyatakan diri. Login Ustaz ke keyakinan inna dina inna lillahi Islam ini. Yang saya ingin tanya Ustaz, kan antara toleransi dan misi dakwah ini bagaimana dengan situasi seperti itu? Nah itu satu. Pak Irhan, mohon maaf ya, satu lagi ya.
1: Boleh, silakan.
2: Boleh ya. Ya, yang kedua, sekarang ini Ustaz saya memimpin, saya kasih nama LCI Tamalate.
1: Iya.
2: Ya, lautan cinta, taklim penggemar mandi laut terapi. Jadi taklimnya di laut, Ustaz.
0: Baik, kita mau tahu itu jadwalnya ya, supaya ketemu di sana.
2: Nanti, Ustaz. Ya, jadi yang hadir di Ustaz lintas. Ya. Saya sangat terharu, Ustaz, karena yang aktif interaktif itu interaktif dalam taklim itu adalah teman-teman dari kepercayaan lain. Jadi saya sangat ditantang, Ustaz, untuk satu tetap moderat, ya. Dan yang kedua saya tetap harus qul hadhihi sabili adu'ullah ala basirah. Mohon maaf Ustaz, ini bagian dari kerisauan saya, dan saya yakin Pak Prof bisa menasehati saya dalam dua peristiwa ini, dua yang saya lewati ini ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik dan cukup kompleks juga nih, Pak Prof. Boleh mungkin dijawab dulu, silahkan.
0: Baik, pertama, ketika Rasulullah memulai dakwanya, madu'unya itu kan belum ada yang boleh dikatakan mukmin pengikut Rasulullah ya, muslim pengikut Rasulullah.
1: Iya.
0: Termasuk istrinya kan baru dimulai dari istri. Ini yang sering saya juga berpikir ketika kita berbicara, berinteraksi dengan non-muslim, kemudian kadang-kala muncul tidak enak gitu ya, tidak enak gitu ya, apalagi kebencian gitu ya. Sementara Rasulullah itu pada masa awal berdakwahnya itu kepada orang yang musyrik sekalipun gitu ya. Juga di tengah-tengah mereka, terutama ketika Medina, ada Yahudi, ada Nasrani, selain ada Majusi kan itu ya. Nah, memang kalau kita melihat faktor sejarah, terutama kebencian itu lahir karena perang dia, perang salib, kemudian pengusiran umat Islam dari Spanyol. Tapi mereka juga kadang merasa dulu ditaklukkan oleh Arif bin Ziyad gitu ya. Lalu kemudian dia bisa mengusir. Nah, itu kan histori yang membuat sebetulnya itu. Tetapi ketika kita berbicara soal interaksi, tadi sudah ada panduan ya. Berkaitan dengan hidayah tadi, itu kadangkala hanya persoalan komunikasi, apa itu kita sengaja atau tidak. Tetapi ketika orang mau mendapatkan hidayah, kan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun betapa inginnya Rasulullah, pamannya Abu Talib, mempersaksikan dirinya mengikuti Islam, tetapi kan itu tidak pernah dilakukan sampai-sampai Nabi sedikit sebagai manusia ada kekecewaan, lalu turun ayat kan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Demikian juga sebaliknya, siapa yang menyangka orang seperti Khalifah Umar yang kemudian sangat dalam tanda kutip preman sebelumnya, justru niatnya untuk karena membuntuti adiknya yang sedang ini, malah justru hanya lantunan surah Toha ya, lalu kemudian kalau tidak salah kuliah justru terkesima dengan itu. Jadi boleh jadi juga orang yang mendengarkan tadi bahwa mereka tidak paham kalau mungkin mereka diajari bahwa orang Islam itu nabinya Muhammad dan tidak mengakui nabi yang lain. Tetapi di saat Ustaz menyampaikan di saat itu bahwa kita meyakini seluruh nabi, bahwa Islam itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW termasuk Nabi Isa. Karena memang yang banyak itu ketidaktahuan orang, lalu kemudian tidak menerima bahkan membenci, itu karena ketidaktahuan. Ya, memang ada juga kadangkala orang membenci karena merasa pengaruhnya diganggu itu ya, pengaruhnya yang diganggu, sumber pendapatannya yang terganggu. Nah, itu memang biasalah, baik dalam sebagai tokoh agama, baik sebagai politisi ya, sama ekonom, sama-sama itu. Kenapa orang terganggu, apa ya, merasa tidak ini, karena merasa terganggu itu ya. Ada orang pemilihnya diganggu, ada orang jamaahnya merasa diganggu kan itu. Jadi, nah itu seringkali sebetulnya dalam persoalan pemahaman. Nah, mungkin kan tidak elok kalau di sini kita bicara soal dialog lintas iman itu ya. Lalu kemudian saya sendiri yang menyampaikan. Tentu beda kalau dialog lintas imannya itu bersama-sama dengan tokoh agama lain itu ya. Tetapi bahwa hidayah Allah itu bisa saja datang dengan sesuatu ucapan, dengan sesuatu perbuatan. Dan kalau kita membaca ketertarikan orang-orang masuk Islam di masa Rasulullah, terutama di Madinah, itu karena perilaku Nabi sebetulnya. Karena sudah ada frame-nya kan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam soal agama, sehingga kemudian ya bisa saja ada orang tuanya Muslim, anaknya tidak. Ya Nabi juga kan demikian ya. Nabi Nuh kita tahu, Nabi seorang Nabi, tapi istri anaknya kemudian kafir. Sebaliknya ada Fir'aun, tapi istrinya malah menjadi mukmin, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi itu soal keyakinan bisa saja. Tetapi yang namanya ikhtiar pembinaan itu juga tentu ada pengaruhnya. Tetapi prerogatifnya itu adalah ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali terkait dengan yang pertama. Yang penting jangan karena kita sebagai negara hukum di Indonesia dan sudah menjadi satu kesepakatan bahwa tidak boleh kemudian memaksa, karena agama kita juga melarang memaksa seseorang untuk masuk ke agama kita. Tetapi kalau sudah masuk menjadi Muslim, nah maka berlaku untuk ketegasan untuk melaksanakan ajaran agama Islam.
1: Islam.
0: Jadi banyak sekali sebetulnya kalau kita lihat di Al-Markas yang masuk Islam, kadang-kala kalau kita tanya itu pada umumnya karena ketidaktahuan sebetulnya, ketidaktahuan tentang ajaran Islam, apa yang mereka selama ini dengar itu seringkali sangat berbeda dengan apa yang sesungguhnya di dalam ajaran Islam itu. Ya biasalah seperti itu, jangankan beda agama, beda ormas saja kadangkala paham keagamaan ormas itu saja kan yang diajarkan kepada jamaahnya, yang lain dianggap kadangkala juga menganggap salah itu ya. Jadi kalau ditanya mana yang paling benar, pasti mazhabnya yang disebutin. Jadi itu manusiawi dia, tetapi tentu ada standar umum sebetulnya yang masuk dengan kebenaran. Jadi silakan saja diteruskan dakwanya, Ustaz, yang penting jangan memberi kesan bahwa mendakwai seseorang secara terang-terangan beda kalau ada orang datang kepada kita bertanya itu ya. Nah, silakan saja jelaskan semuanya kalau dia datang bertanya, termasuk mendebat silakan saja. Tetapi jangan kita kemudian mendatangi orang untuk mengajak dan seterusnya, karena kita sudah punya kesepakatan untuk tidak saling mendakwai dalam rangka mengajak pindah agama kepada orang yang sudah beragama itu. Ya, karena kita punya regulasi itu yang pertama. Yang kedua, pekan lalu saya ini baru jalan bersama dengan teman-teman FKUB, bukan hanya cinta apa tadi, cinta laut itu ya.
1: LCI Tamalate ya.
0: Ya, bukan hanya di situ. Malah kami juga bersama-sama berkunjung ke rumah ibadah. Kita juga ke Masjid Istiqlal, kemudian nyebrang ke katedral. Kita juga ada pertemuan di aula salah satu gereja di Sukabumi. Tetapi tidak dalam konteks kita beribadah di dalamnya, tetapi dalam konteks bagaimana membangun interaksi antar umat beragama tanpa harus meleburkan akidah kita, gitu ya. Akidah dan cara beribadah kita kan itu saja yang paling mendasar sebetulnya kan yang berbeda. Perbedaan Islam dengan bukan Islam kan pada cara beribadahnya, salatnya seperti apa, yang berbeda kan. Nah, yang kedua adalah, atau yang pertama adalah soal keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Cara berinteraksinya, cara meyakininya, itu yang biasanya ada yang berbeda. Nah, dalam wilayah itu ya berlaku lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau hanya mau satu komunitas apa tadi, suka ke laut lalu ke bikin laut kegiatan, ya mungkin justru kami dari FKUB kalau memang pesertanya di situ beragam agama, ya mungkin sesekali bisa berkolaborasi dengan FKUB, lalu ada dialog setelah mandi begitu ya, atau ada diskusi apa begitu, atau ada sosialisasi, ya bisa saja dengan kolaborasi dengan lembaganya, dan kami teman-teman FKUB bisa bergabung sambil rekreasi ya.
1: Betul.
0: Ya, selama itu tidak dalam wilayah akidah dan ibadah mahdha. Rasulullah pun mencontohkan membangun negara sekalipun itu Rasulullah mencontohkan bersama-sama dengan umat yang lain itu.
1: Baik, Allah Ustaz. Masya Allah, sudah lengkap sekali semuanya jawabannya. Semoga tadi Ustaz Zain juga tercerahkan kembali dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dan tidak terasa Pak Prof, ini di ujung perjumpaan sudah memasuki pukul 16:57 menit waktu Indonesia Tengah. Sangat tidak terasa hampir 50 menit perjumpaan kita di Titian Ilahi untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung lewat line telepon WhatsApp atau mungkin telepon biasa, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Terakhir nih Pak Ustaz, mungkin tinggal diberikan penutup dan juga doa kepada pendengar-pendengar kita. Tabe, dipersilakan.
0: Baik, terima kasih. Sebagai closing statement, kenakan saya untuk membuat sedikit pernyataan atau apa. Generasi muda bukan hanya pewaris masa depan, tetapi juga penentu kualitas kerukunan bangsa. Jika mereka mampu menjaga lisan, jari, media sosial, dan hati, maka mereka akan menjadi pelopor lahirnya masyarakat yang damai, bersatu, dan saling menghormati. Saya kira generasi seperti itulah yang kita harapkan lahir dan melanjutkan pembangunan bangsa dan masyarakat Indonesia. Demikian, Astagfirullahaladzim, Wafatul Karim, Mubashiril Muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz atas sampaian-sampaiannya di Titian Ilahi untuk edisi hari ini. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Baik pendengar, demikianlah Titian Ilahi untuk edisi hari ini. Berikutnya kami akan kembali menghadirkan rangkaian informasi dalam Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makassar, sore ini.

Babe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu make cover baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wil 4 langsung dari RRI Palu.
2: Aturan jam kerja aparatur sipil negara 3 hari dalam seminggu dinilai mempengaruhi tingkat pelayanan publik. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
3: Pernyataan tersebut

0: si waktu, sehingga ada kebijakan itu dari 5 hari kerja yang sebelumnya 6 hari kerja, Senin Selasa Rabu sampai Jumat, Sabtu berkurang menjadi Senin Selasa sampai Jumat saja. Nah, hari ini dikurangi lagi 2 hari, nah, Senin Selasa Rabu, kecuali beberapa instansi yang sangat prinsip pelayanan kepada masyarakat, yaitu kebutuhan dasar masyarakat, misalnya kesehatan dan pendidikan. Tapi saya melihat ini dengan kebijakan ini tinggal 3 hari, berarti jelas pelayanan kita mundur lagi, yang sebelumnya sudah bagus. Tapi ini bukan karena daerah, ini kebijakan pusat.
1: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional PAN Tojo Una-Una ini menyarankan Pemkab Touna mendorong OPD atau instansi teknis lakukan pelayanan sistem jemput bola dalam hal pembuatan administrasi kependudukan. Tujuannya untuk menekan biaya dari masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan seperti Kecamatan Tojo Barat, Tojo Ulu Bongka, atau masyarakat dari Kepulauan Togean.
0: Saya kira saya sangat sependapat jika pemerintah daerah melakukan pelayanan jemput bola. Misalnya, pelayanan KTP itu sangat berarti hari ini. Kalau kita dari kecamatan yang jauh datang ke ibu kota, saya kemarin menerima saran, masukan dari beberapa saudara kita yang ada di kecamatan. Contoh Tojo Barat dan Tojo. Ini belum bicara pulau. Tojo Barat, Tojo itu kan cukup berapa biaya dikeluarkan. Betul KTP-nya gratis, tapi biaya transportasinya cukup tinggi. Dari Tojo Barat ke Ampana, waktu digunakan. Oleh karena itu saya kira, perlu dari Capil menjadwalkan supaya pelayanan keliling ke kecamatan-kecamatan. Saya dulu pernah jadi kepala BKD. Yang apa itu pekerjaan KTP ini? Saya dulu pelayanan kenaikan pangkat dan berkala itu kita layani di tempat, di lapangan. Tidak ada yang semua lancar. Nah, saya kira dengan waktu yang 3 hari kita manfaatkan seperti itu sehingga masyarakat kita tidak ke kabupaten lagi. Itu saran.
1: Akademisi UNTAD 2 Tojo Una-Una itu mengharapkan Pemkab Touna melalui organisasi perangkat daerah atau instansi teknis membentuk tim untuk disebar di setiap kecamatan. Selain memantau pelayanan, juga membantu melaksanakan pelayanan satu pintu tutup Dr. Mahmud Lahai. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Saya Yuni Safira bersama rekan Agus Yeunga mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
3: Rekan Yuni dari RRI Ampana, pendengar dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya kami menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Ilham.
4: Iya, dengan rekan Ilham di sini tentunya. Baik, untuk informasi di kebersamaan kita pada sore hari ini di Gema Saripati Maju ya, untuk di RRI Kendari, dari Kakanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara terus tingkatkan pengawasan warga negara asing di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
5: Kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya.
6: Kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing dan sepanjang tahun 2026, puluhan warga negara asing terpaksa dideportasi karena terbukti melanggar aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengungkapkan, selama periode Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah mendeportasi 23 warga negara asing dari wilayah Sultra. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian sekaligus menjaga ketertiban keberadaan warga asing di daerah. Menurut Aswar Anas, pelanggaran yang paling banyak ditemukan hingga berujung pada tindakan deportasi meliputi penyalahgunaan izin tinggal atau tinggal melebihi masa waktu, di mana pelanggaran tersebut dinilai telah melanggar ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Dari total warga negara asing yang dideportasi, mayoritas merupakan warga negara Tiongkok. Seluruh proses deportasi dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kendari setelah melalui pemeriksaan administrasi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, kata Aswar Anas, tindakan tegas yang dilakukan Kanwil Imipas Sultra mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Melalui regulasi tersebut, petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian termasuk deportasi terhadap warga negara asing yang terbukti melanggar izin tinggal maupun aturan keimigrasian lainnya.
5: Ada sebagai pelanggaran administrasi, ada juga sebagai tindak pidana keimigrasian. Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari, tetapi dia udah 65 hari, itu kita lakukan deportasi. Karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya. Tahun ini Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya, 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan Tiongkok Pak, Tiongkok.
6: Lebih lanjut, Kak Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Sultra. Dan apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, pihaknya memastikan tidak akan ragu melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara.
4: Ya, demikian untuk informasi yang kami bagikan di kebersamaan kita. Saya dari Riko Ilham dan juga rekan kami Nirwan dan Awi kembali ke rekan di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan dari RRI Kendari. Kami menuju ke RRI Bone bersama dengan Arfiani. Silakan rekan Arfiani.
7: Baik, terima kasih dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Mahasiswa KPI IAIN Bone pamerkan karya kreatif sinematografi dan desain komunikasi visual bertema dakwah dan budaya lokal. Selengkapnya dilaporkan Ayuniah Nindiati.
8: Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone memamerkan karya sinematografi dan desain komunikasi visual sebagai media dakwah, edukasi, dan promosi budaya lokal. Pameran karya mahasiswa angkatan 2023 Fakultas Usluhuddin dan Dakwah tersebut digelar di Cafe Macaka pada Kamis malam 23 Juli 2026. Pameran menampilkan sejumlah karya desain dengan tema dakwah Islam, lingkungan, teknologi, hingga pengenalan budaya lokal Bone. Sementara dari mata kuliah sinematografi, mahasiswa menghadirkan film pendek berjudul Bayang-Bayang yang diproduksi oleh OCC Production. Mahasiswa KPI IAIN Bone, Nur Afni Dwi Mahrani mengatakan, pameran menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan karya yang dihasilkan melalui proses pembelajaran sekaligus menunjukkan kreativitas kepada masyarakat.
9: Mahasiswa dan mahasiswi KPI Angkatan 2023 itu memamerkan karyanya yang bertema budaya, dakwah, lingkungan maupun teknologi. Dan ada pun pameran sinematografi, mahasiswa atau mahasiswi KPI itu sendiri menampilkan film pendek hasil karyanya sendiri. Dan ada

0: Berharap mahasiswa terus meningkatkan kreativitas dan produktivitas agar karya mereka dapat menembus tingkat nasional hingga internasional.
1: Harapan saya ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswa KPI semoga semakin meningkatkan kreativitas, meningkatkan produktivitas sehingga kita bisa diterima lebih baik. Saya yakin dan percaya bahwa kreativitas khususnya untuk anak-anak boni, khusus lagi untuk anak-anak KPI itu tidak ada habisnya. Jadi semoga nanti kita bisa melenggang ke kancah nasional maupun internasional.
0: Kegiatan ditutup dengan sharing session bersama dosen pengampu mata kuliah sinematografi Dr. Kudratullah dan desain komunikasi visual Arif Rida Eskom MIKOM.
2: Sekian informasi dari RRI Bone untuk hari ini dan kita kembali ke rekan di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih dari RRI Bone. Kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Mariani Rauf.
4: Baik, terima kasih rekan Dinda. Saudara, pemerintah Desa Lakuan Buol berkomitmen untuk mengembangkan potensi wisata, utamanya kerang siote yang menjadi primadona masyarakat Desa Lakuan. Seperti apa sebenarnya kerang siote tersebut? Berikut wawancara reporter Datar Hasan bersama dengan Kepala Desa Lakuan Buol, Ramdan, berikut ini.
5: Pak Ramdan, terkait dengan potensi yang ada di Desa Lakuan Buol, potensi Desa Lakuan Buol, silakan Pak Ramdan.
6: Iya, baik. Kemarin saya kebetulan diundang di Kementerian Dalam Negeri dalam rangka kerjasama Universitas Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Kepala Desa Masuk Kampus Gelombang Kedua, KDMK Gelombang Kedua. Ini di mana kami hadir itu mempresentasikan masing-masing potensi lokal yang ada di daerah masing-masing. Secara kebetulan juga saya memiliki potensi wisata Pantai Siote, yang mana Pantai Siote ini memiliki ciri khusus di mana hidupnya habitat siote, kerang, jenis kerang yang dapat dimakan. Namun habitatnya yang kami untuk saat ini masih terbatas berada di wilayah Lakuan, khususnya Lakuan Buol dan Lakuan Toli-Toli. Dua daerah ini yang habitatnya hanya hidup di pas di perbatasan, begitu kira-kira Pak.
5: Tentunya potensi kerang siote mungkin bisa digambarkan secara sederhana. Ini sebenarnya bagaimana sebenarnya keberadaan dari kerang siote? Apakah memang ini menjadi ikon dan memang menjadi sumber makanan dari masyarakat Lakuan Buol, Pak?
6: Iya, baik. Untuk kerang siote itu sendiri, siote ini bahasa daerah kami untuk dua desa ini, siote. Untuk bahasa Latin atau bahasa ilmiahnya saya belum memiliki sumber tertentu, tapi secara umum masyarakat Lakuan mengenalnya siotenya adalah kerang yang hidupnya di laut, di pinggiran pantai Lakuan, dan habitatnya juga memang cukup terbatas. Kenapa saya bilang terbatas? Karena hidupnya hanya ada di antara Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli. Kemudian siote ini, habitat hidupnya ini sudah, kami meyakini sudah lebih daripada puluhan tahun ada, sejak daerah ini ada, ini sudah ada. Karena dibuktikan dengan orang-orang tua kami, tete-tete kami, sejak dulu sudah mengkonsumsi siote ini sebagai makanan khas harian. Populasinya juga masih tetap seperti biasa, meskipun setiap hari diambil untuk dijadikan konsumsi setiap hari, pangan bahan makanan. Nah, untuk saat ini, kerang ini tetap kami dua desa menjaga, terus tetap menjaga kelestariannya, karena tidak bisa dipanen secara masif, jadi cara panennya juga masih alami. Dan waktu panen pun terbatas pada saat air surut. Jadi tidak, meskipun setiap hari, tapi panennya hanya terbatas pada saat air surut.
5: Tentunya ada rencana pengembangan kawasan dan maupun aktivitas di wilayah mungkin habitat dari kerang siote itu. Seperti apa sebenarnya pemerintah desa maupun juga melibatkan pemerintah dalam pengembangannya sehingga mungkin kawasan tersebut bisa masyarakat luar ketahui dan bisa menjadi daya tarik wisata sendiri?
6: Ya, kami juga akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, stakeholder yang ada untuk mohon dukungannya di bidang pariwisataan, kemudian juga masyarakat Desa Lakuan sendiri juga saya mohon dukungannya untuk kita bagaimana tetap jaga ekosistemnya dan kita lestarikan tempatnya ini, karena ini menjadi jadikan ikon Desa Lakuan Lakuan Buol dan Lakuan Toli-Toli ini untuk potensi wisata yang ada di desa kita. Dan harapan saya juga masyarakat yang ada di luar kabupaten juga bisa lebih mengenal siote ini meskipun kita belum tahu nama Latinnya yang sebenarnya, tapi kami tetap akan berupaya untuk cari tahu. Dan juga kami Kementerian Dalam Negeri dan melalui Universitas Indonesia juga saya sudah berkomitmen untuk tetap melakukan komunikasi, berikan informasi seluas

0: luasnya kepada para rektor dan staf dosen maupun dosen yang sudah membimbing kami selama KDMK gelombang 2 kemarin, itu terkait dengan pengembangan potensi wisata Pantai Siote di daerah kami.
1: Baik, terakhir Pak Kades, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat, khususnya dalam bagaimana masyarakat itu memanfaatkan Perang Siote ini sehingga potensi wisata, baik itu mungkin kawasan wisata maupun juga kuliner ini juga bisa lebih dapat dimanfaatkan. Silakan Pak Kades.
0: Iya, harapan saya tentunya saya butuh dukungan dan kerjasama masyarakat lakuan semuanya agar ikon Siote ini bisa lebih dikenal di luas. Mari, pertama mari kita sama-sama jaga lingkungan, ekosistem yang ada di Pantai Siote sehingga tidak merusak habitatnya. Kemudian kita optimalkan penggunaan Siote ini untuk menu sehari-hari kita maupun menu-menu hidangan yang ada untuk sebagai bahan promosi kita di ajang lomba-lomba atau ada event-event tertentu, tentunya dengan memperhatikan kualitasnya juga. Tentunya harapan saya juga bahwa semua masyarakat Lakuan Buol bisa mendukung persiapan kita untuk mengeksplor Pantai Siote menjadi destinasi wisata yang ada di Desa Lakuan Buol. Dijadikan ikon destinasi itu berarti kesiapan kita dalam hal ini ya tentunya kesiapan lokasi, kesiapan tempat-tempat peristirahatan maupun kelengkapan untuk dijadikan wisata itu.
1: Baik, terima kasih Pak Kades Ramdan sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
2: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Saya Mariani Rauf bersama rekan teknik Rio Rambitan menyampaikan terima kasih. Kami kembali ke RRI Palu bersama rekan Dinda. Silakan Dinda.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju edisi hari ini Korwil 4. Untuk informasi selanjutnya akan kami hadirkan dari RRI Palu, Badan Narkotika Nasional Kota Palu menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
5: BNN Kota Palu bersama pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara virtual mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sebagai bentuk penguatan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN Kota Palu Kombes Pol Kori Wicaksono mengatakan, momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkotika. Kombes Pol Kori menjelaskan, dalam mendukung pelaksanaan program P4GN, BNN Kota Palu telah menjalankan sejumlah program unggulan lainnya, diantaranya Ananda Bersinar, Desa Bersinar, Remaja Teman Sebaya, intervensi berbasis masyarakat, serta tim asesmen terpadu.
6: Terima kasih, rekan-rekan media. Hari ini kami didampingi Ketua DPRD Kota, kemudian juga dari Forkopimda lainnya tadi, ya, kita telah menyaksikan secara langsung peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Ya. Tujuannya ini hari ini kami bersinergi dengan seluruh stakeholder, ya, untuk terus meningkatkan program untuk P4GN, ya. Kemudian kerjasama ini menjadi bukti nyata komitmen bersama antara BNN Kota Palu dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, bebas dari ancaman narkotika.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palu Riko Janggola menegaskan, dalam upaya pencegahan peredaran narkoba, memerlukan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam menginformasikan jika menemukan adanya indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya.
7: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman, ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba, untuk melaporkan. Dan seperti mungkin kita diskusi tadi, apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan, karena tidak semuanya akan ditindak pidana ya Pak ya, malah ada yang direhab gitu. Kalau memang
6: tidak akan dihukum
7: iya begitu. Jadi memang kita berharap sama seluruh pihak masyarakat termasuk pemuda juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
5: Melalui berbagai program pencegahan narkoba yang terus digalakkan, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, hingga berbagai elemen lainnya. Sinergi yang terus diperkuat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mempersempit ruang peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Palu.
4: Pendengar dan pemirsa, kita akan menuju informasi berikutnya di RRI Bau-Bau bersama dengan Rekah Bu Zuda.
8: Baik, terima kasih rekan Dinda Kurnia di program 1 RRI Palu. Berdasar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami menurunkan informasi terkini hasil liputan tim pemberitaan RRI Bau-Bau. Samsat Buton Selatan jemput bola tingkatkan kepatuhan pajak kendaraan demi dongkrak PAD. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
9: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat.
10: Unit pelaksana teknis badan UPTB Samsat Kabupaten Buton Selatan terus mengintensifkan berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan jemput bola ke instansi pemerintah, operasi gabungan di lapangan, hingga menghadirkan layanan pembayaran secara daring untuk memudahkan wajib pajak. Kepala UPTB Samsat Buton Selatan Asmaul Usman mengatakan, langkah pertama yang menjadi fokus adalah penertiban kendaraan dinas milik pemerintah daerah. Petugas mendatangi setiap organisasi perangkat daerah OPD untuk mendata sekaligus memfasilitasi pembayaran pajak kendaraan dinas.
9: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat, supaya sampaikan bahwa ada opsin pajak. Kan ini ada opsin pajak. Opsin pajak ini ada dana bagi hasil. 60% dari total pajak itu masuk ke kas daerah, Pemda Busel ya.
10: Setelah menyasar kendaraan dinas, Samsat Buton Selatan juga rutin menggelar operasi kepatuhan bersama kepolisian dan dinas perhubungan terhadap kendaraan pribadi. Kegiatan tersebut dilaksanakan 3 kali dalam setahun, disertai sosialisasi kepada pemerintah desa dan kelurahan mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan. Asmaul mengakui tantangan terbesar berada di wilayah kepulauan. Keterbatasan anggaran operasional membuat pelayanan langsung ke pulau-pulau belum dapat dilakukan secara maksimal. Karena itu pihaknya lebih banyak berkoordinasi dengan kepala desa agar masyarakat tetap memperoleh informasi dan terdorong memenuhi kewajiban membayar pajak.
9: Sekarang kan ada namanya sistem virtual akun. Jadi masyarakat tinggal fotokan STNK plat, kirim ke nomornya UPTB Samsat Busel, kami daftar, kami rincikan, kami kirimkan ke BPD supaya dibuatkan virtual akun, terus kami teruskan ke wajib pajak. Jadi wajib pajak tinggal transfer uangnya, tak? Jadi suatu saat ketika dia berkunjung ke Busel, sehingga di Samsat Busel tinggal diambil notis pajaknya itu, supaya menghindari keterlambatan denda, tak?
10: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, realisasi penerimaan pajak terus menunjukkan hasil positif. Target penerimaan tahun 2026 sebesar 729 juta masih berada di jalur yang diharapkan setelah target triwulan pertama dan kedua berhasil tercapai. Asmaul berharap masyarakat, termasuk yang berada di wilayah kepulauan, tetap memiliki kesadaran membayar pajak kendaraan tepat waktu, karena penerimaan negara merupakan salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pendengar, demikianlah penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Adinda Kurnia di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih rekan dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Dwi Kartikasari. Silakan rekan Dwi Kartikasari.
11: Baik, terima kasih rekan Adinda. Dari RRI Makassar, kami hadirkan informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Maros berjuang pulangkan jenazah warga yang diduga meninggal di Armenia. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Maros terus menindaklanjuti kabar seorang warganya, Valen Alexia Tamboto, yang dikabarkan meninggal dunia di Armenia. MK Maros memastikan informasi terkait korban terus ditelusuri sekaligus memberikan pendampingan kepada keluarga yang masih menanti kepastian. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Maros, Andi Patir, mengatakan pihaknya telah mendatangi keluarga korban untuk memastikan informasi dan memberikan dukungan.
13: Dan kami siap untuk segala sesuatunya, untuk bagaimana proses pemulangan jenazah. Apabila memang sudah ada informasi, kami siap untuk menindaklanjuti apa kemungkinan-kemungkinan, dan kami akan pendampingan terus dengan pihak keluarga.
12: Sementara itu, pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Maros, Muhammad Iksan Hasim, mengatakan pihaknya turut melakukan penelusuran alamat keluarga dan berkoordinasi dengan pendamping sosial serta Kementerian Sosial di tingkat pusat.
14: Jadi kami dari pihak Dinas Sosial melakukan tracing penelusuran alamat yang ada di Kabupaten Maros dulu, sudah menghubungi para pendamping di sana. Kemudian terkait masalah yang si korban ini, kita juga koordinasi dari pihak Kementerian Sosial di pusat. Jadi kita kan sementara menunggu hasil dari pusat, kemudian nanti kita kembalikan ke keluarga tersebut.
12: Bupati Maros Andi Safir Kaidesa menyampaikan berlangsung kawa dan memastikan pemerintah daerah terus mendampingi keluarga serta mengupayakan proses pemulangan jenazah. Pemkab Maros juga mendorong anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan, Sbol Kahfi, untuk ikut mengawal kasus tersebut di tingkat pusat agar koordinasi dengan kementerian terkait dan perwakilan diplomatik Indonesia dapat berjalan lebih cepat.
15: Langkah yang kita sudah lakukan, kita sudah menghubungi Kementerian P2MI yang mengurus tenaga kerja di luar negeri, dan update sampai sekarang ini sudah dilakukan tindak lanjut dari kementerian dan sudah melakukan komunikasi dengan KBRI Kiev, dan mudah-mudahan update informasi dari KBRI Kiev ini bisa segera turun, karena masih dalam rangka tahap investigasi, dan kementerian menyampaikan akan melaporkan ke kami.
12: Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
4: Baik, terima kasih dari RRI Makassar. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Abdul Hafid. Silakan rekan Abdul Hafid.
16: Baik, terima kasih Adinda. Pendengar, melengkapi Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini, kami menurunkan sebuah paket feature dengan judul Menemukan Versi Terbaik di Ruang Aman. Paket selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
17: Di tengah berbagai tekanan hidup, luka akibat bullying dan rasa tidak didengar, banyak orang sebenarnya hanya membutuhkan satu hal yang sederhana, ruang aman untuk menjadi diri sendiri tanpa dihakimi. Dari kesadaran itu, lahirlah sebuah komunitas bernama Ruang Diri di Bukit Tinggi yang ingin menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam bagi siapapun yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya.
18: Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. Kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda. Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi. Nama Ruang Diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut.
17: Di balik berdirinya Ruang Diri ada cerita pribadi Syakila Humaira sebagai penyintas bullying yang mengalami luka panjang dan harus menjalani proses pemulihan yang tidak sebentar. Keputusan untuk konsisten berobat ke psikiater selama bertahun-tahun menjadi bagian dari upaya menerima diri dan berdamai dengan trauma masa lalu.
18: ruang kiri ini beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri. Itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog, dan saya sendiri ke psikiaternya itu selama 7 tahun untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak. Sudah selesai dari awal tahun kemarin.
17: Dari perjalanan pemulihan itu, Syakila menyimpulkan bahwa seseorang tidak harus memikul bebannya sendirian. Kehadiran orang-orang yang sekedar mau mendengar, memahami, dan tidak menghakimi bisa menjadi penopang penting bagi siapapun yang sedang berada di titik rendah hidupnya.
18: Jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan nggak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Mungkin ini bisa jadi hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
17: Gagasan tentang ruang aman dan support system itu kemudian diterjemahkan dalam program Ruang Temu, di mana para penyintas dan peserta bisa saling berbagi pengalaman, edukasi, dan saling merangkul dalam suasana yang tidak menghakimi. Di ruang ini, kisah-kisah tentang depresi, kebingungan, dan berhenti ke psikiater karena kelelahan akademik justru menjadi titik awal untuk kembali bangkit.
18: Nah, salah satunya ruang diri itu, programnya itu Ruang Temu, Kak. Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara Ruang Temu Fokduanya itu dengan penyintas bipolar, Kak.
17: Di tengah kisah-kisah tentang bullying, depresi, dan lingkungan yang kadang abai, kehadiran ruang diri menunjukkan bahwa ruang aman bisa tumbuh dari keberanian orang-orang biasa yang saling mendengar dan merangkul. Dari perjalanan Syakila sebagai penyintas hingga lahirnya program Ruang Temu, pesan yang mengemuka sederhana namun penting. Meminta bantuan bukan tanda lemah, dan setiap orang berhak didengar tanpa dihakimi. Di sana, proses menjadi versi terbaik diri bukan dimulai dari keharusan kuat, melainkan dari kesediaan untuk mengakui luka, bercerita, dan memberi ruang aman satu sama lain.
16: Paket feature dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju Koril Nusantara 4 sore hari ini. Wakil redaksi yang bertugas, saya Hafid, dan juga ditemani Bung Wendy di meja operator. Mengucapkan terima kasih dan selanjutnya kembali ke rekan Adinda di Pro 1 Palu. Silakan.
4: Pendengar dan pemirsa, paket news feature dari RRI Mamuju mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Jumat 24 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di hari ini 24 Juli 2026. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 17 hingga 20 bersama dengan Haji Hasan Basri dan juga Andi Ampelan, diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah.

kepada Allah dari godang setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamu

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya."

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
3: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit,
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Makassar sore ini.
4: Relax time. Perusahaan

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa lagu persembahan telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kami hadirkan informasi update dari rri.co.id terkait dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan memperlakukan tarif baru impor terhadap 60 negara mitra dagangnya. Tarif baru dikenakan setelah United States Trade Representative USTR melakukan investigasi dan menemukan pelanggaran terhadap praktik kerja paksa. Investigasi dilakukan berdasarkan Section 301 Trade Act 1974 berkaitan aturan tenaga kerja. Aturan ini antara lain melarang impor barang dari hasil kerja paksa. Tarif baru impor yang akan dikenakan besarnya antara 10 hingga 12,5% dan tarif tersebut akan menggantikan tarif global sementara yang selama ini dikenakan sebesar 10%. Masa berlaku tarif sementara akan berakhir 1 Agustus 2026 bersamaan dengan akan diberlakukannya tarif baru yang dikenakan Presiden Trump. Indonesia termasuk negara yang kena tarif baru Trump karena masuk dalam 60 negara yang diinvestigasi. Kantor Kemenko Perekonomian merespon kebijakan baru Trump dalam pernyataan tertulisnya. Pemerintah Indonesia secara rutin melakukan komunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan proses investigasi Section 301. Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam proses investigasi yang mencakup dua isu, yaitu excess capacity, sektor manufaktur, dan larangan impor barang yang dihasilkan dari kerja paksa. Dan dikatakan oleh juru bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto bahwa berdasarkan info dari pihak Amerika Serikat, hasil investigasi terkait isu excess capacity juga akan diterbitkan dalam waktu dekat. Indonesia berharap agar tarif yang diterapkan favorable bagi Indonesia, termasuk produk-produk yang sudah dikecualikan dengan penandatanganan perjanjian ART sebelumnya, diharapkan juga dapat diakomodasi.

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran bantuan sosial Hari Kemerdekaan ke-81 RI. Tautan tersebut beredar pada 21 Juli 2026. Faktanya, tautan pendaftaran bantuan sosial Hari Kemerdekaan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada pengumuman dari Kementerian Sosial di situs resminya kemensos.go.id yang berjudul Waspada Hoax Terkait Bantuan Sosial. Sehingga jika ada tautan untuk pendaftaran mendapatkan bansos dan meminta sejumlah data pribadi seperti nama, foto KTP hingga nomor pribadi, maka itu merupakan modus pencurian data dan bisa menghubungkan ke pinjaman online ilegal. Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Kiprah Indonesia bersama rekan kami ada Rizna Supratio. Dan siaran ini pendengar sudah pernah kami hadirkan juga di YouTube dan juga Facebook Pro 1 RRI Makassar.
1: Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini akan membahas mengenai pengendalian hama ramah lingkungan. Ini menjadi pembahasan yang tentunya menarik utamanya bagi para petani dan juga masyarakat yang bekerja di perkebunan untuk bisa mengetahui sebenarnya seperti apa sih pengendalian hama yang ramah lingkungan. Saya tidak akan sendiri, telah terhubung bersama kami melalui Zoom pada malam hari ini ada Bapak Abdul Kadir SP. Beliau ini merupakan fungsional POPT sebagai PJ di IP3 OPT wilayah 4 Kabupaten Maros. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Abdul Kadir, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam ya. Bagaimana kabar Pak malam hari ini? Sehat Jeki?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk kita ajak berbincang pada malam hari ini membahas mengenai pengendalian hama ramah lingkungan. Nah, malam hari ini terlebih dahulu boleh Pak Abdul Kadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat utamanya mengenai kenapa penting pengendalian hama ini dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan begitu.
2: Oh iya, makasih ya.
1: Iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, alhamdulillah pada malam ini kita kembali untuk bersama-sama untuk mengikuti acara Pro RRI. Ya, gimana deh Rizna? Sehat? Ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah, ya. Semoga para pendengar RRI di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk membawakan suatu materi, yaitu pengendalian hama ramah lingkungan. Ya. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa pengendalian hama ramah lingkungan ini adalah merupakan strategi pengendalian hama secara terpadu. Ya, kalau berbicara masalah terpadu ya tentu ada beberapa aspek yang perlu dilakukan, bukan hanya satu aspek saja. Ya, selama ini ya mungkin yang biasa kita dengar, biasa kita lakukan hanya satu aspek saja. Misalnya contoh pengendalian secara menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, padahal itu bukan hanya itu saja yang bisa digunakan untuk mengendalikan hama maupun penyakit di lingkungan kita, di pertanaman kita. Ya. Strategi pengelolaan hama ramah lingkungan ini itu ada beberapa metode yang perlu kita lakukan, yaitu misalnya penggunaan musuh alami. Ya, jadi ada beberapa cara penggunaan musuh alami ini menggunakan pengendalian dengan musuh-musuh alami yang ada di sekitar tanaman kita. Ya, seperti predator ini, ya predator itu bisa serangga. Ya, ini serangga-serangga ini yang bisa mengendalikan hama maupun penyakit yang ada di pertanaman kita. Dan ini sangat ramah terhadap lingkungan. Ya, kemudian selain musuh alami, ya bisa menggunakan pestisida nabati itu dari tumbuh-tumbuhan.
1: Iya.
2: Ya, contohnya misalnya bawang putih. Ya. Ada daun mimba, bisa daun tembakau, atau jenis-jenis tanaman yang sifatnya bisa mengendalikan hama maupun penyakit.
1: Iya.
2: Iya. Kemudian bisa juga perangkap alami. Ya, ini menggunakan jebakan ini. Menggunakan jebakan. Ya, misalnya kita menggunakan perangkap yang sifatnya berbau, ada bau. Jadi ada serangga-serangga tertentu, lalat-lalat itu, dia tertarik terhadap bau. Ada juga yang tertarik terhadap warna.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, dari warna. Ini perangkap-perangkap alami ini bisa kita gunakan. Ya. Kemudian ada

0: Ini golong-golong bakteri yang sifatnya bisa mengendalikan hama di tanaman kita. Ada yang terakhir ini adalah tanaman refugia. Ya mungkin biasa saya lihat ya. Yang bunga-bungaan ini sengaja ditanam di
1: Oh iya,
0: sekitar tanaman kita.
1: betul betul betul, iya
0: Ya.
1: Pak, ya.
0: Ya, ini kenapa tujuannya ya? Apa tujuannya ini menitanam ini? Yaitu untuk menarik kumbang-kumbang. Kumbang-kumbang datang ke situ ya. Jadi semacam apa ya, dibuatkan tempat, dibuatkan home base untuk dia tempat ya, tinggal di situ. Nah, secara otomatis pada saat ada hama, ya dia langsung mencari ini hama ini dan memakannya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya. Jadi konsepnya begitu dari semua untuk sementara itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin kita balik banyak yang berbincang-bincang ya.
1: Iya. Baik,
0: saya
1: jadi
0: kira,
1: tadi
0: misal, demikian ya. Ya, semua.
1: Terima kasih ya Pak Abdul Qadir, yang tadi dijelaskan sebenarnya seperti apa bentuk dari pengendalian hama ramah lingkungan. Tadi diberikan contoh juga, terakhir ini ada tanaman sejenis bunga-bungaan yang memang sengaja ditanam untuk menarik kumbang, dan itu pastinya bisa membantu petani dan juga pekebun untuk sedikit menekan juga hama-hama yang ada di sekitarnya. Namun kalau seperti itu Pak Abdul Qadir, apakah ini kita bahasnya di Kabupaten Maros juga boleh. Di Kabupaten Maros sendiri ini masyarakat di sana sudah menerapkan pengendalian hama yang ramah lingkungan atau juga masih bergantung ke pestisida ini?
0: Ya, pada umumnya sudah menggunakan ini. Jadi terutama dengan petani-petani yang sudah dilatih memang. Ada dulu program namanya SLPAT, Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu. Petani-petani ini sudah tahu ini, yang mana sebenarnya hama yang merusak, yang mana yang masuk musuh alami, temannya petani.
1: Jadi memang
0: ya,
1: sudah
0: saya
1: ada
0: kira begitu,
1: pelatihannya ya, dulu diberikan kepada masyarakat sehingga ada yang memahami begitu bahwa saya memang ada pengendalian hama secara alami dan juga ramah lingkungan. Kemudian apakah program tersebut tidak dilanjutkan ini Pak Abdul Qadir, atau juga sebenarnya masih ada terus sosialisasinya, edukasinya kepada masyarakat?
0: Ya, sekarang ini masih lanjut ini, jadi bukan lagi sekolah.
1: Nah, apa sekarang Pak?
0: Tetapi hasil dari sekolah itu penerapan namanya. Penerapan pengendalian hama terpadu. Jadi sudah terapkan memang. Ya dulu kan disekolahkan, sekarang ini diterapkan lagi. Jadi penerapan. Petani ini sudah melakukan seperti itu. Ada beberapa kabupaten ini ada kebetulan kegiatan itu. Ya termasuk ada di Maros, ya Pangkep, ya di Bone, ya. Dan beberapa kabupaten ini. Jadi kegiatan di kantor ini. Ya ini penerapan ini. Jadi lanjutan daripada sekolah lapangan itu.
1: Seperti itu. Jadi memang continue ya, berkelanjutan dari sekolah yang sudah diberikan, kemudian dijalankan penerapannya. Kemudian bagaimana feedbacknya Pak Abdul Qadir dari masyarakat? Apakah memang berjalan dengan maksimal atau juga masih ada hambatan-hambatan lain ini pengendalian hamanya?
0: Iya, tentu ada hambatan-hambatan. Tapi itu ya, sekira kalau petaninya sudah paham, ya secara otomatis dia sudah melakukan itu. Ya, walaupun di sebagian sebagian petani masih belum belum apa namanya, belum terlalu menerapkan ini. Karena pengendalian ini kan membutuhkan waktu, karena tidak langsung kelihatan memang kalau ini. Tapi ini kan sifatnya berkelanjutan. Ya. Beda dengan menggunakan metode-metode misalnya pengendalian hama secara kimia misalnya ya. Nah, itu kan langsung dia lihat hasilnya itu. Begitu dia aplikasi, dia semprot, langsung matikan serangganya. Kalau ini kan enggak. Ya. Musuh alaminya yang mematikan hamanya itu. Contoh-contoh ya.
1: Contohnya seperti
0: serangga
1: apa?
0: Laba-laba ya.
1: Iya.
0: Ah, laba-laba. Kalau ini jadi indikator ini, kalau banyak laba-laba, serangga laba-laba di pertama contoh tanaman padi, itu insya Allah akan terhindar dari hama itu. Itu indikatornya, kalau laba-labanya banyak di pertanaman padinya, insya Allah dia akan terhindar dari hama, terutama warung.
1: Begitu. Wah, ini betul-betul menarik sih sebenarnya ya Pak Abdul Qadir, ternyata memang

0: untuk bisa mengendalikan hama pun bisa dengan cara yang tidak di pernah terbayangkan kalau saya sendiri ya. Yeah. Karena saya kira memang ketika ada hama, apalagi wereng, karena kebetulan juga di kampung saya sendiri ini mayoritasnya sebagai petani begitu ya, wereng ini sudah menjadi musuh dari para petani itu sendiri, tapi bisa disiasati dengan itu tadi. Nah, kemudian bagaimana caranya? Tadi kan bisa ditekan populasinya dengan laba-laba, itu seperti apa caranya agar bisa mendatangkan ekosistem dari laba-laba itu sendiri?
1: Ya, pertama memang ya dikurangin tadi penggunaan bahan-bahan kimianya tadi, terutama pestisida-pestisida bahan kimia. Ya, kalau misalnya dia menggunakan, langsung menggunakan, sebenarnya tidak dilarang ya, tidak dilarang menggunakan pestisida bahan kimia, tapi itu pada saat ya jalan-jalan terakhir. Kalau semua metode sudah diterapkan ya. Nah, bagaimana caranya dianukan supaya ini bisa berkembang ini musuh-musuh alami, temannya petani seperti laba-laba. Ya tadi, kurangi tadi menggunakan penyemprotan dengan bahan kimia supaya serangga-serangga musuh alami tidak mati. Iya, gitu. Karena makanan-makanannya serangga seperti laba-laba ini adalah wereng. Iya. Jadi biar tidak disuruh ya pasti dia cari makanannya itu.
0: Pasti dia cari
1: itu
0: sendiri.
1: Iya, cari sendiri.
0: Tapi hanya saja ini, apakah memang kalau di Kabupaten Maros sendiri ketergantungan masyarakat terhadap pestisida ini sudah cukup menunjukkan penurunan yang signifikan, atau juga sebenarnya masih ada yang menggunakan pestisida untuk menangani setiap ada hama apapun begitu, Pak?
1: Ya, kalau penggunaannya masih tetap ada, karena itu kan tidak bisa juga tidak diadakan. Ya, karena memang ada hal-hal tertentu memang kalau sifatnya memang yang sangat dibutuhkan ya kita gunakan itu, bahan-bahan kimia itu. Tapi itu kan sebelumnya ada pengendalian-pengendalian namanya preventif itu. Ya, sebelum ada serangan hama dan penyakit itu bisa diakan pencegahan. Ya, bisa diakan pencegahan. Misalnya ya diatur waktu tanamnya. Jenis varietasnya kalau padi ya. Ya, itu bisa dikendalikan itu. Artinya tanpa menggunakan bahan-bahan atau metode-metode yang lain itu bisa itu. Ya.
0: Kemudian itu apakah itu kesadaran dari masyarakat yang memang fokus untuk bertani ini sudah tinggi mengenai pengendalian hama dengan adanya musuh-musuh alami tersebut, atau merasa wah sepertinya kalau menggunakan musuh alami tidak efektif begitu, atau seperti apa sebenarnya di kondisi di lapangannya?
1: Ya, kalau petaninya sudah paham, dan bisa membedakan yang mana sebenarnya yang merusak dan yang mana yang tidak, ya dengan otomatis dia penggunaan bahan kimia jadi kurangi itu. Ya, karena dia sudah tahu, oh ini kalau ini serangga ini tidak merusak, ini yang merusak ini. Ya, artinya dia sudah membedakan yang mana serangga yang merusak dan yang mana yang tidak. Itu bagi petani yang sudah paham, terutama yang sudah mengikuti sekolah itu. Ya, tentu yang masih ragu-ragu ya, yang mungkin yang tingkat-tingkat pengetahuannya yang mungkin belum sampai ke situ. Tapi itu kan akan berangsur-angsur akan paham ya itu.
0: Nah, kemudian itu program sekolahnya sendiri, Pak Abdul Qadir, apakah tidak akan diadakan kembali hanya berupa kelanjutan atau seperti apa, atau bahkan ada program baru begitu?
1: Kalau program dulu kan itu kan memang program nasional memang kan ya, tapi kan sudah selesai kegiatannya. Nah, sekarang ini masih lanjut lagi ini. Dari lanjutan dari peserta itu adalah penerapan lagi. Penerapan. Dan bahkan di kelompok-kelompok yang sudah itu diadakan di swadaya. Iya, dia pakai apa namanya? Ada yang dana-dana dari desa, dari lurah. Dia bisa gunakan seperti itu untuk membuat sekolah seperti itu. Yang dulunya dianggarkan dari pemerintah karena memang sudah selesai kegiatannya. Ya, sekarang ini Pak banyak-banyak lagi yang swadaya itu. Ya, sekolah-sekolah seperti itu.
0: Begitu. Jadi memang ada kelompok-kelompok tani yang memilih untuk mengadakan kelas atau sekolah-sekolah yang seperti demikian untuk bisa sama-sama belajar begitu ya, Pak Abdul Qadir ya.
1: Iya. Ini manfaatnya luar biasa memang ini, besar-besar. tepatnya.
0: Nah, kemudian ini ketika masyarakat ataupun petani mencoba untuk menggunakan tadi teknik pengendalian hama yang ramah lingkungan, ini apakah memang sudah bisa dipastikan dari segi hasil panennya ataupun luaran dari proses bertaninya ini ada perbedaan dibandingkan dengan menggunakan pestisida atau seperti apa?
1: Iya, kalau perbedaannya ya harus ada ya. Terutama kualitasnya ya. Kualitas dari kesehatannya. Sehatnya itu produk ya. Iya. Kalau dia kurang menggunakan bahan-bahan kimia, ya otomatis ya kandungan-kandungan racun yang ada dalam bahan makanan itu kan kurang, kan sehat anunya.
0: Iya.
1: Jadinya kan sehat ya. Iya.
0: Jadi itu jadi
1: untuk tujuan utamanya ini ya menciptakan sebenarnya produk-produk yang sehat ya, dengan menggunakan pengendalian-pengendalian alami tadi ini yang ramah lingkungan ya.
0: Oke, jadi memang ini lebih kepada meningkatkan kualitas dari hasil panennya itu tadi ya, jadi lebih organik begitu ya, Pak Abdul Qadir?
1: Iya, organik ya.
0: Oke, nah kemudian ketika masyarakat ingin mendapatkan edukasi dan juga ingin memahami dari proses pengendalian hama dengan cara yang lebih ramah lingkungan ini, itu bisa mendapatkan akses informasinya dari mana, Pak? Apakah ada website tersendiri yang bisa diakses untuk bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai pelatihan dan lain sebagainya?
1: Ya, jadi untuk mengakses informasi seperti ini, sebenarnya ada petugas-petugas kita ini di lapangan. Setiap kecamatan itu ada petugas kita itu, namanya PUPT, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. Ini semacam dokter, dokternya tanaman. Ya, ini tugasnya memang ya memberikan apa namanya pemahaman kepada petani, membimbing petani bersama penyuluh di lapangan. Iya. Dan banyak informasi-informasi selain daripada itu, tapi yang utama tadi itu dari sumbernya itu dari PUPT kita itu, Pengendali Resmi Pengganggu Tumbuhan yang ada di setiap kecamatan. Itu ada petugas kami.
0: Baik, Pak Abdul Qadir, kita akan jeda terlebih dahulu. Masih akan melanjutkan perjumpaan kita pada malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 1. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Kiprah Sulawesi Selatan bersama dengan Bapak Abdul Qadir. Ini telah dijelaskan oleh beliau seperti apa sebenarnya model dari pengendalian hama ramah lingkungan, diberikan contohnya juga, kelebihan-kelebihannya pun tadi dijelaskan. Nah, akses akan informasinya pun tadi ternyata ada petugas yang standby ya Pak di setiap kecamatannya.
2: Iya.
1: Yang bisa didatangi untuk berdiskusi begitu ketika ada yang ditanyakan dan lain sebagainya. Nah, apakah memang kalau di Maros sendiri secara data ini Pak Abdul Qadir sudah hampir semua menerapkan pengendalian hama ramah lingkungan atau juga masih ada yang belum begitu?
2: Iya, pada umumnya ya sudah banyak memang ya. Ya walaupun itu kan program-program ini kan terbatas sebenarnya. Iya. Tapi ya kalau di Maros ini ya mungkin ya sekitar berapa ya? Sudah banyak yang pernah mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah lapangan ini.
1: Iya. Oh, oke, jadi seperti itu. Jadi masyarakat khususnya di Kabupaten Maros pun juga sudah memiliki kesadaran begitu ya, Pak Abdul Qadir, untuk bisa memanfaatkan model dari pengendalian hama ramah lingkungan. Terakhir Pak, di penghujung perjumpaan kita pada malam hari ini, pesan dan juga harapan yang disampaikan kepada pendengar kita, khususnya bagi para petani dan juga masyarakat yang memang bergerak di bidang pertanian ataupun perkebunan ini, silakan.
2: Iya, makasih. Jadi untuk memanfaatkan pengendalian hama ramah lingkungan ini, ya lebih bijaklah kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Jadi jangan terlalu terfokus pada bahan-bahan pengendali bahan-bahan kimia. Ya, tetapi kita banyak-banyaklah menggunakan dan memanfaatkan pengendali-pengendali yang ramah lingkungan, ya, seperti musuh alami, ya, pestisida nabati dan sebagainya, ya.
1: Oke.
2: Saya kira itu saja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir ya atas informasi, insight barunya bagi kita semua. Ini ternyata memang dalam dunia pertanian pun ini ada banyak model ya untuk bisa mengendalikan hama, penyakit pada tumbuhan juga. Dan tentunya dengan pengendalian hama yang ramah lingkungan ini sedikit bisa menekan biaya juga ya Pak Abdul Qadir.
2: Ya betul ya, ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi kita telah berbincang mengenai pengendalian hama ramah lingkungan bersama dengan Bapak Abdul Qadir. Beliau telah menjelaskan kepada kita semua seperti apa sebenarnya model dari pengendalian hama yang ramah lingkungan, ternyata dengan memunculkan musuh-musuh alami yang bisa membantu petani untuk mengendalikan hama. Tadi misalnya ketika ada hama wereng itu bisa dikendalikan dengan banyaknya jumlah dari laba-laba, karena ini bisa membantu. Penggunaan pestisida pun tentunya bisa ditekan dan juga ini luarannya atau hasil pertaniannya pun akan lebih sehat karena tidak banyak terpapar oleh bahan-bahan kimia. Terima kasih atas perhatian Anda di Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini. Saya Risan Supratio, pamit undur diri bersama dengan rekan Isfah di meja operator. Sehat selalu pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Ih, mau kemana nih Besti?
4: Penasaran ya, mau liburan. Tahukah Anda, kersen kaya akan antioksidan, flavonoid, dan senyawa antibakteri. Di Indonesia, kersen sering dianggap hanya sebagai buah liar yang tumbuh di pinggir jalan. Padahal, meskipun ukurannya kecil, buah yang juga dikenal sebagai talok menyimpan banyak manfaat luar biasa untuk kesehatan. Kandungan dalam buah kersen tersebut berperan penting dalam melawan peradangan dan menjaga daya tahan tubuh. Berdasarkan penelitian, buah kersen berpotensi menghambat pertumbuhan sel penyakit tertentu. Tidak hanya buahnya, bahkan daun, bunga, hingga akar kersen sering dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal. Namun, meskipun di dalam negeri kersen kurang dimanfaatkan, negara-negara seperti Peru dan wilayah Amerika tropis justru sudah mengolahnya menjadi produk kesehatan bernilai tinggi. Jadi, jangan remehkan tanaman yang tumbuh liar di sekitar kita. Bisa jadi, itu adalah sumber manfaat besar yang selama ini belum kita sadari.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Makassar sore ini.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
6: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
7: MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Irsan Saputra yang menemani Anda. Setelah tadi ada rekan saya Dwi Kartika, berikutnya waktunya Irsan menemani Anda di sisa perjumpaan kami di Makassar sore ini. Pendengar, selamat menikmati waktu sore hari ini. Menjelang jam 8 malam nih pendengar ya. Mungkin Anda sudah bersiap untuk makan malam atau mungkin sekedar untuk berkeliling kota Makassar menikmati weekend ya, karena sudah masuk di hari Jumat, udah malam, menjelang malam hari ini kayaknya udah cocok banget untuk Anda bisa berkeliling kota Makassar. Di kota Makassar banyak beberapa tempat yang bisa Anda kunjungi di jam-jam seperti ini dan menikmati bagaimana city life kota Makassar. Anda bisa mencoba datang ke Center Point of Indonesia atau di CPI, menikmati bagaimana suasana kota yang ada di sana, juga deruan angin dari pantai yang ada di sana pendengar ya. Tentunya dengan jajaran toko-toko dan juga kafe-kafe kekinian yang banyak di sana, cocok banget untuk keluarga main bareng anak karena ada beberapa sepeda listrik ya yang bisa disewakan di sana yang mungkin boleh digunakan untuk anak-anak juga pendengar. Bareng Irsan menemani Anda sampai jam 8 malam nanti. Anda jangan kemana-mana karena siaran kami akan terus mengudara hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.

0: Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda warta berita dari Pro 3 RRI.
2: Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
4: Hari ini sudah ada 313.
2: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
5: Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
6: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin
7: tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampusnya tidak berubah.
8: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Ios Sunitioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
9: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
10: Sebagaimana yang dia bahwa hari ini sudah ada sekitar 300
4: 313 nol pengalaman Uri, dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 nol pengalaman Uri. Jadi masih banyak lagi masih sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membangun pengalaman Uri.
10: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
11: Itu momen nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
10: Pada kesempatan itu, Kemenpan-RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk masa malam ini.
2: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
13: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara menteri kita menjawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
14: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
13: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
14: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
15: Lakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
14: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
17: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
16: Oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
17: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
18: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
19: Yang mana tuh?
18: Uang yang di dalam amplop itu.
19: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
18: Ya, Bapak yang ngasih.
19: Kue Bapak yang ngasih.
18: Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
19: Kenapa dikasih, Pak?
18: Bapak nggak tahu isinya, Pak.
19: Apa ya?
17: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
20: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
21: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
20: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali.

0: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
1: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
0: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Malasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan

0: wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Famous memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
1: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
0: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulla Shela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Famous sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
2: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
0: Tindakan Famous karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
2: Mungkin bagi pemerintah Korea
0: dari Jakarta, Retno Manisari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
4: Pelatih timnas Indonesia John

0: sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: The result wasn't unimportant.
2: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
1: We've seen progress.
0: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
3: Yes, 100% yes. We have a great group.
2: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
3: Looking forward to start the tournament.
0: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam,

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Pro 1 RRI Makassar tadi sudah kami awali dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita Pro 3 RRI. Dan peringat, seperti biasa Jumat malam, kami menghadirkan Mozaik Islami. Dan kali ini kita akan mendengarkan tentang Masjid Al-Markaz Al-Islami.
1: Mozaik Islami, Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun berada. Menjumpai Anda kembali dalam program Mozaik Islami malam hari ini bersama saya, Arvan, yang akan menghantarkan informasi terkait Masjid Al-Markaz Al-Islami sebagai simbol kemegahan Islam di kota Makassar. Pendengar, di jantung kota Makassar berdiri megah sebuah bangunan yang tak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga menjadi simbol kebanggaan umat Islam di Sulawesi Selatan. Masjid Al-Markaz Al-Islami, dengan arsitekturnya yang khas dan kapasitas yang luas, telah menjadi ikon kota dan pusat kegiatan keagamaan. Masjid ini dikelola Yayasan Islamic Center, merupakan masjid termegah dan terbesar di titik sentral kawasan timur Indonesia, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Masjid yang monumental ini berdiri kokoh sebagai pusat peradaban dan pengkajian Islam, serta mencerminkan kebanggaan dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan yang agamis, beradab, dan bernafaskan Islam. Sejarah pembangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami merupakan buah dari cita-cita luhur untuk menjadikan Makassar sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia Timur. Kali pertama gagasan ini muncul digagas oleh almarhum Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf yang kala itu menjabat sebagai Panglima ABRI, ya, di mana beliau menginginkan sebuah masjid yang tidak hanya megah, namun juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Sejarah pembangunan Masjid Al-Markaz ini cukup detail dijelaskan dalam buku Jenderal M. Yusuf, Panglima Para Prajurit, yang ditulis oleh Atmaji Sumarkijo. Dalam pengantarnya, Wakil Ketua MPR RI kala itu, A.M. Fatwa, mengatakan, desain masjid tersebut terinspirasi dari Masjid Nabawi yang ada di Madinah dan Masjidil Haram di Makkah. Hal itu menjadi pesan dari almarhum Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf ketika menunaikan ibadah haji.

pada 8 Mei 1994 dilakukan groundbreaking Masjid Al-Markaz Al-Islami di atas lahan sekitar 10 hektar. Lahan sudah rata dengan tanah yang dibantu oleh pasukan Kasat Jenderal Wismoyo Arismunandar, di mana kala itu Kasat Jenderal TNI Wismoyo Arismunandar memberikan bantuan peralatan berat dari Batalion Zeni Konstruksi yang ada di Makassar. Bulldozer dan peralatan mereka digunakan untuk meratakan tanah di mana masjid akan berdiri. Sebagai satuan tempur, mereka bisa bekerja secara cepat dan sistematis, sehingga bekas-bekas bangunan dan tumpukan puing dalam sekejap bisa dibersihkan dan tanah siap untuk dibangun. Sebagai arsitek yang merancang gambar, desain, dan bentuk, almarhum Jenderal M. Yusuf memilih orang yang terbaik. Untuk itu, yang bisa ditemukan di Indonesia hanyalah Insinyur Ahmad Nu'man. Beliau seorang arsitek yang telah merancang begitu banyak bangunan masjid, termasuk Masjid Salman yang monumental yang berada di kompleks kampus ITB Bandung yang terkenal. Insinyur Nu'man langsung bisa menangkap ide dan gagasan yang dikemukakan oleh Jenderal M. Yusuf. Pertama, masjid itu harus dibuat dengan megah dan mencerminkan kebesaran bangsa. Kedua, masjid menonjolkan arsitektur asli daerah yang merupakan kebanggaan. Ketiga, mempergunakan bahan-bahan terbaik yang bisa didapat. Keempat, mengoptimalkan teknologi tercanggih yang ada. Dan kelima, masjid itu harus tahan selama mungkin. Peletakan batu pertama Masjid Al-Markaz Al-Islami dilakukan pada tahun 1994. Arsitekturnya terinspirasi dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Meski demikian, bentuk masjid ini tidak melupakan unsur arsitektur khas Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari atap yang berbentuk kuncup segi empat yang mengambil ilham dari Masjid Katangka Goa, masjid tertua di Sulawesi Selatan, dan rumah Bugis Makassar pada umumnya. Pembangunan masjid ini pun berlangsung cepat dan bisa selesai di tahun 1996. Secara keseluruhan, pondasi bangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami sangat kuat, dengan 450 tiang pancang berkedalaman 21 meter. Untuk bagian atap digunakan bahan tembaga atau tegola buatan Italia. Dinding lantai 1 menggunakan keramik, sedangkan lantai 2 dan 3-nya menggunakan batu granit. Pada dinding mihrab berhiaskan ragam kaligrafi segi 4, dari tembaga ke kuning-kuningan. Kaligrafi ini terdiri dari beberapa ayat dan surah Al-Quran. Masjid Al-Markaz Al-Islami juga memiliki menara setinggi 84 meter dengan ukuran 3x3 meter. Tinggi menara ini hanya kurang 1 meter dari Masjid Nabawi. Pada ketinggian 17 meter, menara tersebut terdapat bak penampungan air bervolume 30 meter kubik.

0: Keunikan lain di masjid ini terletak pada namanya. Sejak akhir Desember 2005, nama Al-Markas Al-Islami didapatkan dari Cak Nur yang artinya pusat kegiatan Islam. Nama ini didapat setelah almarhum Jenderal M. Yusuf secara tegas menolak nama pribadinya dikaitkan dengan kompleks tersebut. Maka para pengurus menafsirkan bahwa Jenderal M. Yusuf tidak menolak namun meminta penyematan nama tersebut dilakukan setelah nanti beliau tiada. Akhirnya disepakati, untuk sementara nama yang digunakan untuk masjid yang berdiri di bekas kampus Universitas Hasanuddin tersebut adalah Masjid Al-Markas Al-Islami atau Masjid Pusat Islam atau Masjid Islamic Center. Masjid ini pun resmi digunakan sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam di Kota Makassar. Setelah Jenderal M. Yusuf wafat, Wakil Presiden Yusuf Kalla terbang ke Makassar untuk meresmikan penambahan nama Masjid Raya Al-Markas Al-Islami dengan tambahan nama Jenderal M. Yusuf beberapa hari setelah Idul Fitri 1426 Hijriah 2005 silam. Kemudian melalui rapat pengurus Yayasan Islamic Center di Jakarta, disepakatilah nama Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf. Dan nama ini merupakan penghargaan terhadap mantan ketua BPK almarhum Jenderal M. Yusuf, pencetus gagasan pembangunan kompleks masjid dan pendidikan Islam tersebut. Hingga kini, nama Al-Markas Al-Islami itu tetap dipertahankan dan akan dilengkapi dengan nama pemrakarsa dan pendirinya, yakni almarhum Jenderal M. Yusuf. Dan dengan demikian masjid ini secara lengkap bernama Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf. Sejak diresmikan sampai sekarang, Masjid Al-Markas Al-Islami tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Masjid ini sering digunakan untuk menyelenggarakan berbagai acara keagamaan, seperti pengajian, ceramah agama, dan perayaan hari-hari besar Islam lainnya. Selain itu, masjid ini juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui berbagai program sosial yang diselenggarakan. Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf bukan sekedar bangunan fisik, melainkan juga simbol semangat persatuan dan kesatuan umat Islam di Sulawesi Selatan. Keberadaannya telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan Islam di wilayah ini. Dengan segala kemegahan dan keindahannya, masjid ini akan terus menjadi kebanggaan bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Pendengar, demikian Mozaik Islami hari ini. Saya Arfan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mozaik Islami Pro 1 RRI.

0: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
1: Naga, jangan nangis terus sih, Nak. Ibu ini capek.
0: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
1: Akhirnya kamu diam, Nak.
2: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjaannya tadi?
2: Alhamdulillah, lancar, Sit.
0: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
2: Anak sekarang pinter-pinter ya. Udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
1: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
2: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
0: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran. Sanado Putra Nugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca.

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar, senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selaku founder Rumah Baca Nongkrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Nyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan

0: Pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat malam pendengar, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini masih bersama saya Idam Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar dan telah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar ada Bapak Imade Semadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Imade Semadi.
2: Selamat malam Pak Malik.
1: Saya panggilnya siapa Pak?
2: Pak Madi aja.
1: Pak Madi. Pak Madi sudah hadir. Kabar sehat Pak Madi ya?
2: Sehat-sehat selalu.
1: Baik.
2: Kita sembahyang.
1: Terima kasih Pak Madi sudah menyempatkan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Nah selain bersama Pak Madi juga ada Pak Imade Dina SE. Beliau merupakan Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar. Oke, saya panggilnya Pak Madi. Pak Made Dina. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan pendengar juga kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Makassar tidak hanya didengarkan saja di 94,4 FM tapi juga bisa Anda tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook. Kita malam hari ini mungkin bisa ada pengantar terlebih dahulu dari Pak Madi ya. Ini bisa diceritakan mungkin dulu sedikit latar belakang berdirinya kemudian pendengar ingin tahu begitu Banjar Hindu Dharma Makassar. Kapan dibentuk, kemudian siapa yang memprakarsai dan kemudian apa motivasi utamanya begitu?
2: Baik ya, baik. Terima kasih Pak Malik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami bersama rekan kami Pak Made Dina ini hadir di RRI untuk apa ya? Untuk sedikit sharing tentang Banjar Hindu Dharma Kota Makassar. Nah, kira-kira tahun 70-an ya. Ini kebetulan saya sendiri masih kecil waktu itu, lahirnya tahun 70 ya. Dan bahkan baru lahir mungkin ya. Saya masih di Bali dan saat ini saya hanya mendengar dari para tetua, para yang kebanyakan sudah almarhum. Nah, itu. Pada saat itu tahun 70-an kan ada beberapa warga dari Bali merantau ke Makassar. Waktu itu namanya masih Makassar, setelah itu Ujung Pandang, setelah itu balik lagi Makassar ya. Nah pada saat itu karena di rantauan tentu butuh namanya sebuah yang sama-sama seperantauan dan lain sebagainya sehingga mereka butuh kumpul-kumpul di sebuah rumah tadinya. Nah, tadinya di asrama Armed yang pertama kali sekitar tahun akhirnya berdiri Banjar resmi itu sekitar tahun 73. Nah, tujuan utama daripada pembentukan Banjar itu sebenarnya waktu itu adalah kegiatan suka duka. Jadi yang dimaksud dengan suka duka ini kalau ada warga yang sakit mereka tengok, kemudian kalau ada misalkan yang kedukaan mereka komunitas ini yang menanganin. Karena kan beda kalau di Bali itu soal kematian itu sangat beda karena diurus pada saat ngaben itu kan ini ya sebuah upacara untuk pelepasan yang sudah meninggal gitu ya. Nah itu ngaben itu diurus oleh Banjar pada saat itu. Lama-lama berkembang mungkin terdiri dari beberapa orang saja, ada sekitar 10-an orang mungkin pada saat itu ya. Nah akhirnya berkembang karena seiring dengan perkembangan juga mobilitas daripada warga dari Bali di Makassar akhirnya tidak berdatangan. Sekarang jumlahnya sampai dengan 350-an KKA. Kalau dulu mungkin satu wilayah saja, sekarang sudah terdiri dari 11 wilayah. Itu Pak Malik kininya perkembangan sampai saat ini gitu. Dan sekarang ini sudah Banjar Hindu Dharma Kota Makassar ini sudah terdaftar di Kesbang sebagai sebuah organisasi organisasi massa gitu.
1: Baik, dan ya, eksis sampai sekarang. Bagi khususnya bagi warga Hindu yang tinggal di Makassar.
2: Betul. Baik. Warga Hindu, warga Bali.
1: Warga Bali yang warga tinggal Bali, di Makassar.
2: Yang di Makassar, okay. Ya.
1: Disingkatnya BHDM.
2: BHDM.
1: Oke.
2: Okay. Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Oke. Okay. Jadi untuk mengurus tadi kedukaan begitu.
2: Iya, kedukaan, kesukaan. Kan misalkan kesukaan itu misalkan ada warga yang anaknya menikah,
1: yeah.
2: Nah, gitu kan. Okay. Jadi tentu yang menangani itu tidak perlu lagi bentuk panitia lagi, mereka sudah langsung Banjar yang tanganin.
1: Okay. Gitu. Termasuk kegiatan keagamaan,
2: termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Yeah. Jadi, untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan pasti ada ini, ada gamelan, ada yang menari kan. Kalau teman-teman di sahabat-sahabat yang lain kan ada dengan cara menyanyi apa. Kalau kami itu dengan cara menari. Nah, disinilah inilah gininya apa namanya ketuanya. Kalau dulu sebelum dia, saya ketuanya. Karena saya naik saya ke Banjar, jadi saya limpahkan ke dia jadi di bawahnya gitu. Oh. Jadi apa namanya? Dia khusus mengurusin seni. Nah, ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan nanti.
1: Baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa, Pak Madi?
2: Saya di Makassar itu sejak tahun 93. Hari-harinya saya aktif di bank. Saya sekarang itu di Hasa Mitra aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Aken dulu. Jadi kita ini sama-sama di swasta. Nah, warga Banjar itu terdiri dari berbagai profesi. Dan yang paling banyak profesinya di kepolisian. Kepolisian. Jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai semua guyub di jadi warga Banjar. Karena itu wajib sebagai warga Banjar gitu. Kalau nggak jadi warga Banjar, kalau terjadi sesuatu misalkan kedukaan nggak diurus gitu. Jadi nggak diurus.
1: Baik. Gitu. Nah, untuk pendengar kita nih yang menyaksikan juga melalui live streaming yang mungkin belum tahu apa sih itu tadi dari tadi disebutkan mengenai Banjar atau warga Banjar.
2: Iya. Itu tadi esensi daripada warga Banjar itu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis gitu ya, kumpulan yang sejenis. Kalau berbanjar gitu kan kumpulan sederetan. Okay. Gitu. Nah, kata Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang istilahnya sepemikiran, seperjuangan gitu ya. Nah, itu merupakan kumpulan di situ. Nah, untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar daripada tujuan dibentuknya Banjar Hindu Banjar itu ya. Nah, Banjar ini bukan hanya ada di Makassar, bukan hanya ada di Bali, di seluruh Indonesia yang ada warga Balinya berkumpul itu namanya Banjar. Nah, gitu. Itu namanya Banjar. Ada di Jakarta, ada Banjar Jakarta. Banyak di Jakarta justru banyak Banjarnya. Banjar Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Surabaya ada Banjar juga gitu. Di Bali di Bali paling banyak. Karena kan komunitas-komunitas gitu. Jadi tujuannya hanya suka duka ngurusin kalau ada warga yang meninggal kita kumpulin gitu. Kita kumpul. Nah, kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena urunan, kena apa namanya? Kena cas gitu ya. Bayar 75.000 kalau di kita itu. Yang lainnya anggotanya. Jadi kayak arisan gitu. Jadi kalau kalau ada warga yang meninggal, anggota yang lainnya wajib membayar 75.000. Jadi terkumpul untuk membiayai biaya kematian itu yang satunya, yang pokoknya seperti itu terus gitu. Jadi meringankan beban daripada warga itu sendiri.
1: Dan gitu. Kekeluarganya ini luar biasa begitu banyak.
2: Kekeluargaannya, betul.
1: Baik.
2: Sangat ini.
1: Kalau Pak Sumadi tadi dari 93, kalau Pak Madedani Makassar?
2: Madedina.
1: Oh, Madedina. Sejak kapan, Pak?
3: Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Malik dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Beliau ini adalah senior kami, ya. Pak Madi dulu kalau beliau ketua sanggar, sekarang sudah ketua banyar, ya kami ketua sanggarnya.
1: Okay,
3: ya.
1: Meneruskan begitu
3: lagi. Meneruskan estafet kepemimpinan beliau, Pak Malik. Kami di Makassar ini sejak hampir bersamaan sih Pak Madi ya,
2: tahun
3: 93-an mungkin, kalau kami itu bulan kurang lebih bulan Juni lah 93, sudah di Makassar. Nah, di Makassar sama dengan beliau juga ikut bergabung di organisasi Banjar itu. Hanya saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banjar dan Sanggar ini ya, kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banjar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di mana Sanggar Seni Sanggar Gita Saraswati ini saat ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Banjar. Jadi mitra yang sangat strategis sekali, karena dalam kegiatan kami di Sanggar itu memang kalau upacara keagamaannya selalu memang melibatkan Sanggar Gita. Jadi begitu ada kegiatan Banjar, melibatkan juga Sanggar Gita dalam hal mendukung terutama keseniannya, yang dalam hal ini seni sakral, karena kalau ada upacara piodalan itu kita tampilkan tari-tarian yang bersakral ya. Misalkan tari rejang, tari baris gede, tari sakral-sakral ya, tari barong ya, itu jadi
2: kita banyak sekali tari-tari sakral,
3: banyak tarian-tarian yang topeng, harus yang mendukung kegiatan itu. Selain itu didukung juga oleh gamelan ya, gamelan-gamelan Bali yang kalau kita bilang gong, selalu singkatnya gong. Kalau gamelan itu kalau kita sebut gamelan apa, musik gamelan Bali gitu. Nah, itulah yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan, karena tidak bisa terpisah antara kegiatan keagamaan dengan kesenian Bali ini, seni budaya Hindu ini dengan kegiatan upacara keagamaan itu selalu saling mendukung lah begitu. Jadi memang seni budaya Hindu Bali yang ada di Makassar ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini odalan misalkan hari raya Nyepi, Dharma Santi dan seterusnya, seperti itu.
1: Baik. Nah, nanti kita mau tahu juga nih, pendengar ingin mengetahui seperti apa sih aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar, Pak. Kita ingin tahu mungkin selain keagamaan, kedukaan atau kesukaan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial kah atau kegiatan-kegiatan lain seperti apa? Tapi nanti Pak ya. Baik. Kita kembali sesaat lagi.
4: Cina. Saya pribumi.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
8: Cantik kali, apa kakak cari?
7: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. John, Butuh kemana, Butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imade Semadi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan juga Bapak Imade Dina SS, selaku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar dan aktivitas rutin dan program kerjanya. Ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Imade Dina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk berbagai kegiatan komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Baik, Pak Madi mungkin bisa menjelaskan nih, seperti apa sih sejauh ini begitu di bawah kepemimpinan Bapak, khususnya
1: iya,
0: selaku ketua, aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Baik, ya, makasih ya. Tadi seperti tadi saya sudah sampaikan berdirinya ya, sejak kalau sebelum Banjar ini sudah agak modern sekarang. Kalau dulu kemarin dulu kan masih ini ya, masih belum ada semacam program kerja gitu ya, kayak kegiatan suka duka dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan perkembangan waktu, cara pemilihan ketua Banjarnya pun sudah berbeda, cara pemilihan pengurusnya. Jadi sudah mulai ada kegiatan ada dengan cara memilih kayak pemilihan umum gitu ya, kayak pemilihan umum. Jadi sudah ada program kerjanya, ada pimpinan sidangnya pada saat pemilihan ya kan, ada rapat kerjanya juga ada. Kalau dulu-dulu kan memang belum. Nah, apa yang menjadi program kerja? Nah, kebetulan biasanya Banjar itu dipilih setiap 3 tahun sekali. Ketua Banjar itu 3 tahun sekali. Ini kebetulan saya sudah 2 periode, hanya bisa selama 2 periode. Nah, apa saja programnya? Sekarang program itu sudah tambah banyak lagi. Nah, kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh parisade. Yang dimiliki oleh apa saja asetnya? Satu, pura. Pura itu sudah menjadi asetnya daripada parisade. Kemudian ada gedung-gedung pesraman. Kalau di muslim menyebutnya pesantren, kalau di Hindu itu disebut pesraman, diasramakan. Kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Ada juga gedung tempat pertemuan, itu dikelola semua oleh Banjar. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya. Nah, yang hadir tuh Banjar. Komunitasnya kan biasanya dikumpulin gitu. Ada apa gitu ya, dipanggil oleh Polrestabes, Kapolrestabes. Seperti sekarang ini, hari ini ada ada kumpul-kumpul sebenarnya sama Pak Kapolres. Itu kami pun dipanggil, cuman karena saya di sini udah duluan, ada jadwalnya, saya utus sekretaris ke sana. Nah, itu kita dipanggil. Tujuannya apa? Ya, tentu saja kan Pak Kapolres, pemerintah Kota Makassar tentu kan sangat berkepentingan juga dengan komunitas-komunitas seperti itu. Tujuannya agar istilahnya membuat ketertiban, keamanan dan lain sebagainya terlebih terjaga. Nah, kalau yang diambil itu adalah para ketua-ketuanya, kan tentu warga-warganya kan nurut aja gitu. Nah, jadi seperti itu program kerja kita. Dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alami. Misalkan contohnya gini, kan kami menganut ada ajaran itu tiga keharmonisan. Makanya lambang daripada Hindu itu kan tanda tambah gini ya, belum ada, ada di sini ya. Swastika namanya. Ya. Tambah kayak Nazi. Gitu ya. Itu artinya apa? Seimbang ke atas, seimbang ke samping, seimbang ke bawah. Jadi itu namanya Trihita Karana. Harmonis hubungannya dengan Tuhan, harmonis hubungannya dengan manusia, harmonis hubungannya dengan alam. Nah, kalau dengan manusia kita harus harmonis baik sesama intern maupun juga sesama teman-teman yang ekstern, yang di luar Banjar. Kenapa? Bagaimana wujud implementasinya? Kami harmonis dengan warga. Misalkan kalau ada hari hari raya-raya besar, kami membantu dengan pengamanan melalui pecalang namanya. Kami di bawah saya itu ada tim keamanan, itu namanya pecalang. Kalau di Bali itu ya pecalang, Pak Malik mungkin pernah dengar ya. Ada namanya pecalang, biasa mengamankan ketika ada hari Natal, Idul Fitri, teman-teman. Nah itu seimbang, teman-teman menjaga keseimbangan dengan ini. Dengan alam, kami biasa juga ada program penanaman pohon, bakti kebersihan di teman-teman di sekitar situ, di masjid, di gereja, di terminal pernah kami lakukan ya, sampai ini. Seperti itu. Jadi program-program seperti itu, jadi kita seimbang ke atas melalui upacara-upacara keagamaan, persembahyan kayak hari ini. Jadi kami persembahyan bersama itu diatur oleh Banjar. Nah, ke bawah ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, gitu. Mengadakan bakti kebersihan, kemudian pernah dan beberapa kali kita mengadakan ini ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Misalkan hari ulang tahun pemerintah, apa yang kita ginikan? Nah, melalui beliau itu tinggal ngubungin saya, dihubungin misalkan, hubungin aja ketua sangkarnya. Nah, tinggal ini
2: budayanya,
1: di budayanya yang kita dukung gitu. Seperti itu.
0: Pak. Oh, jadi biasa juga tampil Pak Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan baca.
2: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal kita juga di eksternal. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Banjar, kita memang sering mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hari ini, contoh misalkan
1: ulang tahun
2: Kota Makassar, kita adakan parade budaya.
1: Parade budaya.
2: Maka diundanglah peguyubannya. Peguyubannya itu diwakili oleh sangkar. Kita tampilkan tari-tarian yang dari etnis Bali ini, salah satunya Bali Ganjur,
1: Barong,
2: tari Barong itu untuk mengisi acara-acara kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan seperti itu.
0: Ini ada yang komentar katanya di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
1: Sangat bisa. Bahkan saya sendiri sering nari. Menari.
0: Perform juga Pak ya?
1: Iya, saya pernah menari di Benteng Rotterdam. Menari di sana, tariannya topeng. Itu ya banyak penontonnya juga umum gitu.
2: Lumayan besar penonton
1: gitu.
2: Banyak ya.
1: Jadi kalau mau menonton, ya ketika ada parade budaya, gitu. Parade budaya di ini. Tapi kalau mau menonton di pura situ, ketika ada hari raya.
0: Oh, bisa juga Pak?
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Ketika ada hari raya ya, datang ke sana. Biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret. Hari ini pun ada ya.
2: Ada kegiatan juga.
1: Dari mahasiswa mana tadi itu? Dari mahasiswa UIN ya. Ada yang ini jepret-jepret apa gitu ya, boleh gitu. Kita enggak melarang. Satu saja syaratnya bagi yang wanita ya, tidak boleh pas lagi datang bulan masuk. Nah, itu enggak boleh. Karena kan kita tempat itu disakralkan gitu. Tapi kalau yang lainnya bisa gitu.
2: Iya.
1: Gitu sih Pak Malik.
0: Oke. Okay. Baik, ini ada yang komentar lagi, katanya kalau di Makassar banyakkah warga Makassar yang etnis Bali? Kemudian juga yang ditanyakan wajib gabungkah di BHDM ini dan cara bergabungnya bagaimana?
1: Nah, gitu ya. Kalau warga Bali yang di Makassar yang tercatat sekarang 350 KK. Yang tercatat. Tetapi yang tidak tercatat masih banyak. Gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang.
2: Besar.
1: 3 gelombang. Nah, rata-rata satu kali gelombang itu bisa sampai 300-400. Gitu. Nah, kalau sampai 3 gelombang kan sudah seribuan ini ya. Bahkan kalau upacara di pantai, kalau pas hari raya Nyepi kan biasanya kita persembayangan di pinggir pantai ya. Itu yang hadir tuh kira-kira 5 ribuan itu. Yang hadir. Nah, itu diurus oleh Banjar semua. Tapi dalam hal suka duka itu yang anggota saja yang diurus. Jadi di luar anggota tidak. Tapi kalau persembayangan harus semua, karena untuk sarana upacaranya, mengatur jadwalnya dan lain sebagainya, mengatur apa namanya kegiatan itu Banjar, Pecalang gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menjadi anggota? Apakah warga yang Hindu yang di Makassar itu wajib, dihimbau untuk wajib? Tetapi tidak diharuskan gitu. Kalau bisa masuk menjadi warga Banjar. Sebab kalau tidak menjadi warga Banjar lalu terjadi kedukaan, ya pengurus Banjar hanya bisa berdoa. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa tanganin gitu. Karena kan ada anggaran dasarnya. Jadi kalau tidak menjadi warga Banjar ya tidak diapa-apa, tidak ini. Jadi ya mungkin keluarganya yang ngurus gitu. Tapi kalau masuk pengurus Banjar wajib menanganin gitu, menangani sampai dengan gitu ini ya. Gitu ya. Gitu.
0: Cara bergabungnya bagaimana, Pak?
1: Cara bergabungnya simpel aja. Cukup menghubungi, cukup menjadi warga di masing-masing rayon. Jadi kami itu ada 10 rayon ya. Rayon Cendrawasih, rayon Artako, rayon Makassar Selatan, rayon Sudiang, rayon ini, rayon Biringkanaya, Tamlan Rea, rayon Todopoli. Dimanapun misalkan ini, cari rayon yang terdekat, minta infonya di pura gitu. Nah, masuk aja di situ, daftar, kasih KTP dan lain sebagainya, tinggal bayar iuran per bulan. Bayar iurannya 20.000 untuk saat ini per bulan. Itu aja.
0: Baik.
1: Setelah itu ya sudah menjadi anggota Banjar dan ikut kegiatan itu aja intinya.
0: Itu dia pendengar, sudah terjawab ya untuk komentar yang Anda sampaikan. Jadi silakan bisa bergabung, termasuk juga yang mau menyaksikan begitu penampilan sanggar yang dipimpin oleh Pak Imada Dina, boleh ya. Untuk siap. Umum juga boleh, termasuk di Pura juga boleh Pak.
1: Di Pura
0: ya.
1: Boleh.
0: Baik. Nah, bagaimana kemudian Banjar Hindu Dharma Makassar ini di tengah modernisasi, kemudian generasi muda yang sibuk begitu, memastikan bahwa generasi berikutnya nih tetap terlibat, tertarik dan merasa bagian dari komunitas ini. Tapi sebentar dijawab Pak ya di segmen akhir. Kalau Pak Smadi nih di tengah modernisasi saat ini dan generasi muda yang sibuk, bagaimana kemudian tetap membuat generasi muda tertarik dan mau ikut bergabung? Silakan Pak.
1: Nah, gini ya, setiap kali ada upacara keagamaan, kita selalu melibatkan para generasi muda, ya, karena kita bagi tugas nih. Kan setiap kali upacara keagamaan kan ada bikin penjor, penjor itu kayak hiasan dari janur, dari bambu. Yang itu yang ada di depan rumah-rumah itu kan ada yang kayak gini ya, yang besar itu, yang apa namanya, yang melengkung dan ada hiasan dari janur. Itu kita tugaskan para anak muda. Para anak muda, gak boleh orang tua yang ambil. Kemudian seksi kebersihan. Seksi kebersihan di pura itu nggak boleh orang tua, istilahnya bukan bukan tugasnya orang tua, para anak-anak muda, nah, gitu, para anak-anak sekolah dari SD sampai ini. Kemudian pada saat persembayangan yang mengedarkan kotak sesari, kotak amal kalau di ini, kotak sesari, kotak dana puni itu, ya. Anak-anak. Nah, dengan demikian kita pelan-pelan ya, kayak ibarat kita bengkel, anak-anak itu kita taruh dulu ya, bersihin baut apa dan lain sebagainya, sehingga terus akhirnya dia mencintai. Ya, puji syukur sampai saat ini generasi kaderisasi itu terus jalan. Kami pun di sana ada ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode memimpin Banjar ini, nggak boleh. Jadi tidak ada istilahnya sampai 3 kali, 4 kali kan tidak ada kaderisasi. Makanya terus jalan ini, kaderisasi terus jalan. Itu bagian, kalau orang tua, bagaimana orang tua tugasnya? Orang tua itu memasak, menyiapkan masakan untuk warga gitu. Kemudian ada pada saat ngurusin kematian, ya orang tua yang maju. Ya gitu kan, ngaben itu kan pada saat kremasi itu kan para orang tua. Nah itu kita selalu libatkan, walaupun mereka sibuk gitu, di pura kita sediakan wifi. Di pura sediakan wifi sehingga anak-anak itu suka, terutama mahasiswa nongkrongnya di pura. Nah, sambil ngopi-ngopi di sana. Di sana kan ada ini ya, ada mulai dari kegiatan ekonomi setiap hari Minggu itu full. Pokoknya tempat makan dan lain sebagainya gitu ya, gitu.
0: Baik, baik. Di akhir ini pendengar juga ingin mengetahui mungkin ada cerita momen paling berkesan selama mengelola sanggar apa nih, Pak Dina?
2: Ya, baik. Mungkin kami sampaikan sedikit terkait dengan di mana bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan sanggar kita ini. Yeah. Baik, Pak Malik. Selain bisa disaksikan langsung di Pura Girinata, kegiatan-kegiatan itu, pada event-event tertentu, misalkan Piodalan, perayaan Hari Suci Nyepi, dan Dharma Santi, itu bisa juga disaksikan atau ditonton ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Misalnya kemarin di bulan Oktober kita adakan Parade Budaya di Jalan Balai Kota. Hanya sayang lokasinya memang agak sedikit sempit dan tertutup, sehingga sempat juga kami sampaikan kalau ada event-event ini biar disaksikan oleh warga Makassar sebagian besar gitu, makanya dilakukan mungkin bagus di ruang-ruang terbuka seperti di Pertilosari, di Ahmad Yani. Kalau hanya sekitar di Jalan Balai Kota kan hanya terbatas. Jadi bisa disaksikan kegiatan-kegiatan untuk event-event kebudayaan ini, salah satunya di sana. Kemudian yang besar biasa dilakukan di Pantai Losari. Nah, kalau kita rutinitasnya Pak Madaya di Pantai Akarena itu setiap bulan Maret, kalau setiap perayaan Melasti itu Pak Malik ya.
1: Kalau itu di sana ada tarian.
2: Kita tampilkan berbagai atraksi tarian di sana yang tapi sifatnya tarian sakral.
0: Ya. Maret Pak ya.
2: Sore bulan sampai Maret. Malam.
1: Sore bulan Maret itu biasanya.
2: Bulan Maret, April itu bisa disaksikan.
0: Ternyata kita ini sudah di 2 menit akhir dan mungkin ada pesan atau harapan yang Pak Made ingin sampaikan ke masyarakat khususnya warga Hindu maupun etnis Bali di Makassar.
1: Iya, Abe. Oke. Saya hanya berpesan bahwa kalau ada masyarakat Hindu atau warga Bali yang tinggal di Makassar yang belum menjadi warga Banjar, kami sangat mengajak untuk bergabung menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar. Karena menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar ini sangat mudah, tidak dikenakan biaya apapun saat masuk, dan akan mendapatkan pelayanan dari pengurus Banjar, dari Banjar, ketika Anda memiliki hajatan, misalkan dalam hal kesukaan, anak menikah, anak apa namanya, potong gigi dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ada kedukaan, dengan sendirinya tidak diundang pun Banjar akan datang. Dan bahkan jangankan terjadi kedukaan meninggal, pada saat sakit pun di rumah sakit warga Banjar akan menjenguknya dan rame-rame memberikan dukungan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan, walaupun yang sudah lama di Kota Makassar, nggak perlu malu. Ya, mungkin kan kadang-kadang ada yang sudah terlanjur malu ikut menjadi anggota Banjar gitu, nggak perlu. Ya, jadi kita tetap, makanya tagline kami, moto kami itu mengayomi dan melayani gitu.
0: Mengayomi dan melayani. Ya. Baik, dan semoga komunitas Banjar di dalam Makassar ya, juga Sanggar Gita Saraswati terus menjadi wadah pemersatu umat, pelestari budaya serta penggerak harmoni di tengah masyarakat.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Terima kasih sudah hadir juga Pak Madadina.
2: Terima kasih
0: Pak. Dan pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulang obrolan kita hari ini di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang telah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sampai jumpa pendengar dalam program Ngobrol Bareng Komunitas selanjutnya. Selamat malam Bapak-bapak dan pendengar, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
6: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
5: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
6: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT.
5: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
6: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
5: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
7: Kenyamanan bersama tercipta.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ketemu lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026, dan seperti biasa di Jumat malam tuh lagu-lagu mancanegara ya. Yang mau request lagu boleh, yang mau kirim-kirim salam juga boleh di 0821 3333 9440. Pendengar, malam hari ini ada beberapa lagu yang saya disiapkan Ki sama musik director Bung Arvan. Ada Westlife My Love, kemudian ada Kelly Clarkson dengan Because of You, ada Christina Perri dengan A Thousand Years, dan juga ada lagu dari Ronan Keating dengan Superman ya. Kira-kira mau dengar lagu yang mana dan mau kirim salam buat siapa, silahkan ditunggu 0821 3333 9440.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi silakan Ki yang mau bergabung 0821 3333 9440, dan juga bisa lewat WhatsApp ya di nomor yang sama. Dan saya terima telepon yang ingin bergabung. Halo Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang di Makassar. Dengan Idam, Pak Abdullah Sewang.
1: Oh, Idam sih. Sorry.
0: Apa kabar tak, Pak Abdullah Sewang?
1: Kabar baik, sehat walafiat, lahir dan batin, aman dan sentosa.
0: Dingin-dingin?
1: Ya, sudah agak-agak kurang panas ini.
0: Bukan, saya pikir kita mau jawab dingin-dingin emput, Pak Abdullah. Oke, okay. Pak Abdullah Sewang, kita lagu-lagu mancanegara malam hari ini mau ke yang mana? Ada Westlife, My Love, ada Kelly Clarkson,
1: Picasso.
0: Westlife ya?
1: Iya.
0: Kirim salam ke Pak Abdullah buat siapa?
1: Buat Pak Gapur, Pak Lupo, Sarjuna, Opadin,
0: yeah.
1: Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobby Asri di Watu, Junaidi tiga di Sabang, Arfainya di Silayar, Ismail, Yuda, Mustahan, Aljabar, Edima, Sumarni di Pasar Bantaeng, Sersia Mahibar di Bantaeng, Ibu Dewi sama Nur Intan di Takalar, Pak Fajar di Palopo, Piola, Sidan, sama ajirannya di kota Tokopian di Bantaeng. Ya, buat cumi dan lumba juga tahu lah. Semua-semuanya sama dengan Nompo. Ini tanpa kecuali buat Buang Idam. Selamat kisah selalu di tugas. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdullah Sewang di Makassar sudah bergabung. Silahkan kik pendengar yang masih mau bergabung. Saya ke Daya, ada Uki di Daya Makassar. Halo Kak Uki.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ruang
2: berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar Ki Kauki?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Saya kira berganti lagi profil tak di WA fotonya. Masih sama.
2: Tidak.
0: Oh, dan saya tebak ini saya sudah tahu di mana. Masjid
2: ya.
0: 99 Kuba. Berarti kita ada di jembatan ini sepertinya ya.
2: Di lokasinya di RS.
0: Oh, rumah sakit.
2: Iya.
0: Ah, saya belum pernah ke sana. Kayaknya bagus pemandangan dari angle itu ya. Oke, Kak Uki, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Westlife.
0: Westlife, My Love ya. Nanti diputarkan Ki lagunya. Kirim salam Ki buat siapa?
2: Iya. Buat Uli Ape, ada Kak Sarja Mesa, Rian Hendrawan, ada Kak Yani, bareng Kak Nurmi Nadi Sopeng, ada Wahida Martawati, ada Parjuna, ada Dimas, Fadil, ada Kak Riko, ada Pak Zul, ada Pak Seth, terus Dana Yasir, Tantri, Sri Sinta, ada Maya juga, Bunda Sopi, Chandra Mujiatinur, ada Abdul Salam di Labuan Bajo, Rustan Prahara, ada Pak Gapur, Arfadi Selayar, ada Nasriani Ansir, ada Putri, ada Pak Lupus, ada Indah di Sopeng, ada Pak Fajar juga di Pelopo, dan semua-semuanya yang lagi monitor buat Ade Idam. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uki Didaya sudah bergabung juga malam hari ini. Saya ke tempatnya, ke Parepare. Ada Tantri di Parepare. Halo Kak Tantri, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Kak Tantri, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ada suara anak-anak sepertinya saya dengar di situ.
3: Enggak, ada yang mengaji.
0: Oh, ada yang mengaji, masya Allah.
3: Iya.
0: Itu ya.
3: Iya.
0: Oke. Mungkin dengar lagu apa Kak Tantri?
3: Apa lagunya?
0: Ada laguku malam hari ini, ada Because of You, Kelly Clarkson. Ada Christina Perry dengan A Thousand Years. Ada My Love dari Westlife. Mungkin yang mana?
3: Ya, itu tadi yang pertama.
0: Kelly Clarkson, Because of You.
3: Iya.
0: Nanti diputarkan gitu lagunya ya. Kirim salam buat siapa lagi?
3: Lagunya buat Uki tadi. Terus ada Hesti, ada Bunda Sophie, ada Sri Sinta, ada Pak Abdullah Sewang, ada Bobby, ada Pak Asim Dioto, ada Pak Arjuna. Pokoknya buat semuanya, tanpa terkecuali. Oke, Bung Idam, silakan dilanjut. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Tantri yang ada di Pare-Pare. Yang lain yang mau bergabung lewat telepon biasa juga boleh ya di 0821-3333-9440. Saya ke penelpon biasa dulu. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
4: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Salah deh kayaknya.
4: Dengan Siti Aisyah.
0: Siti? Aisyah.
4: Siti Aisyah.
0: Oh, Siti Aisyah.
4: Apa kabar kau?
0: Ah, bukannya.
4: Bagaimana, Jo?
0: Ini bukan Magdalena kah?
4: Bukan, Jo.
0: Bukan.
4: Kita ini dari Meksiko.
0: Saya kira dari Spanyol.
4: Dari Meksiko.
0: Oh, saya kira dari Spanyol, Jo.
4: Iya. Yang dari Marimar.
0: Siapa lagi punya nama? Siapa lagi kita punya nama biasa yang selain Siti?
4: Yang 77 nama. Namanya dihafal baik-baik ya.
0: Iya.
4: Shirley Margarita.
0: Oh, Shirley. Benar-benar.
4: Margarita. The almost antibanes. Dela Vega Fotorondo Marimar.
0: Au.
4: Sergio Luis Fernando.
0: Alejandro nama aku. Kalau nama
4: Alejandro, tapi kalau Luis Fernando orangnya sama dengan penyiarnya begitu.
0: Dari mana saja Shirley? Saya baru dengar lagi kita punya suara.
4: Sudah sakit.
0: Oh, sakit.
4: Iya, sudah sakit. Baru-baru sudah sembuh, alhamdulillah. Berkadonya di Pro 4 Ibu Nursia sama Pak Puan Dato.
0: Kenapa orang Pro 4?
4: Pro 4.
0: Oh, Pro 4 saja mendoakan, tidak ada Pro 1.
4: Iya, karena Pro 1 tidak pernah aku dengar.
0: Sakit apa sampai 7 bulan, Shirley?
4: Mau menang sendiri.
0: Oh, mau menang sendiri ya. Iya. Oh, jadi sekarang sudah sehat, alhamdulillah, Di.
4: Alhamdulillah, karena Allah itu maha adil.
0: Maha adil.
4: Adil-adilnya Allah itu akan memberikan bagi orang yang minta pengampunan dan apa itu? Semoga dosa-dosa diampuni dan segala kesalahannya.
0: Masya Allah, karena ujian sakit Shirley jadi tambah soleha ya.
4: Iya, aku harus tetap sabar. Aku harus bersyukur diberikan penyakit seperti itu, daripada orang itu kan mati dalam keadaan waktu katanya kalau orang itu mati dalam keadaan tidak ada cobaan itu, nanti di akhirat itu ada cobaannya lebih berat.
0: Oh, jadi kalau kita dikasih sakit lagi sama cobaan yang lebih berat,
4: itu adalah,
0: suka ya?
4: Adalah cobaan.
0: Cobaan.
4: Kata dari ustaz aku dengar itu, katanya itu pencuci dosa.
0: Oh, pencuci dosa, masya Allah. Terima kasih untuk tausiahnya. Mau dengar lagu apa malam hari ini, Shirley?
4: Lagu bisa Maribeth ya?
0: Maribeth, tidak ada Maribeth. Kita lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat.
4: Itu loh.
0: Bukan yang itu.
4: Oh,
0: tidak ada. Yang ada di sini Christina Perry, A Thousand Years, ada Kelly Clarkson, Because of You, ada Westlife dengan My Love. Mau yang mana, John?
4: My Love, aku suka yang pakai love rocknya. Iya, karena aku itu kan lambang cinta sama orang.
0: Oh, lambang maksudnya cinta.
4: Maksudnya warna penggemarnya pink.
0: Oh, pink.
4: Jadi
0: ya.
4: Jadi aku pink itu kan love.
0: Love, baiklah. Mau kirim salam buat siapa,
4: aku
0: Siti Aisyah?
4: Ini.
0: Apa itu?
4: Kalau Bang Malik itu berteman sama Dewi Satriani ya?
0: Bang Malik berteman sama siapa?
4: Bang Malik ini yang menyiar ini sekarang.
0: Bukan Bang Malik ini.
4: Siapa?
0: Irsan.
4: Oh, Arfan.
0: Irsan.
4: Irsan?
0: Ya.
4: Irsan, soalnya Irsan gak kayak gini deh. Karena Irsan itu agak
0: apa?
4: Agak lembut sedikit.
0: Oh, agak lembut-lembut sedikit.
4: Iya, kalau Bang Malika agak jantan.
0: Jantan. Perkasa dong. Oke. Mau kirim salam buat siapa, Ki?
4: Kak Bobby, sudah lama aku enggak masuk Pro 1.
0: Iya.
4: Kak Bobby, Kak Aldi. Bagaimana kabarnya? Puan Datu bersama istri tercintanya, Nur Alam. Saya selalu bahagia selalu. Terima kasih selalu doanya waktu di Pro 1. Buat Ibu Nursia juga, Ibu Denompo, buat siapa lagi tuh? Pak Lupus, Anwar, buat Ica, buat Pak Angga, Pak Arjuna, Kak Dimas, buat siapa lagi? Yang sering sapa aku, muanya aja deh, tanpa dikecualikan, karena kan kita kan baru pulih dari sakit, jadi lupa yang sering sapa aku kan?
0: Ah, lupa ingatan kah?
4: Oh, enggak deh, mudah-mudahan tidak.
0: Saya kira lupa ingat.
4: Disia itu. Mudah-mudahan tidak. Insyaallah mudah-mudahan tidak.
0: Deh. Amin. Oke. Okay. Makasih banyak.
4: Begitulah, Shirley. Baru-baru sembuh kan?
0: Iya.
4: Gitu Santo. Oke deh. Makasih salam buat temannya ya.
0: Siap.
4: Bang Malik yang ganteng, yang cakep, yang paling. Oke deh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shirley di Manado apa Gorontalo ya kalau saya tidak salah. Terima kasih sudah bergabung, katanya baru sembuh makanya baru gabung lagi. Terima kasih Shirley ya. Dan penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung 082133339440. Saya terima kembali, tapi kita dengarkan dulu pendengar lagu-lagu yang sudah kita request malam hari ini. Dari Westlife, My Love, juga dari Kelly Clarkson dengan Because of You.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pernah nggak sih lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar silakan yang mau kita lagi gabung di 082133339440. Saya ke penelpon, ada dari Hesti di mana lagi nih Hesti? Oh, Pare-Pare tahu ya.
1: Pare-Pare.
0: Halo Hesti di Pare-Pare.
1: Halo, Kakak.
0: Apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik, lagi sedih di kodong.
0: Masih?
1: Iya, masih.
0: Yang saya tanyakan ki infonya enggak mempan.
1: Mempan sih, tapi ya masih ada sedikit. Masih ada sedikit. Iya.
0: Berarti nanti ke WA ki pakai apa lagi?
1: Entar lagunya apa, Kak?
0: Ada lagunya Christina Perri dengan A Thousand Years, ada Superman dengan dari Roy.
1: Yang itu aja, Kak.
0: Apa?
1: Yang pertama.
0: Pertama, A Thousand Years ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Kirim salam buat siapa, KST?
1: Lagunya Pak Ahmad Yani Kasman. Ada Kak Tantri, ada Sherly Margareta, ada Uki, ada Dimas. Ada Bobby,
0: yeah.
1: Semuanya minta. Ini dengan siapa ya, Kak?
0: Dengan siapa ya? Namaku Malik.
1: Buat Kakak Malik, semoga saya selalu bareng keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Saya ke Tanah Bumbu ya. Di Tanah Bumbu ada Mariati ya.
2: Insyaallah.
0: Halo Ama, assalamualaikum.
2: Udah, apa kabar?
0: Sehat-sehat, Ama. Apa kabar, Tanah?
2: Alhamdulillah.
0: Apa kabar, Ama?
2: Alhamdulillah.
0: Tanah apa lagi, Ama? Tempat tak?
2: Tanah liat.
0: Bukan tanah kuburan.
2: Tanah liat paling penting.
0: Tanah grogol.
2: Grogot, Kak Idam.
0: Oh,
2: Kabupaten Pasir.
0: Kabupaten yeah. Pasir. Oke. Okay. Nggak mau kipindah?
2: Pasir. Tidak, Ji. Di sini kehidupan itu.
0: Kita gantian sama kita ke Makassar. Saya pindah ke situ. Ya.
2: Iya. Yeah. Boleh.
0: Tempat. Boleh ya. Saya soalnya saya sudah capek dengan kehidupan perkotaan.
2: Jadi mau pindah ke
0: ada jadi situ sawah-sawah pegunungan kah, ada sungai-sungai?
2: Bukan sawah di sini.
0: Apa di situ?
2: Pantai.
0: Oh, pantai.
2: Ada. Wow. Ya, ada kerang-kerangnya gitu loh.
0: Berapa jaraknya dari rumah tak pantainya?
2: Ada sekitar 3 meter.
0: Tiga kilometer. Masuk airnya itu di rumah tak kau 3 meter. Oh, 3 kilometer ya. Saya kira di atas pantai kita tinggal 3 meter. Oke.
2: Okay.
0: Ama. Mau kita dengar lagu.
2: Masukkan air.
0: Mau kita dengar lagu apa, Ama?
2: Tadi saya dengar ada Because of You.
0: Yes, ada. Mau yang itu? Because of You sudah diputar, Mi. Selanjutnya ada Christina Perri. Atau...
2: Ya, sudah.
0: Itu, Mo. Di...
2: Yeah.
0: Oke, okay, kirim salam, Ki, Ama.
2: Ada Kak Uki tadi ya, walaupun saya tidak disapa.
0: Memang, itu. Suka, jangan lupa-lupa orang.
2: Oke, itu Kak Uki. Terus ada Bunda Sofi, Kak Rosiana Yasir, ada Kak Samsul Masar, sama Nina Ganing, kalau sudah Martawati, Mbak Cinta di MU, Fadil, Pak Arjuna, yang selalu monitor. terus ada Dimas juga, Tuan Datu Muslimah, ada Mbak Ina Kristina, ada juga Pak Ahmad Yanita bersama Ibu Nurmina, semuanya semuanya ada tanpa terkecuali Kak Idam.
0: Kak Idam, kita juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amah di Tanah Grogot, Kalimantan Timur. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
3: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dari siapa di mana Ki?
3: Dengan Uci.
0: Uci?
3: Ya.
0: Uci di mana Ki Uci?
3: Kamu dengan Bang Malik kan?
0: Iya, Bang Malik. Uci pendengar baru, pendatang pendengar baru
3: iya,
0: atau
3: betul. Iya.
0: Atau pendengar lama, pendatang baru?
3: Pendatang lama.
0: Oh, pendatang lama, pendatang lama? Yang ada itu istilah pendengar baru, pendatang lama. Kita kategorinya mana? Pendatang baru atau pendengar busuk?
3: Pendatang lama, stok baru.
0: Oh, stok baru, pendatang lama, stok baru. Oke. Uci, nama lengkapnya siapa Uci kalau boleh tahu? Kenapa Ki? Uci?
3: Ya.
0: Oke, okay, bye bye Ki Uci.
3: Bye bye.
0: Didata dulu Uci ya, karena ini pendengar baru. Di kelurahan mana Ki? Iya didata biar ditahu. Datanya semua pendengar baru itu didata biar pada saat dia bergabung tidak tanya nama. Uci di mana tadi? Uci daerah mana?
3: Di Antang.
0: Antang. Kelurahan
3: Antang.
0: Jalan jalan apa Uci? Antang.
3: Antang itu.
0: Oh, Jalan Antang Raya, ada tahu Jalan Antang. Oh, berarti baku dekat ini sama Arjuna di Antang. Oke. Okay. Uci, sudah kita tahu mi aturannya, aturan mainnya di acara ini. Halo Uci?
3: Iya.
0: Sudah tahu mi acara ini untuk apa? Berapa orang begitu ya? Apa dikerja nah, di sini
3: kan
0: acara?
3: Lagunya lagu-lagu mancanegara.
0: Nah, itawa pintar Uci. Betul-betul. Kita lagu-lagu mancanegara Uci. Jadi bisa dipilih sama pendengar. Karena kita pendengar baru. Jadi bisa pilih. Kita ada A Thousand Years dari Christina Perry. Superman Ronan Keating. Kemudian ada More Than Words dari Westlife.
3: Ikutan aja.
0: Ini dipilih Kak. Di sini dipilih. Acara pilih-pilih lagu ini.
3: Christina
0: Perry. Christina siapa?
3: Siapa namanya?
0: Christina Perry.
3: Itulah.
0: Itu ya. Oke. Okay. Kakak sudah punya kenalan di sini atau sudah pernah bergabung semua? Bergabung sebelumnya? Ada yang mau disapa mungkin? Buat semuanya saja.
3: Iya.
0: Oke, okay. Ada yang spesial kakak?
3: Spesial buat Bang Malik.
0: Spesial buat saya, aduh tersanjungku. Besok-besok gabung-gabung lagi kakak ya? Kakak Uci?
3: Kakak diangkat lah.
0: Iya, insya Allah diangkat kakak Uci. Sehat selalu kak Uci.
3: Pokoknya,
0: ya?
3: Yang diangkat terus diangkat, jadi males deh.
0: Ih, kayak gue kenal ini. Yang ada keluhan begininya.
3: Apa?
0: Bukan Ki Ica.
3: Oke, itu aja ya.
0: Oh, Ica. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata kayaknya sih menurut tak pendengar apakah itu Ica atau Uci. Terima kasih Ica ya sudah bergabung. Kita terima telepon lagi. Ada dari Ahmad Arjuna di Antang juga. Tadi ada Uci di Antang, ini Ahmad Arjuna di Antang. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ica itu tadi Bang Idam.
0: Itu Ica.
4: Ica di bawahnya itu.
0: Ih, dia bilang tadi Uci di Antang. Tahu apa
4: enggak? Biasa dia kurang kerjaan tuh.
0: Ih.
4: Jangan begitu, adik cantik kayak.
0: Oh, adik cantik kah?
4: Iya, kita panggil orang cantik supaya jangan begitu lagi ya.
0: Ah.
4: Oh, dengan lama kan sudah tahu kalau itu suaranya Ica itu.
0: Oh, dia bilang orang Antang beda, namanya Uci.
4: Ica di Bone itu.
0: Ica di Bone. Bisa Ki, pastikan jaminan?
4: Insya Allah.
0: Insya Allah. Oke
4: lah. Soal suara kan bukan jasaan ya, tapi saya mengerti kalau soal suara.
0: Ih, kan ada orang suaranya.
4: Baru ketawanya saya tahu Ica ini di Bone.
0: Ah, oke okay, oke. Okay. Sandro Kika, bukan Ji?
4: Bukan Ji, Sandro tapi.
0: Ah, oke okay, oke okay,
4: oke. Okay. Ah, ini diundang.
0: Iya. Yeah.
4: Ini kalau lewat WA, suaranya agak over deh kalau WA.
0: Oh, masa sih?
4: Iya. Kalau telepon biasa ya lumayan bersih.
0: Kalau telepon WA agak over.
4: Iya.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Makasih informasi tak.
4: Siarannya kayak tidak tepat di frekuensinya, tapi kalau telepon biasa bersih.
0: Oh, bersih.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Makasih info tak, nanti diteruskan ke teknik, Di. Iya. Oke, kirim salam buat siapa?
4: Yang baru lewat Toy Cak di Bone. Jangan begitu dua kalinya, Dek ya. Dek cantik, sayang kue, panggil saya lagi.
0: Sayang begitu.
4: Masih garis tawa itu, Bang Idam.
0: Siapa tahu tawa Uci di Antang, jangan berprasangka dulu. Bisa Icak jadi Icak, tetangga boleh. Tak jadi Antang. Oke okay, lanjut. Selain Ade Uci di Antang, mungkin lagi kirim salam buat siapa?
4: Mbak Tantri di Pare-Pare.
0: Mbak Tantri di Pare-Pare.
4: Esti juga di Pare-Pare ya. Terus ada Wahida di Todopuli. Selamat istirahat. Terus di Kalimantan juga aman di Kalimantan ya. Sehat bersama keluarganya ya. Terus siapa lagi yang sudah masuk tadi? Ada Selly Margareta juga ya?
0: Ada.
4: Semoga tambah sehat.
0: Ya. Tapi Pak, namanya berubah Ki tadi. Selly juga namanya naubah jadi Siti Aisyah.
4: Oh, dari dulu gitu ada Aisyahnya memang. Oh, Aisyah Margareta.
0: Dulu. Oh, dari dulu Ji.
4: Okay, okay. Namanya perumpun pasti ada Aisyah-Aisyahnya tuh.
0: Lanjut, siapa lagi? Tuh.
4: Terus, siapa lagi nih? Yang di Bantaeng, Samsyar Maisar, terus ada Anissa, yang ada di Senja juga Yuli Abe, terus di Endrek yang ada Pak Rustan, Rahaya, terus Pak Riko di Kendari, Bunda Sopi, apa kabar Bunda? Terus Bu Ina Kristalara, masih di Perangkut, terus Kakau Ki sudah Mi?
0: Sudah Mi?
4: Iya, dan semuanya nih, Bung Dang. Anwar juga tahu Anwar. Nanti saya ditelepon tengah malam kalau tidak usah Pak Anwar belah. Iya. Selamat malam Anwar ya. Dan semuanya ya.
0: Oke, makasih banyak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mau bergabung? Silahkan di 082133339440. Terima kasih buat Arjuna di Makassar, Antang, juga tadi buat Uci yang ada di Antang. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu. Halo.
5: Halo, Ruang Rindu. Mau dilewat.
0: Iya, dari siapa Ki, di mana?
5: Dari Arfa di Sinyal.
0: Arfa.
5: Arga.
0: Oh, Arga, ARGA di Sinjai.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Apa kabar tak Arga?
5: Alhamdulillah baik. Lagi dingin ini kak.
0: Dingin. Oke. Okay. Mau kirim salam buat siapa Ki Arga?
5: Gue mau lewat ada Marjuna orang kenal ya. Ada Yahudi. Ada Amadika. Aduh. Di Kansel apa ya? Bukan Kansel.
0: Kal
5: apa? Iya.
0: Siapa Pi?
5: Ya, Tantri di Pare-Pare.
0: Iya.
5: Yeah. Mbak Hesti.
0: Yeah.
5: Indah di Sopeng. Di Lupa Jawa. Layasari.
0: Iya. Yeah.
5: Ada Alex Aldino yuk di sana. Ada juga di Papua, Tika, di Mas Amba. Nah, Anissa di Mantai, Huki, yang mau Umi. Sudah pas, Umi dulu mau selamat malam. Semuanya tambah kembali.
0: Oke.
5: Oke, udah gitu, guys.
0: Makasih, Arga.
5: Selalu tetap ya di darah.
0: Arga di Sinjai, terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar, kita sudah di penghujung kebersamaan di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung, sudah request lagu, sudah kirim-kirim salam, dan sudah berbagi rindu malam hari ini di Ruang Rindu. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Persatuan Hari Makassar. Sebentar masih akan kami hadirkan lagu-lagu Indonesia menemani kebersamaan kita hingga pukul 24 malam nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna

R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Pada suatu hari di sebuah sekolah, seorang ibu datang menghampiri anaknya. Anaknya sangat malu. "Mengapa ibu melakukan hal ini kepadaku?" batinnya berkata. Ia melemparkan muka dengan rasa benci dan berlari. Keesokan harinya di sekolah, mereka mengejek anak itu. "Ibumu hanya memiliki satu mata ya?" Ia berharap ibunya hilang dari dunia ini. Maka ia berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa kamu tidak memiliki mata lainnya? Ibu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Kenapa ibu tidak mati saja?" Sang ibu tidak menjawab. Anak itu merasa sedikit buruk, tetapi pada waktu yang sama, rasanya sangat baik bahwa ia telah mengatakan apa yang telah ingin dikatakannya selama ini. Mungkin karena ibunya tidak menghukumnya, maka ia tidak pernah berpikir bahwa ia telah sangat melukai perasaan sang ibu. Ia meyakinkan dirinya kalau ia akan tumbuh dewasa dan menjadi sukses karena ia membenci ibunya yang bermata satu dan kemiskinan mereka. Ia belajar dengan keras, meninggalkan ibunya, pindah ke kota untuk melanjutkan pendidikan, diterima di universitas ternama dengan segala kepercayaan diri, lalu menikah, membeli rumah miliknya sendiri, dan memiliki anak-anak. Sekarang, ia hidup bahagia sebagai seorang pria yang sukses. Ia menyukai kehidupan sekarang karena ini adalah tempat yang tidak mengingatkannya akan ibunya. Suatu hari, tibalah sebuah surat untuk dirinya. Sebuah surat dari sang ibu bermata satu yang hampir dilupakannya. "Anakku, aku pikir hidupku sudah cukup lama saat ini. Dan kupikir aku tidak akan melihatmu lagi. Aku sangat merindukanmu. Aku minta maaf jikalau aku hanya memiliki satu mata dan aku hanya membuatmu malu. Tahukah kau, ketika kau masih sangat kecil, sebuah kecelakaan terjadi. Kau kehilangan satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak tahan melihatmu harus tumbuh dengan hanya satu mata. Maka aku berikan mataku untukmu. Aku sangat bangga kepadamu yang dapat melihat dunia yang baru untukku dengan mata itu. Aku tidak pernah marah padamu. Aku rindu ketika kau masih sangat kecil dan berada di pangkuanku.
1: Jalan yang kau tempuh lewat
0: anakku,
1: bintang untuk aku.
0: Jagalah mata itu untukku.
1: Hidupku sayang,
0: dan tetaplah kau menjadi mata untuk keluargamu saat ini.

0: Pernah nggak sih, lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Opa, giongna? Opa keten, irong pyeonggyeong, majimakuro boko sipdago hetjana. Opa, uriga wae iroge deuneun goya? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia, dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya, sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi harta yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Bersama saya Mori Hermalasari. Kembali menyapa Anda edisi hari ini 25 Juli 2026 melalui frekuensi 94,4 FM. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Pro 1 Makassar. Dan berikut kami hadirkan kajian dan terjemahan surat Al-Baqarah ayat 255 hingga 256 oleh Linda SAG dan DRA Andi Hudaya. Untuk mengawali rangkaian siaran kami bersama Anda di pagi hari ini.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah Khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit kepungnya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro-

0: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Tentunya masih bersama kami di 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang penuh berkah ini kita kembali dipertemukan dalam program Mutiara Pagi edisi 25 Juli 2026. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema syarat-syarat bagi makmum agar sholatnya sah. Dan sholat berjamaah memiliki keutamaan yang besar dalam Islam. Namun sebagai makmum terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang perlu dipahami agar sholat yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syarat dan bernilai sah di sisi Allah SWT. Untuk membahas tema tersebut, kita akan menyimak kajian bersama Dr. Kiai Najamuddin Abdul Safa LC/MA selaku Ketua MUI Sulawesi Selatan. Dan untuk itu kami akan menyapa Bapak Kiai dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali suaranya. Kecil suara bisa di...
1: Apakah sudah terdengar jelas Bapak Kiai? Baik. Oke. Terima kasih Bapak Kiai telah meluangkan waktunya. Dan untuk mengawali perbincangan kita di pagi hari ini, kami mempersilahkan kepada Bapak Kiai menyampaikan kajiannya dengan topik syarat-syarat bagi makmum agar sholatnya sah. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Kiai.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu para pendengar Pro 1 RRI Makassar, marilah kita menyatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga kita bangun pagi-pagi ini dan telah melaksanakan tugas kita sebagai seorang muslim yaitu salat subuh. Salam dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi panutan dalam kehidupan dunia dan ukhrawi. Para pendengar yang saya hormati, baiklah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih lanjutan pembahasan kita minggu yang lalu, yaitu syarat-syarat yang perlu dilaksanakan orang yang makmum supaya salatnya tetap sah dan mendapatkan pahala jamaah. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sebutkan bahwa syarat yang pertama yang harus dilaksanakan oleh yang makmum yaitu posisi berdirinya jangan mendahului imam. Jadi tak boleh mendahului imam dalam posisi berdirinya. Kalau mendahului imam maka salatnya tidak sah. Itu yang pertama. Harus perbaiki posisinya pada waktu dia salat berdiri. Kalau dia salat bagaimana caranya berdiri? Bagaimana posisinya, apakah dia mendahului imam atau tidak. Maka syaratnya sah yang seorang makmum itu, sebagai makmum harus jangan mendahului imam. Jangan lebih depan makmumnya daripada imam. Kemudian yang kedua, yaitu syaratnya yang harus perhatikan oleh makmum. Ayyatamakkanal makmumu min dhabti af'alil imami. Biru'iyatin awsimain walau bimuballagin. Yaitu syarat yang kedua yang harus diperhatikan oleh makmum. Dia yatamakkan oleh makmum min dhabti af'al imami. Seorang makmum itu bisa mencek, bisa mengetahui yang dilakukan oleh imamnya. Jadi mesti yang makmum itu harus tahu apa yang dilakukan oleh imamnya. Apakah dia ruku, apakah dia takbir, apakah dia sujud. Maka dia harus mampu melihat atau mampu mengetahui yang dilakukan oleh imamnya. Jadi kalau tidak mampu mengetahui, tidak bisa mencek bagaimana yang dilakukan oleh imamnya, apakah sujud atau rukuk, maka tidak sah makmum, itu menjadi makmum kepada seorang imam. Jadi yang dimaksud biru ya ting, apakah dia melihat, bisa melihat apa yang dilakukan oleh imamnya, au simain, atau dia mendengar bacaannya, apa yang diucapkan oleh imamnya, walau bimuballagin, walaupun misalnya kalau dia tidak melihat, tapi melalui muballag, ada yang menyampaikan, misalnya pakai mic, membesar suara, dan sehingga suaranya imam bisa didengar. Nah, itu. Jadi harus makmum itu harus tahu atau bisa mencek apa yang dilakukan oleh imamnya. Jadi pamata tamakkan al-makmum min dhati afali imami sahhat salatu. Jadi kalau seorang imam itu sudah bisa mencek, bisa mengetahui, bisa meyakini apa yang dilakukan oleh imamnya dan dia bisa mengikuti, maka salatnya sah. Illa idza ikhtalafa makanuhuma ka'anna al-imam fil masjid wal ma'mum fi dalil munfasil min al-masjid wa kana bainahuma wa bainal masjid nahrun aw tariqun. Nah, kecuali kalau ya imamnya berbeda tempatnya makmumnya, misalnya imamnya dalam masjid sedangkan makmumnya dalam rumahnya, walaupun dia dengar suaranya karena melalui pembesar suara, maka dia tidak bisa, artinya tidak bisa secara pasti untuk mengikuti, mencek semuanya apa yang dilakukan oleh imamnya. Oleh suaminya itu tidak sah. Kalau misalnya imamnya dalam satu tempat, sedangkan makmum tempat yang lain, yang dipisahkan dari tempatnya itu, apakah dia jalan atau apa saja yang misalkan, sehingga menyebabkan makmumnya tidak bisa mencek secara pasti apa yang dilakukan imamnya itu. Jadi itu syaratnya yang kedua, mesti makmum tahu atau bisa mencek secara pasti yang dilakukan oleh imamnya. Illa annal maliki yaqalu yasihu al-iktida'u ma'adam yatamakkal min dhabti al-afal imami. Akan tetapi, itu madzhab maliki mengatakan, walaupun misalnya dipisahkan antara tempatnya imamnya dengan makmumnya, yang penting bisa dia, artinya bisa meyakini, bisa mencek apa yang dilakukan misalnya imamnya, misalnya melalui pembesar suara atau melalui TV, bisa dia melakukan ya, dia artinya tidak bisa, artinya dia yakin bahwa tidak menyalahi apa yang dilakukan imamnya, maka menurut mazhab Maliki boleh ikut walaupun terpisah tempatnya. Illa fi jama'atil jum'ati, kecuali itu tidak boleh kalau misalnya salat Jumat. Salat Jumat karena disyaratkan salat Jumat itu harus satu tempat. Satu tempat yang baik makmumnya maupun imamnya. Kalau makmumnya berbeda, tempat yang lain tidak boleh. Misalnya di Makassar ini misalnya, dia Jumatnya melalui ya, TV atau melalui radio. Sedangkan kita ini di kampung atau di daerah. Maka seperti itu tidak boleh, tidak sah menjadi makmum karena syaratnya salat Jumat itu harus berada makmumnya, imamnya dalam satu tempat. Jadi oleh suaminya itu fala hadala tasir salatu khalfal mizya'il. Oleh suaminya itu menurut ini ada mengatakan bahwa tidak sah salatnya orang yang ikut di belakang mizya', belakang radio atau di belakang TV misalnya. Ya, misalnya di Makassar ini pelaksanaan salat Jumat disiarkan melalui radio atau melalui televisi, maka orang di kampung tidak boleh ikut karena syaratnya Jumat itu harus berada makmumnya dan imamnya dalam satu tempat, sehingga makmum bisa mencek, bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh imamnya. Inilah syarat yang kedua, yaitu makmum harus tahu, bisa memastikan apa yang dilakukan oleh imamnya, apa yang dibaca oleh imamnya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga bagi makmum, niyatul iktida' bil imami min awal salati bihaitsu tuqarinu takbiratul ihrami min al ma'mumi. Yang ketiga syaratnya yang diminta atau yang harus dilakukan oleh makmum baru sah ikut pada satu imam, yaitu harus berniat ikut. Jadi harus ada niat pada awalnya dia salat, harus niat ikut. Jadi itu sebabnya kita mengatakan makmuman. Jadi kita niat makmum, kayak ikut menjadi makmum pada seseorang. Ya, di mana dilaksanakan bihaitsu tuqarinu takbiratul ihrami, yaitu harus berniat pada waktu takbiratul ihram. Pada waktu dia takbir, maka makmum itu harus berniat ikut pada imam pada waktu itu. Illa anna Syafi'i qalu la tashtaratu bi niyatul ihram min awal salati. Hanya ada pendapat mazhab Syafi'i mengatakan tidak disyaratkan niat ikut salat pada awal salatnya itu. Jadi menurut mazhab Syafi'i mengatakan tidak menjadi syarat bahwa pada waktu dia awal salatnya itu dia berniat. Jadi walau misalnya pada sementara dia salat sudah takbiratul ihram baru ingat, baru berniat ikut, menurut mazhab Syafi'i ini mengatakan itu boleh sah salatnya, walaupun dia menurut mazhab Syafi'i itu dia makruh hukumnya atau kurang bagus makruh hukumnya. Jadi walaupun mengatakan sah tapi makruh. Tapi pada umumnya mazhab ulama mazhab mengatakan bahwa seorang makmum itu harus berniat ikut, berniat makmum kepada mulai dari awal salatnya, yaitu dimulai pada awal takbiratul ihram. Jadi pada waktu takbiratul ihram harus berniat makmum pada seseorang kalau dia mengikut pada seorang imam. Nah, itu yang syarat yang kedua, harus niat ikut atau harus niat makmum. Yang ke syarat yang keempat yang harus dilakukan oleh makmum, alla yakuna al-imam adna halan minal ma'mumi. Maka ini syarat yang kedua baru sah syaratnya orang yang makmum, bahwa imamnya itu yang kita ikuti itu bukan lebih rendah pada kedudukannya atau daripada makmum. Misalnya yang maksud sini, jadi seorang makmum itu tak boleh salat fardu pada orang yang salat ikut kepada orang yang salat sunat. Misalnya ada orang dia sudah salat zuhur, kemudian dia salat sunat, kemudian ada orang yang datang, kemudian orang yang datang ini tak boleh ikut pada orang yang salat sunat, salat sunat zuhur, padahal dia mau salat fardu. Jadi tak boleh. Jadi harus sama-sama minimal sama-sama salatnya, sama-sama fardu, sama-sama salat sunat. Jadi kalau dia imamnya salat sunat, maka makmumnya kalau salat fardu tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut. Jadi di sini syaratnya harus sama-sama minimal sama-sama salatnya, sama-sama fardu atau sama-sama salat sunat. Wala yasihu iktida'u mubtadi'in bimuntafirin. Jadi tidak sah salatnya orang yang ikut, orang yang ikut salat fardu kepada orang yang salat sunat. Jadi ada orang mau salat fardu ikut pada salat sunat, maka tidak boleh. Misalnya pada bulan Ramadan, ya, tarawih, ada orang terlambat, sudah orang salat isya, dia terlambat datang, orang sudah mau salat tarawih baru dia datang, maka orang yang datang itu tidak boleh ikut pada orang salat tarawih. Karena salat tarawih itu sunat hukumnya, tidak boleh. Yang makmum itu lebih tinggi derajatnya salatnya daripada yang imam. Wala qadirin ala rukui bi'ajizin. Dan tidak boleh juga ikut orang yang mampu berdiri, mampu ruku pada orang yang tidak mampu ruku. Jadi misalnya ada orang salat, dia salatnya rukunya duduk. Nah, kemudian ada orang yang mau ikut, dia bisa berdiri. Maka orang yang seperti ini, menurut pada umumnya mazhab mengatakan tidak boleh orang ikut salat bagi orang yang mampu berdiri, mampu rukuk, kemudian ikut pada orang yang tidak mampu berdiri atau tidak mampu rukuk dan lain-lain sebagainya. Yang penting orang yang lebih kuat tidak boleh ikut orang yang kurang kuat dalam salatnya. Illa anna syafi'iyata qalu yasihu iktida'u muftari bil mutarafi. Hanya mazhab Syafi'i mengatakan boleh ikut orang yang salat fardu pada orang yang salat sunat. Jadi menurut mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Karena ada kejadian pada sahabat, yaitu sahabat Jabir, pernah dia sudah salat bersama-sama dengan Rasulullah SAW salat isya, kemudian kembali kepada kaumnya, kembali kepada keluarganya, dia salat memimpin salat lagi pada dia sudah salat isya. Pada salatnya muadzin itu, dia hukumnya sunat. Jadi kita kalau misalnya kita sudah salat fardu, kemudian ada orang mau salat meminta kita minta tolong untuk ditemani salat, untuk salat jamaah, semua mendapatkan salat jamaah, maka salat kita itu hukumnya sunat. Salat sunat, maka menurut mazhab mengatakan orang seperti ini, nah orang sudah salat fardu, kemudian ada orang salat sunat, nah, maka kita tidak boleh ikut pada orang yang salat sunat, kita ini salat fardu. Walaupun misalnya ada sebagian pendapat mengatakan, mazhab Syafi'i mengatakan boleh ikut orang yang salat fardu pada orang yang salat sunat. Kenapa? Karena pernah terjadi seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal, yaitu pernah salat Rasulullah sama salat Isya, salat fardu, kemudian kembali kepada kaumnya, kemudian dia mengimami kaumnya, padahal dia tinggal salatnya bukan salat fardu lagi, salat sunat hukumnya. Maka dia menjadi imam, maka tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Oleh sebabnya itu, menurut mazhab Syafi'i, berdasarkan kejadian ini, boleh ikut orang salat fardu pada orang salat sunnah, berdasarkan hadis ini. Saya kira ini barangkali sebagai pengantar diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita artinya memahami cara-cara kita menjadi makmum supaya salat kita sah, insyaAllah. Lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kajiannya di pagi hari ini, Pak Kiai. Dan pendengar, kami membuka kesempatan bagi Anda untuk berpartisipasi dalam kajian kita di pagi hari ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman seputar salat berjamaah dan syarat-syarat menjadi makmum, silakan kirimkan pertanyaan Anda ataupun telepon kami di line telepon atau WhatsApp kami di 0821-3333-9440, ataupun bisa juga memberikan komentar melalui YouTube kami di RRI Pro 1 Makassar. Dan Pak Ustadz, ini kita sudah ada pertanyaan yang masuk Pak Ustadz, terkait apabila suara imam tidak terdengar karena pengaruh suara mati, tetapi saya masih bisa melihat gerakan jamaah di depan, apakah sholat saya tetap sah Pak Ustadz?
2: Kurang jelas anunya, bisa kurang jelas pertanyaannya.
1: Kalau suara imam tidak terdengar karena pengarah suara mati, tetapi saya masih bisa melihat gerakan jamaah di depan, apakah sholat saya tetap sah, Pak Kiai?
2: Iya, yang penting bisa kita cek di sini, katakan apakah dia bisa mencek melihat dengan melihat atau suaranya itu sah. Yang penting bisa dia mencek apa yang dilakukan oleh imam. Kecuali kalau tidak didengar lagi dan tidak bisa dilihat, maka itu menurut di sini mengatakan bahwa makmumnya itu bisa diragukan salatnya, karena bisa berbeda apa yang dilakukan oleh imamnya. Sedangkan makmum itu harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Innama ju'ilal imamu liyutama bihi. Imam itu dijadikan imam supaya bisa diikuti. Jadi selama dia masih bisa melihat walaupun tidak mendengar, karena misalnya suaranya atau mic-nya mati, tidak jalan lagi, yang penting bisa dia mengetahui apa yang dilakukan oleh imamnya. Saya kira tidak ada masalah.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai untuk penjelasannya. Dan ini kita sudah ada telepon yang masuk. Kita akan menyapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di sana, Pak?
3: Dari SD Nompo.
1: Deng Nompo. Baik, Deng Nompo, silakan berikan pertanyaannya. Pak Kiai, apakah terdengar jelas suara Deng Nompo, Pak Kiai? Halo, Pak Kiai.
2: Ya.
1: Apakah suara ya, pendengar kami terdengar jelas?
2: Jelas. Ya, tapi tidak jelas apa pertanyaannya.
1: Baik, kami persilakan kepada Deng Nompo.
3: Ya, saya ingin bertanya Kang tentang salat luhur. Bagaimana itu Ustaz kalau kita itu terlambat musnah salat luhur, kita mendapatkan 3 rakaat. Ada yang bilang itu Ustaz, tiga kali tahiyat. Kalau kita mendapatkan 3 rakaat harus 3 kali tahiyat. Bahkan itu cuma 2 rakaat tahiyat, tapi kita harus iman tapi mendapatkan 3 rakaat. Ada yang bilang itu 3 kali tahiyat, ada juga yang bilang 2 kali ji. Bagaimana itu Ustaz kalau kita mendapatkan 3 rakaat, kita tahiyat 3 kali? Dan pertanyaan kedua, ada yang terambil juga besar kalau kaki menyentuh tanah. Waktu dulu tak ada bilang tidak. Itu saya pertanyaan kesatu Pak Mori.
1: Baik.
2: Bisa diulangi kurang jelas anunya.
1: Deng Nompo bisa diulangi pertanyaan kedua Deng Nompo?
3: Iya, kalau pertanyaan kedua ada yang bilang itu besar kaki menyentuh tanah itu, ada yang bilang hebat, ada yang bilang tidak batal di kalau menyentuh tanah. Pertanyaan kedua.
1: Baik, terima kasih Deng Nompo atas pertanyaannya.
2: Bisa diulangi pertanyaannya.
1: Baik. Pak Kiai, ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, ketika sholat zuhur, apabila terlambat di rakaat ketiga, apakah tahiyatnya dua kali atau tiga kali, Pak Kiai?
2: Oh iya.
1: Dan yang kedua, ada pertanyaan kedua lagi, Pak Kiai, bahwa ketika sesudah beruduk menyentuh tanah itu, apakah batal menginjak tanah atau tidak batal, Pak Kiai? Silahkan.
2: Nah, jadi yang pertama tadi, jadi kita harus ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi misalnya kita terlambat atau masbuk pada rakaat kedua, berarti kita ikut juga tahiyat pertama. Maka kita nanti sempurna salat kita, karena tambah lagi satu rakaat lagi, berarti kita tiga kali tahiyat. Itu tiga kali, nampaknya tiga kali kita tahiyat. Jadi kita harus ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi janganlah menjadi masalah bahwa kenapa saya tiga kali tahiyat, padahal tiada salat tiga kali. Masalahnya karena ini menyempurnakan rakaatnya. Jadi tiada masalah. Jadi kalau misalnya salat maghrib, misalnya salat subuh, kita masbuk pada rakaat kedua baru datang, berarti dia tahiyat orang. Nah, kita ikut juga tahiyat. Kemudian lahir rakaat kedua kita lanjutkan menyempurnakan salat. Kita tahiyat lagi, berarti kita dua kali tahiyat pada saat subuh, padahal mestinya satu kali. Tidak ada masalah seperti itu, kan harus kita ikut sama imam. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana?
1: Namun sebelum ke pertanyaan kedua, pertanyaan pertama tadi bahwa apabila ketinggalan di tiga rakaat, Pak Kiai, apakah tahiyatnya tetap tiga?
2: Coba diulangi, bagaimana?
1: Apabila ketinggalannya tiga rakaat, Pak Kiai, dan masuk ke menjadi masbuk ketika di rakaat keempat, apakah tahiyatnya tetap tiga atau dua?
2: Oh iya. Jadi kalau misalnya ada orang masbuk terlambat sholat nanti pada rakaat terakhir baru datang,
1: iya, Pak,
2: maka harus sempurnakan. Jadi tidak ada masalah tiga kali tahiyat karena tidak ikut sama imam, yaitu imam tahiyat yang terakhir misalnya imamnya. Kemudian kita menyempurnakan salat kita. Kalau salat kita 4 rakaat berarti 3 kali kita tahiyat. Kalau salat subuh 2 rakaat berarti kita 2 kali tahiyat. Saya kira tidak ada masalah karena kita harus ikut apa yang dilakukan oleh imam. Tapi kalau kita harus juga melakukan tahiyat yang terakhir, karena kalau kita tidak melakukan lagi tahiyat terakhir berarti salat kita kurang. Kalau ikutnya tahiyat yang pertama tadi pada imam, itu memang sudah dianjurkan kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Nanti kita berpisah dengan imam kalau imamnya sudah keluar dari salat atau sudah memberikan salam. Saya kira seperti ini tidak ada masalah. Nah, apakah tiga kali kita tahiyat atau dua kali kita tahiyat pada salat subuh. Nah, saya kira tidak ada masalah. Karena yang penting kita ikut pada apa yang dilakukan oleh imam. Kecuali kalau imamnya melakukan yaitu tambahan melebihi yang seharusnya. Nah, itu tidak boleh kita ikut. Nah, misalnya ada imam, dia berdiri untuk rakaat kelima. Ada kita melakukan 4 rakaat. Kemudian imamnya lupa, terus berdiri seperti akan ambil rakaat kelima. Maka seperti itu makmum harus mengingatkan imam, dan imam itu kalau dia tidak mau di artinya tidak mau duduk kembali karena dia juga yakin bahwa belum cukup salatnya, maka kita makmum harus kita niat berpisah dengan imam karena tidak ada salat 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Yang tidak boleh kita mengikuti kalau lebih salatnya itu. Makmum itu harus berpisah dengan imamnya. Saya kira begitu.
1: Baik Pak Kiai, dan dengan pertanyaan kedua tadi kami akan menjelaskan bahwa pendengar kami mempertanyakan menyentuh tanah ketika setelah berwudu apakah itu batal atau tidak Pak Kiai?
2: Menyentuh
1: tanah setelah berwudu.
2: Saya kira menyentuh tanah tidak ada, dia membatalkan wudu, kecuali kalau dia tanah yang disentuh itu najis maka harus dia bersihkan, tapi tidak batal wudunya karena tidak ada yang mengatakan menyentuh tanah membatalkan wudu. Jadi ada yang membatalkan wudu, tapi yang menyentuh tanah tidak membatalkan wudu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai sudah menjawab pertanyaan dari pendengar kami. Dan selanjutnya, untuk pendengar yang ingin bergabung, silakan langsung di line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Dan saat ini kami akan menghubungkan dengan pendengar yang sudah bergabung juga. Kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Syakir. Sebentar Bapak Kiai, kita masih menghubungkan dengan...
2: Masih ada pertanyaan?
1: Masih ada Pak Kiai, dan ini sudah ada yang terhubung. Dan kami sudah menghubungkan.
2: Bisa diulang pertanyaan karena tidak ada kedengaran.
1: Baik Pak Kiai, ini sedang, telepon kami sedang... sedang mengusahakan terhubung dengan pendengar kami. Dan untuk pendengar yang ingin bergabung ataupun tidak bisa melalui line WhatsApp, silakan di line telepon 0821-3333-9440. Kami masih menunggu partisipasi Anda melalui line telepon di nomor yang sama ataupun melalui live YouTube kami di RRI Pro 1 Makassar. Dan Pak Kiai, ini pertanyaan yang sudah masuk baru saja. Ada pertanyaan dari pendengar kami bahwa bagaimana kalau makmum lupa jumlah rakaat karena kurang fokus saat mengikuti imam? Apakah yang sebaiknya dilakukan Pak Kiai? Apabila makmumnya yang lupa jadi, akan rakaatnya Pak Kiai?
2: Jadi seorang salat yang lupa rakaatnya, maka dia harus menyempurnakan yang kurang itu. Kalau misalnya dia ada kesalahan, maka dia sujud sahwi. Ada namanya sujud sahwi, itu sujud yang kita lakukan dua kali sebelum kita memberi salam. Tapi harus dulu menyempurnakan kekurangan. Menyempurnakan kekurangan, kemudian sahwi misalnya, misalnya seorang imam, misalnya, atau seorang orang yang salat lupa tahiyat pertama, atau misalnya ya ada yang dilakukan kesalahan tapi lupa, maka ditutup atau ditutupi itu dengan sujud sahwi namanya. Ada sujud sahwi. Ya misalnya ada orang salat semestinya dia sudah tahiyat memberi salam terus berdiri. Nah, lupa karena dia berdiri. Selama dia tidak lurus berdirinya, maka dia silakan duduk kembali. Tapi kalau dia sudah lurus, berdirinya lurus, maka nanti dia ditutupi dengan sujud sahwi. Yaitu ada namanya sujud sahwi dua kali sebelum memberi salam untuk menutupi kekurangan atau kesalahan yang kita lakukan itu. Jadi ada caranya untuk menutupi kesalahan itu, yaitu sujud sahwi. Saya kira begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai untuk jawabannya. Dan ini sudah ada pendengar yang ingin bergabung kembali dengan Ibu Sumiati di Sudiang. Halo, Assalamualaikum Ibu. Iya Ibu, sebentar kami masih Baik Ibu, sebentar. Baik, silakan Ibu Sumiati memberikan pertanyaannya Ibu.
4: Begini Pak Ustaz, kita kan salat subuh terus ya. Dia salat sunat subuh tapi dia tidak baca surat-surat yang lain Ustaz. apakah salat sunnahnya itu sah atau tidak, Ustaz?
1: Baik Pak Ustaz, apakah jadi terdengar dia, jelas?
2: Bisa diulangi Bu, bisa diulangi pertanyaannya Bu.
4: Ini Ustaz, kan salat subuh kita kan salat sunnah dulu.
2: Iya.
4: Tapi dia salat sunnah cuma Al-Fatihah saja dia baca, Ustaz. Ya. Langsung sujud, Ustaz. Apakah salat sunnahnya sah atau tidak, Ustaz?
2: Oh iya. Jadi membaca surah-surah sesudah Al-Fatihah itu kalau kita salat hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan fardu, bukan rukun. Jadi yang rukun itu hanya Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang salat baik salat sunnah maupun salat fardu, kalau hanya baca Al-Fatihah itu sudah sah salatnya. Karena membaca surah-surah itu sesudah Al-Fatihah itu yaitu sunnah hukumnya. Hanya Al-Fatihah yang wajib atau yang rukun. Nabi mengatakan la salata biduni al-fatihah atau kama qala, tidak ada salat yang sah tanpa membaca al-fatihah. Tapi yang surah-surah itu tidak menjadi rukun, tidak menjadi wajib. Jadi kalau ada orang salat hanya membaca al-fatihah saja setiap rakaat itu sudah sah salatnya. Hanya yang ada menjadi masalah yaitu meninggalkan sunat. Karena disunatkan baca surah-surah pendek atau surah-surah sesudah Al-Fatihah. Itu. Jadi sah-sah saja salatnya. Kalau baca Al-Fatihah saja. Bukan saja salat sunnah, salat fardu pun juga kalau tiap baca surah sesudah Al-Fatihah itu sah salatnya. Saya kira begitu.
1: Ya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Kiai. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, demikianlah Mutiara Pagi edisi pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Haji Najamuddin atas ilmu dan kajian yang telah dibagikan kepada kita semua di pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan pagi ini dapat menambah pemahaman dan menjadi bekal dan menyempurnakan ibadah saat salat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai atas pembelajarannya. Semoga Pak Kiai sehat selalu. Dan sampai berjumpa di kajian berikutnya. Saya Mori Harmalasari beserta rekan Idam di meja operator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam warta berita.
2: Gaji P3K daerahnya akan ditransfer dari APBN berupa

0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Mori Hermalasari. Sari berita. 39 Pemda kesulitan bayar gaji P3K, DPR siapkan solusi tambahan melalui dana alokasi umum. Dinkes Makassar menggencarkan cek kesehatan gratis dengan menjemput bola ke perkantoran dan ruang publik. Inilah sari berita. Tiga puluh sembilan Pemda kesulitan bayar gaji P3K, DPR siap solusi tambahan melalui dana alokasi umum. Laporan Iin Nurfareni.
1: Sejumlah daerah mengalami kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sejak beberapa bulan terakhir. Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, ada 39 Pemda mengalami kesulitan fiskal dengan persentase belanja pegawai mencapai 50%. Berbagai upaya telah dilakukan agar permasalahan gaji P3K dapat teratasi. Salah satunya dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan APBD Pemda dan efisiensi. Menyikapi persoalan ini, Ketua Komisi 2 DPR RI, M. Rifki Nazami Karsa Sayuda dalam kunjungannya di Kota Makassar mengatakan, ke-39 kabupaten dan kota tersebut akan mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan keuangan dan bagi Pemda yang tidak sanggup membayar gaji P3K akan mendapat tambahan anggaran melalui dana alokasi umum.
2: Sudah dilakukan exercisement sedemikian rupa, efisiensi sudah, exercise APBD-nya sudah, tetap nggak ada jalannya selain harus dibiayai atau dibantu oleh APBN. Nah karena itu insya Allah daerah-daerah seperti ini nanti gaji P3K daerahnya akan ditransfer dari APBN berupa penambahan dana alokasi umum. Selama ini kan dana alokasi umum itu hanya dihajatkan untuk PNS. Karena P3K daerah itu di-state di Undang-Undang ASN bersumber pendapatannya, gajinya dari APBD.
1: Sebelumnya Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendukung pembayaran gaji P3K melalui APBN. Ia menilai dorongan Komisi 2 langkah tersebut dan menilai DPR RI sudah tepat. Namun melihat kondisi fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, sharing anggaran antara APBN dan APBD dimungkinkan untuk hal tersebut.
3: Ada perimbangan. Jadi kalau misalnya kita dari segi tunjangan TPP-nya, kita dari pusat untuk gaji pokok dan tunjangan jabatan dan sebagainya. Sehingga ada memang harus ada saling mengisi lah. Ya, kita artinya bekerja kompak dengan pemerintah pusat. Kewenangan pusat, kewenangan daerah, kalau kita kolaborasi dengan bersama insya Allah akan sama-sama jalan. Kita tidak bisa berharap banyak juga ke pusat totali semuanya, tapi kita mengambil bagian yang mana, pusat mengambil bagian yang mana.
1: Andi Sudirman menjelaskan seharusnya gaji P3K dibebankan pada anggaran pusat dengan pembiayaan dari APBN maka fiskal daerah juga tidak terbebani.
0: Tiga kampung nelayan merah putih akan dibangun di Kabupaten Maros. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Maros bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai membangun tiga kampung nelayan merah putih di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pembangunan ditandai dengan serah terima lokasi dan peletakan batu pertama yang berlangsung kemarin. Tiga lokasi tersebut berada di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Desa Borima Sunggu, Kecamatan Maros Baru, dan Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Program ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan akan dibangun, diantaranya shelter pendaratan ikan, pabrik es, portable, sarana air bersih, bangunan perbekalan nelayan hingga sumur bor. Pembangunan kampung nelayan penyangga ditargetkan rampung dalam waktu 135 hari. Bupati Maros Andi Safril Kadesa mengatakan kehadiran kampung nelayan merah putih menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan fasilitas yang dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
5: Melaksanakan peletakan batu pertama sekaligus serah terima lokasi untuk dua kampung nelayan yang akan dibangun di Kabupaten Maros, yakni kampung nelayan di desa ini, di Desa Borima Sunggu, Kecamatan Maros Baru, dan juga kampung nelayan di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa. Jadi lainnya adalah bagaimana kita ciptakan penataan kampung nelayan yang modern dan tertata.
4: Sementara itu, pejabat pembuat komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tarik Hairul, mengatakan konsep kampung nelayan Merah Putih diarahkan untuk menciptakan kawasan nelayan yang lebih modern dan tertata.
6: Akan ada tim selanjutnya untuk mengawal lagi prosesnya.
4: Pemerintah Kabupaten Maros berharap program ini mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperlancar distribusi hasil tangkapan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil laut. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kualifikasi siswa sekolah rakyat terintegrasi Wajo diutamakan masyarakat desil 1 atau KME. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal.
7: Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Wajo memperkuat penjangkauan anak usia sekolah dari keluarga desil 1 dan 2 untuk mengoptimalkan pemanfaatan sekolah rakyat terintegrasi yang berkapasitas hingga 270 siswa di tiap sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo, Asri MPD, menyebutkan peran organisasi perangkat daerah terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten telah bergerak aktif, terpadu, dan berkelanjutan. Menurutnya, kesiapan gedung dan dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah gelombang pertama perlu diikuti penguatan penjangkauan agar fasilitas yang dibangun negara benar-benar dimanfaatkan anak-anak yang menjadi sasaran program, terkhusus mereka yang berasal dari keluarga desil 1.
8: Jadi sebenarnya seperti ini, Mbak. Jadi data-datanya memang sudah ada semua kan dari DTSN semua. Jadi di DTSN itu kan sudah ada data semua kan dari masyarakat yang masuk desil 1, desil 2. Jadi kualifikasi pertamanya itu memang harus dari masyarakat desil 1, desil 2. Ya mohon maaf ya, dari bahasa statistiknya itu kan dari keluarga miskin dan keluarga miskin ekstrim. Dari keluarga yang, mohon maaf ya, dari keluarga betul-betul kurang mampu atau memang dari keluarga yang bahasa statistiknya itu miskin ekstrim. Seperti itu sih, Mbak.
9: Oke, baik. Terima kasih banyak ini Pak Asri ya, sudah diberikan.
7: Asri menambahkan penjangkauan tidak cukup hanya mengandalkan data administratif. Pemerintah daerah, perangkat kecamatan dan desa, pendamping sosial, satuan pendidikan, serta unsur masyarakat perlu memastikan anak-anak yang memenuhi kriteria benar-benar teridentifikasi. Keluarga juga perlu memperoleh penjelasan utuh mengenai pembelajaran, kehidupan berasrama, pola pengasuhan, layanan kesehatan, perlindungan anak, serta mekanisme komunikasi antara sekolah dan orang tua. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
0: Dinkes Makassar menggencarkan cek kesehatan gratis dengan menjemput bola ke perkantoran dan ruang publik. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
10: Dinas Kesehatan Kota Makassar mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG melalui berbagai strategi, termasuk layanan jemput bola ke perkantoran, perusahaan, hingga lokasi keramaian. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saidah, mengatakan upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan capaian target pemeriksaan kesehatan masyarakat. Dijelaskan, CKG menjadi salah satu program yang harus dimaksimalkan agar semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan secara dini. Di sisi lain, ia menilai antusiasme masyarakat terhadap program ini terus mengalami peningkatan.
11: Jadi, di samping datang ke puskesmas, teman-teman juga jemput bola di beberapa perkantoran atau perusahaan-perusahaan yang mana mereka bersurat untuk dilakukan CKG. Jadi kami memanfaatkan di mana banyak berkumpul, misalnya ada sosialisasi atau ada kegiatan lainnya, misalnya safety, itu kami lakukan CKG juga di tempat tersebut.
10: Sementara itu, warga Makassar Yuyun mengaku terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis karena bisa diakses tidak hanya di puskesmas, tapi di titik-titik keramaian juga bisa, seperti Car Free Day.
12: Bagus sih, saya setuju karena itu difasilitasi gitu. Gratis, sedangkan kalau misalkan kita ke klinik atau pokoknya untuk tes begitu kan berbayar.
10: Adapun data Dinas Kesehatan Kota Makassar per 5 Juli 2026 sebanyak 134.708 orang atau sekitar 19,71% yang sudah menerima layanan kesehatan gratis.
0: Pemerintah sebaiknya aktifkan seluruh fasilitas kesehatan untuk menjangkau seluruh masyarakat di program cek kesehatan. Berikut dalam sorotan berita bersama Alpianus Baka.
13: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Frawi.
14: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Pian.
13: Ya. Kak Frawi, salah satu program andalan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming sebagai wakil presiden adalah cek kesehatan gratis yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat, yang mana program ini sudah berjalan setahun lebih begitu. Nah, bagaimana dari sisi kebijakan Anda melihat apakah kebijakan ini dalam setahun lebih berjalan sudah bermanfaatkah untuk masyarakat menurut pandangan Anda?
14: Ya, tentu secara pengambilan kebijakan ini sudah sangat baik dalam hal mendeteksi awal ya penyakit masyarakat ya yang diderita oleh masyarakat. Namun tentu ini ada evaluasi, tentu kami sebagai secara pribadi misalnya melihat sisi kebijakan ini ternyata tidak menyentuh sampai lapisan yang paling terbawah. Dalam arti ya secara angka mungkin sudah memiliki secara angka ya sudah berapa juta ya telah dilakukan pengusahaan gratis.
13: Yeah.
14: Namun saudara-saudara kita yang ternyata di pelosok sampai di daerah-daerah yang 3T kita sebutnya begitu, itu ternyata belum tersentuh hal-hal itu ya, karena ya masih hanya di hanya sebagian daerah dan yang dekat dengan akses pelayanan kesehatan, dan itu yang mereka banyak terasa, belum lagi komunitas-komunitas seperti sekolah yang memang mereka didatangi ya oleh pusat pelayanan kesehatan untuk dokumen pemeriksaan dari pemerintah seperti itu.
13: Oke. Bagaimana menurut pandangan Anda yang seharusnya dilakukan pemerintah supaya program ini bisa menyentuh kepada masyarakat, terutama lapisan yang paling bawah atau grassroots ini?
14: Ya, memang kebijakan ini perlu memang dilakukan secara terukur ya, dalam arti betul-betul tepat sasaran ya. Karena kalau kita lihat ya, kalau misalnya masyarakat secara umum langsung diperiksa untuk cuma-cuma, ternyata dalam beberapa data yang ada masyarakat dengan gratis itu ya, bisa terjadi ya karena mereka memiliki layanan yang mereka mampu, misalnya dengan BPJS dan lain-lainnya ya. Hal lain juga yang bisa pemerintah lakukan dalam pengambilan kebijakan ini ya, tentu bagaimana semuanya harus bisa berbasis data. Bagaimana kita pemerintah tentu memiliki data bagaimana pelayanan yang perlu diberikan kepada masyarakat di daerah tertentu, sehingga bisa diberikan memang pengobatan lebih awal dengan ya pemeriksaan kesehatan gratis itu. Bukan berarti tentu berbeda treatmentnya, berbeda pelayanannya untuk menangani saudara-saudara kita yang di kota-kota besar dengan saudara-saudara kita yang ada di pelosok daerah-daerah misal 3T, tentu berbeda penyakit yang mereka derita dan lain-lain. Sehingga memang dua hal ini penting untuk dijadikan sebagai acuan untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah setahun berjalan ya, sehingga bisa lebih ya tepat sasaran dan bukan hanya sekedar jumlah angka semata ya, yang sampai sudah lebih dari 20 juta yang telah mendapatkan kesehatan gratis ini. Tapi sekali lagi bukan berarti dengan ada yang misalnya gratis lantas masyarakat kan sehat dan sejahtera, bukan juga itu jadi jadi acuan untuk melihat sisi kesejahteraan masyarakat kita.
13: Apakah itu artinya kemudian pemerintah seharusnya mengaktifkan seluruh fasilitas-fasilitas layanan kesehatan yang ada di berbagai daerah di pelosok-pelosok, mulai dari puskesmas sampai dengan puskesmas pembantu atau pustu begitu, supaya bisa menjangkau masyarakat-masyarakat di bawah ini kemudian tanpa ada syarat yang dan ketentuan yang berlaku untuk bisa mendapatkan layanan ini?
14: Ya, itu salah satu alternatif pilihan kebijakan yang sangat ideal tentunya, dengan menghidupkan pusat-pusat kesehatan yang sampai di layanan paling tingkat paling bawah ya, pustu. Namun seringkali kita harus tahu dengan kondisi yang ada bahwa dokter yang tidak hadir ya, dan memang ini tantangan yang pemerintah perlu salurkan untuk bagaimana memberikan pelayanan kesehatan dasar ya, paling tidak kalaupun belum bisa dokter spesialis, paling dokter umum untuk bisa sampai ke pelosok-pelosok daerah. Hal lain juga bisa dijadikan sebagai bagaimana pemberian kesehatan gratis ini juga bisa menyentuh ke memang yang betul-betul mendapatkan pelayanan ini, yang memang tidak perlu banyak persyaratan dan lain-lain. Ini yang seringkali secara administratif ya, bukan hanya di layanan kesehatan tapi bidang-bidang lainnya juga menjadi kendala, yang biasa masyarakat ya juga jadi enggan ketika misalnya pelayanan apa administrasi yang begitu banyak, dan ini yang semestinya tanpa perlu melihat administrasi, tapi bagaimana pelayanan itu memang betul-betul diberikan kepada masyarakat yang memang memerlukan.
15: Oke, jadi seharusnya memang syarat administratif itu mungkin dikurangi, kalaupun mungkin ada hanya untuk identitas saja begitu, manifest yang sudah melakukan cek kesehatan gratis tanpa ada embel-embel lain itu, Kak Frawi ya.
14: Ya betul.
15: Oke oke. Terakhir apa masukan Anda begitu untuk program ini, mungkin perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan supaya harapan Anda tadi bahwa ini program supaya bisa merata sampai ke masyarakat paling bawah atau grassroots ini?
14: Ya tentu pemerintah memberikan pelayanan dasar dalam bentuk pemberian kesehatan gratis ini memang sangat diperlukan masyarakat ya, dalam hal ini tentu kelompok-kelompok rentan ya. Yang memang perlu diberikan stimulus untuk mereka sadar akan kesehatan. Tentu edukasi juga tidak kalah pentingnya, bahwa pemeriksaan kesehatan juga sebagai bentuk deteksi dini. Namun edukasi yang baik sehingga masyarakat sadar untuk bisa peduli akan kesehatannya, itu juga tidak kalah pentingnya dibanding pemeriksaan gratis untuk masyarakat ini. Tentu terakhir, bagaimana kebijakan ini harus terus dilakukan evaluasi sehingga kebijakan yang tadinya menjadi program pemerintah bisa betul-betul ya akan mendapatkan masukan-masukan dari banyak pihak untuk bagaimana perbaikan kebijakan itu dalam hal pemeriksaan kesehatan gratis ini betul-betul bisa didapatkan untuk masyarakat. Yang
15: Prawi, terima kasih banyak ulasannya bersama RRI pada kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Sekda Makassar pastikan monitoring dan evaluasi perusda dilakukan secara berkala. Laporan Edwin Masud.
17: Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat pengawasan terhadap kinerja perusahaan daerah atau perusda melalui monitoring dan evaluasi secara berkala. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap perusda mampu mencapai target yang telah ditetapkan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sulkifli Nanda, mengatakan evaluasi dilakukan dengan menilai capaian kinerja, target perusahaan, hingga proses bisnis yang dijalankan. Menurutnya, seluruh aspek tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas pengelolaan setiap perusahaan daerah.
18: Pak Wali Kota melakukan evaluasi ya, kinerja dengan melihat bagaimana kinerja dan kemudian bagaimana target yang dicapai oleh setiap perusahaan daerah ya, kemudian melihat apa proses bisnisnya, apakah sudah sesuai dengan progres atau belum, itu setiap saat lalu melakukan evaluasi ya, melalui dari kabar ekonomi, melalui dari dewasnya ya, melalui misalnya dari saya sendiri sebagai sekda ya, kemudian kita berdiskusi-diskusi kecil tentang terkait mengenai bagaimana penilaian kinerja dari setiap perusda.
17: Sulkifli Nanda menambahkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Kota Makassar dalam memberikan pembinaan sekaligus mendorong peningkatan tata kelola perusahaan daerah agar lebih profesional, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan daerah maupun pelayanan publik.
0: DLH Makassar bentuk Satgas Penegakan Perda Persampahan mulai Agustus mendatang.

0: penegakan aturan di lapangan. Meski demikian, Helmi menegaskan penerapan sanksi tidak akan dilakukan secara langsung. DLH akan lebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan dalam perda persampahan.
1: Saya rasa sudah ada perda yang mengatur tentang undang-undang tentang persampahan, dan sudah ada juga undang-undang nomor 18, kalau tidak salah, dan itu kita sudah kaji regulasinya. Setelah 1 Agustus nanti kita akan membentuk Satgas Pelaksanaan Perda atau Satgas Penegakan Perda Persampahan. Tentu akan ada juga punishment, selain reward, kita akan berikan juga reward kepada orang-orang yang berhasil dalam mengolah sampah, tapi akan ada punishment juga. Ya tentu kita berharap kita sosialisasikan terlebih dahulu. Setelah sosialisasi berhasil, setelah kita kaji, evaluasi, baru kita akan laksanakan punishment.
0: DLH Makassar berharap pembentukan Satgas Penegakan Perda Persampahan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat sehingga pengelolaan sampah di Kota Makassar menjadi lebih tertib, sekaligus mendukung program Makassar menuju kota yang lebih bersih.
2: Pemerintah Australia melalui Kedutaan Besar untuk Indonesia menghadirkan Australia Reading Corner di Masjid Al-Markas Islam. Laporan Iin Nurfarini.
3: Pemerintah Australia melalui Kedutaan Besar untuk Indonesia menghadirkan Australia Reading Corner di Masjid Al-Markas Islami. Kehadiran Australia Reading Corner ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya hadir di Masjid Istiqlal, Jakarta. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Bracer, mengaku senang dapat secara resmi membuka Australia Reading Corner yang didirikan di sebuah masjid di Indonesia. Ia menambahkan Masjid Al-Markas Al-Islami merupakan masjid terkemuka di Indonesia bagian timur, khususnya di Makassar, dan pusat kegiatan sosial yang tidak hanya berfokus pada aktivitas ibadah umat muslim.
4: Al-Markas Al-Islami diutamakan sebagai lokasi reading corner kedua karena mengingat pentingnya Makassar dalam sejarah hubungan Australia dan Indonesia. Bukan suatu kebetulan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memilih Makassar sebagai salah satu tujuan dalam kunjungan bilateral pertamanya sebagai Perdana Menteri pada tahun 2022 di Indonesia.
3: Rod Bracer mengungkapkan kota Makassar sangat penting dalam kehidupannya. Pada tahun 1990, ia pernah tinggal dengan keluarga angkat di sebuah rumah dekat dengan masjid ini. Walaupun kala itu belum dibangun, namun daerah ini memiliki nostalgia untuknya. Sementara itu, Ketua Yayasan Islamic Center Al-Markas Al-Islami, Prof. Hamid Awaluddin, mengaku senang dengan adanya koleksi buku baru di perpustakaan masjid. Kehadiran Australia Reading Corner ini bertujuan untuk meningkatkan literasi buku ini menjadi jendela dunia, mengenal banyak huruf dan dunia. Prof. Hamid Awaluddin berharap ke depan Kedubes Australia bisa dapat mengupdate buku-buku yang ada di perpustakaan Masjid Al-Markas, sehingga makin banyak yang datang untuk membaca di sini.
5: Saya dapat laporan dari kepala perpustakaan, ini diperbutkan ini buku seperti ini. Nah, saya harapkan Pak Dubes ke depan disuplai terus buku, biar perpustakaan ini menjadi tempat bacaan bagi seluruh mahasiswa universitas yang ada di sini. Kenapa?
3: Prof. Hamid Awaluddin menyatakan jika perpustakaan ini terbuka untuk umum, sehingga semua bisa datang untuk membaca di sini.
2: Ruang digital belum sepenuhnya aman. Orang tua diminta manfaatkan fitur pengawasan anak. Laporan Aan Ariska.
6: Meningkatnya jumlah anak yang mengakses internet menuntut keterlibatan semua pihak dalam menciptakan ruang digital yang aman. Pegiat literasi digital yang juga dosen Universitas Boswa Abdillah SAS menilai perlindungan anak di dunia maya tidak hanya menjadi tanggung jawab anak, tapi juga orang tua, penyedia platform hingga pemerintah. Abdillah mengatakan, langkah pertama yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah memanfaatkan fitur parental control untuk mengawasi aktivitas digital bagi anak.
7: Bisa lihat landscape digital di Indonesia, kurang lebih sekarang penggunanya itu didominasi oleh anak-anak sampai bahkan anak usia dini. Nah, maka dari itu, menurut saya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk memastikan anak aman di ruang digital. Dan ini bukan hanya tugas dari anak itu sendiri, tapi tugas dari orang tua, bahkan pelaksana platform atau pembuat platform, bahkan tugas pemerintah secara garis besar atau secara umum.
6: Abdillah menambahkan, pengawasan yang disertai edukasi kepada anak mengenai penggunaan internet yang sehat menjadi kunci agar anak dapat memanfaatkan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.
2: KONI dan Pemprov Sulsel siapkan pembinaan menuju PON 22, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
8: Komite Olahraga Nasional Indonesia

0: KONI Sulawesi Selatan bersama pemerintah provinsi mulai memperkuat koordinasi pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional PON ke-22. Ajang olahraga nasional tersebut akan digelar di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan DKI Jakarta sebagai daerah pendukung untuk sejumlah cabang olahraga. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, mengatakan peningkatan prestasi olahraga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari pengurus cabang olahraga, pelatih, hingga masyarakat. Menurutnya, waktu persiapan yang tersisa sekitar 3 tahun harus dimanfaatkan secara maksimal untuk pembinaan atlet secara berkelanjutan.
1: Namun kita ketahui saat ini KONI harus sudah bisa aktif. KONI, Dispora, ya, ini sudah bisa harus turun langsung saat ini untuk pembinaan mulai sejak dini. 3 tahun waktu bukan waktu lama, ini waktu kecil untuk melakukan pembinaan. Jadi nanti mungkin dalam waktu dekat saya akan undang KONI, kami akan kerjasama, kan kami akan bicarakan bagaimana sistem pembinaan yang ada di cabur-cabur. Karena sejauh ini memang KONI membawai seluruh cabur. Pemerintah provinsi itu hanya melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan daripada mereka dalam rangka untuk pelatihan dan melakukan kegiatan-kegiatan. Nah ini kerjasama kolaborasi KONI Pemprov dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Saya akan mengadakan pertemuan dan kita akan lakukan bersama-sama apa yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan prestasi di Sulawesi Selatan.
0: Suherman menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan membangun kerjasama lebih intensif dengan KONI Provinsi Sulawesi Selatan dan cabang olahraga untuk membahas sistem pembinaan di setiap cabang olahraga. Ia menegaskan sinergi antara Dinas Pemuda dan Olahraga dan KONI menjadi langkah penting dalam memenuhi kebutuhan pelatihan serta mendukung peningkatan prestasi atlet Sulawesi Selatan di PON mendatang.
2: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di App Store dan Play Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: informasi dan inspirasi. Makassar Pagi Ini.
1: Informasi cuaca.
2: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, baru saja kita mengikuti warta berita edisi 25 Juli 2026. Untuk melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini, kami sajikan informasi perkiraan cuaca dari BMKG Wilayah 4. Dan telah bersama kami rekan prakirawan Rere yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Kepada prakirawan Rere, kami persilahkan.
3: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini Sabtu 25 Juli 2026, kami hadir kembali untuk memberikan informasi perkiraan cuaca terupdate di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Untuk siang dan sore hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pindrang, dan Toraja Utara. Untuk malam hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara. Sedangkan untuk dini hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bantaeng, Bone, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Sinjai. Dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 100%, angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai dengan 47 km per jam. Kemudian peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat dan selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dari BMKG Wilayah 4 Makassar, kami melaporkan.
2: Baik, terima kasih prakirawan Rere atas informasinya di pagi hari ini. Dan pendengar, sekian informasi perkiraan cuaca edisi 25 Juli 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
4: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, terima kasih masih bersama kami dan kami akan hadirkan informasi terkini yang kami kutip dari portal berita kami rri.co.id. Operasi pencarian dan pertolongan atau SAR terhadap korban kecelakaan KM Nurul Salsa di perairan Selayar resmi ditutup pada Jumat 24 Juli 2026 setelah berlangsung selama 10 hari. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama tim SAR gabungan, pemerintah daerah dan perwakilan keluarga korban. Hingga hari terakhir pencarian tidak ditemukan lagi tanda-tanda maupun petunjuk baru terkait keberadaan korban. Berdasarkan data validasi, jumlah penumpang KM Nurul Salsa sebanyak 76 orang dan sebanyak 58 orang berhasil selamat, 4 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 14 orang masih dinyatakan hilang. Basarnas Makassar menyatakan seluruh area pencarian telah disisir secara maksimal sesuai prosedur. Meski operasi resmi dihentikan, Basarnas tetap membuka koordinasi apabila di kemudian hari terdapat informasi baru terkait korban yang belum ditemukan. Basarnas juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan, TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, nelayan, dan masyarakat yang telah terlibat dalam operasi kemanusiaan tersebut. Seluruh personel dan peralatan kini telah kembali ke satuan masing-masing untuk bersiaga menghadapi potensi keadaan darurat lainnya. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk berita dan informasi lainnya, kunjungi portal berita kami di rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Makassar karena kami masih akan menghadirkan berbagai informasi dan hiburan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.
2: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, berikut kami akan hadirkan informasi kondisi lalu lintas yang terpantau melalui CCTV Kominfo Kota Makassar. Bagi Anda yang akan melintasi atau menuju jalan Simpang 5 Bandara, saat ini terpantau lancar. Dan berikutnya untuk ruas arus jalan-jalan Barombong terpantau lancar. Selanjutnya untuk Anda yang akan melintasi perbatasan Makassar Maros, saat ini terpantau lancar. Dan berikutnya untuk Anda yang akan menuju flyover, saat ini terpantau ramai lancar. Diharapkan Anda tetap berhati-hati di jalan, menjaga kecepatan, dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar dan selamat sampai di tujuan.
2: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
3: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Makassar pagi ini.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini Anda senantiasa diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani aktivitas. Senang sekali saya Mori Hermalasari kembali hadir menemani Anda dalam Opini Publik edisi 25 Juli 2026 sebagai ruang diskusi interaktif yang menghadirkan berbagai isu aktual dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap orang. Menyadari pentingnya deteksi dini terhadap berbagai penyakit, pemerintah menghadirkan program layanan cek kesehatan gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala, sehingga berbagai penyakit dapat diketahui lebih awal dan ditangani sebelum berkembang menjadi lebih serius. Namun pertanyaannya, apakah layanan kesehatan gratis ini sudah benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat? Atau masih ada kendala yang membuat layanan ini belum dimanfaatkan secara optimal? Itulah yang akan kita bahas bersama di pagi hari ini dalam Opini Publik. Pendengar Pro 1, selama ini masih banyak masyarakat yang memeriksa kesehatan ketika sudah merasakan gejala penyakit. Padahal banyak penyakit seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, penyakit jantung, hingga gangguan ginjal berkembang tanpa gejala yang jelas pada tahap awal. Melalui layanan cek kesehatan gratis, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih dini. Dengan begitu, langkah pencegahan maupun pengobatan dapat dilakukan lebih cepat sehingga risiko komplikasi dapat dikurangi. Selain bermanfaat bagi individu, program ini juga diharapkan dapat menekan beban pembiayaan kesehatan dalam jangka panjang melalui upaya promotif dan preventif. Meski demikian, keberhasilan program ini tentu bergantung pada banyak hal, mulai dari kemudahan akses layanan, pemerataan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, hingga keadaan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut. Pendengar Pro 1, kami ingin mendengar pendapat Anda dan pandangan Anda. Apakah Anda atau keluarga pernah memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis? Bagaimana pengalaman Anda dan apakah pelayanan mudah diakses dan memberikan manfaat? Silakan bergabung melalui line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821 3333 9440, ataupun bisa melalui siaran live Facebook kami di RRI Pro 1 Makassar. Apakah layanan cek kesehatan gratis sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat? Atau menurut Anda, apakah masyarakat sudah memiliki kebiasaan melakukan pemeriksaan kesehatan secara utuh? Silakan berpartisipasi dan berikan pandangan Anda melalui line telepon ataupun WhatsApp kami dalam Opini Publik di pagi hari ini. Dengan topik yang kami bahas pagi hari ini adalah layanan cek kesehatan gratis sudah bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Silakan berbagi pandangannya ataupun memberikan pendapat Anda di pagi hari ini. Pendengar, banyak penyakit tidak langsung menimbulkan keluhan pada tahap awal. Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, hingga penyakit ginjal sering sekali baru diketahui setelah kondisinya cukup berat. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala menjadi salah satu langkah penting untuk mendeteksi risiko penyakit lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Dan apakah sosialisasi mengenai program cek kesehatan gratis sudah cukup luas? Dan menurut Anda, apakah pemeriksaan kesehatan berkala dapat mengurangi risiko penyakit yang lebih serius? Silakan memberikan pandangan Anda ataupun pendapat Anda di pagi hari ini. Tentunya di 0821 3333 9440. Sambil menunggu partisipasi Anda, kami akan jeda sejenak. Namun untuk itu kami masih akan menunggu tentunya di Opini Publik Pro 1 RRI Makassar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: 94,4 FM Kalian Informasi dan Inspirasi. Kembali bersama saya di Pro 1 RR Makassar dalam program Opini Publik yang akan membahas topik layanan cek kesehatan gratis sudah bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dan kami menunggu pendapat dan pandangan Anda pendengar melalui line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Silakan bergabung melalui line telepon ataupun di live TikTok kami di pagi hari ini. Tentunya pendengar bisa memberikan komentarnya ataupun pandangannya mengenai topik kita di pagi hari ini. Bagaimana agar masyarakat tidak hanya datang saat sakit tetapi juga rutin memeriksa kesehatan? Dan ini adalah salah satu tujuan diadakannya cek kesehatan gratis untuk mengetahui penyakit sejak dini. Layanan cek kesehatan gratis bukan hanya bertujuan menemukan penyakit tetapi juga membangun budaya hidup sehat. Setelah mengetahui pemeriksaan, masyarakat diharapkan lebih termotivasi untuk menjaga pola makan, rutin berolahraga, menghindari rokok, mengolah stres, serta melakukan kontrol kesehatan secara berkala. Dengan demikian, program ini bukan sekedar pemeriksaan sesaat, melainkan bagian dari upaya menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Dan baru saja juga masuk dari WhatsApp kami dari Bapak Ignatius di Pesona Barombong memberikan pertanyaan, boleh tahukah teknis pelayanan kesehatan gratis itu bagaimana dan seterusnya. Dan dari pertanyaan Bapak Ignatius bahwa diperlukan juga sosialisasi nih untuk program cek kesehatan gratis, apakah sudah cukup luas? Mungkin dari pendengar Pro 1, apakah sudah ada yang melakukan cek kesehatan gratis? Silakan memberikan pandangan atau pengalaman Anda yang sudah melakukan cek kesehatan gratis atau mendapatkan manfaat dari cek kesehatan gratis. Dan untuk mengetahui informasi lebih secara teknisnya, kemarin kami di program Halo RRI sudah menjawab tentang teknis pelayanan cek kesehatan gratis melalui narasumber kami, Bapak Dr. Gigi DRG Yusuf, selaku PLT Kadis Kesehatan Bone, yang sudah menjelaskan secara teknis bagaimana pelayanan cek kesehatan gratis mulai dari pendaftaran hingga selesai. Dan mungkin dari pendaftaran, mungkin pendengar membutuhkan pendaftaran melalui handphone Anda secara langsung ataupun bisa datang ke klinik atau puskesmas terdekat untuk melakukan pendaftaran dengan waktu yang bisa dilakukan sesuai yang ditentukan ataupun yang bisa Anda perlukan. Dan untuk cek kesehatan gratis ini sudah dipastikan juga menurut beliau bahwa ini gratis dari awal hingga akhir. Dan apabila membutuhkan tindakan medis yang lebih serius, akan dilakukan tindakan secara cepat dan tanggap. Nah, bagaimana dari pandangan pendengar? Apakah cek kesehatan gratis ini sudah sangat bermanfaat? Atau masih diperlukan hal lain untuk mendapatkan manfaat dari cek kesehatan gratis ini? Ataupun butuh peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang sudah bermanfaatkah? Silakan pendengar bergabung langsung di Opini Publik di pagi hari ini, tentunya di line telepon ataupun WhatsApp kami 0821-3333-9440. Program kesehatan akan lebih efektif apabila didukung oleh partisipasi masyarakat. Pemerintah menyediakan layanan tenaga kesehatan memberikan edukasi, sementara masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatannya. Nah, pertanyaannya, apakah layanan cek kesehatan gratis benar-benar sudah bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat? Karena kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis, tetapi juga tanggung jawab setiap individu melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kapan terakhir kali Anda memeriksakan kesehatan meski sedang merasa sehat? Apakah kita masih menunggu sakit baru datang ke fasilitas kesehatan? Nah, silakan berikan pandangan ataupun pendapat Anda di pagi hari ini tentunya di opini publik. Karena kami masih menunggu partisipasi Anda. Dan sebelum itu kami akan break dulu untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Makassar.
1: Kocak banget nih, coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini, mau aku upload, ya siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka, gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sembilan FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kami masih menunggu partisipasi Anda tentunya di 08213333 9440 mengenai topik kita di pagi hari ini. Layanan cek kesehatan gratis sudahkah bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat? Kami menunggu line telepon Anda ataupun pandangan Anda mengenai topik kita di pagi hari ini, tentunya mengenai cek kesehatan gratis. Apakah Anda sudah ada yang merasakan manfaatnya? Silakan langsung saja bergabung di 08213333 9440. Dan di ujung telepon sana kita sudah ada yang bergabung. Kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Pak Abdullah Sewang.
2: Betul sekali.
1: Baik, gimana kabarnya Pak Abdullah Sewang?
2: Alhamdulillah.

0: Baik, sehat walafiat, lahir dan batin, aman dan sentosa.
1: Alhamdulillah. Baik, Pak Abdullah Sewang, apakah sudah pernah melakukan cek kesehatan gratis, Pak?
0: Kalau itu ada pemeriksaan cek kesehatan itu lebih bagus. Tetapi kita pertanyakan ini, di mana tempatnya?
1: Baik.
0: Karena tidak ada pemberitahuan ini, ada pengumuman di mana. Baik dari RTRW, dari Duran, jadi kita tidak tahu di mana kita mau berobat gratis ini, di mana tempatnya. Kalau masyarakat tahu tempatnya, pasti masyarakat datang di sana, tapi ini kita tidak tahu di mana tempatnya. Iya.
1: Berarti,
0: jadi mohon, mohon ini, berita ini disampaikan secara seksama.
1: Dibutuhkan mohon informasi lebih lanjutnya ya, Pak ya?
0: Ya, begitu. Supaya masyarakat lebih tahu bahwa di sini tempatnya ya. Pasti kalau sudah ada yang tahu, pasti itu kamu menyambung itu berita. Bahwa di sana ada ini sudah ada, kita dengar di mana ada.
1: Baik, berarti berkurangnya informasi untuk cek kesehatan gratis ini ya, Bapak ya?
0: Betul sekali, kurang informasi. Jadi saya minta kepada pemerintah, ya, dan wali kota, segera menyampaikan kepada RTRW-nya. RTRW itu memberitahu, mengumumkan bahwa silakan masyarakat datang berobat tempat ini, di tempat ini, supaya orang tahu ini. Kita cuma dengar berita saja, tidak ada di mana tempatnya. Iya. Kalau jadi tak tempatnya, dia bilang, sama aja bohong ini kalau begini caranya.
1: Baik.
0: Iya. Jadi supaya masyarakat lebih tahu, itu harus ada pengumuman. Kalau begitu kita kembalikan itu, mobil penerangan itu. Itu. Untuk memberitahu kepada masyarakat. Ya, bukan saja ini saja yang dia bisa berita kepada masyarakat, berita-berita yang lain juga bisa disampaikan dengan itu, mobil penerangan itu. Kalau mobil penerangan itu di jalan-jalan, di perpatan dia berhenti, dia umumkan, orang nanti terus mendengar informasi. Iya, karena saya tahu, karena saya dengar itu dan saya melihat itu. Mobil-mobil penerangan itu, kalau itu memberikan penerangan di jalan, baik dia jalan, baik dia berhenti, orang paham sekali bahwa ada pengen begini, iya. Kalau ini saya terus terang saya bilang tuh, ini radio hanya orang yang memiliki radio saja bisa tahu informasi, yang mendengar informasi-informasi yang tidak ada radio, tidak ada yang mendengar itu. Iya, jadi sebaiknya pemerintah kembalikan itu mobil penerangan berbicara di jalan. Iya, saya kira itu masukan saya buat pagi ini, Bari.
1: Baik, terima kasih Pak Abdullah Sewang.
0: Selamat sukses.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung dan memberikan pendapatnya di pagi hari ini. Dan di ujung telepon sana kita sudah ada Pak Jono nih yang bergabung. Kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Pak Jono, bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik juga Bapak.
2: Iya.
1: Baik, Bapak silakan memberikan pandangan dan pendapatnya untuk topik kita di pagi hari ini, layanan kesehatan gratis.
2: Layanan kesehatan gratis, soalnya ini program atau kebijakan ini bagus sebenarnya dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi sayangnya ini sosialisasinya kurang apa ya di masyarakat, kurang sampai di masyarakat sebenarnya ini. Iya, karena banyak juga memang terus terang banyak orang masyarakat tahu ini hanya pada di radio. Itu kalau informasi dari pemerintah sendiri itu kurang sampai lah. Iya. Kenapa sih itu setiap program seperti ini kenapa tidak disosialisasikan dengan baik? Pemerintah kan punya segalanya, ada RT, ada RW, ada lurah, ada camatnya. Maunya itu kan disampaikan kepada masyarakat bahwa ada program semacam ini, jadi silakan datang periksakan kesehatan Anda, dan itu gratis. Tapi ini tidak pernah, tidak tahu tempatnya, kan di tempat saya tidak pernah ada ya hal penyampaian seperti itu. RT datang di rumah itu kadang paling mau tagi iuran sampah PBB, dan itu tidak ada. Sebenarnya program yang bagus seperti ini yang dibutuhkan masyarakat itu sosialisasinya harus di terus itu supaya sampai ke masyarakat. Yang kedua, mendengar tadi kepada dari Boni ya, kenapa sih kalau harus mendaftar lagi, harus daftar lagi melalui HP dan sebagainya? Suruh saja masyarakat datang ke setiap puskesmas misalnya, atau pusat kesehatan masyarakat misalnya, untuk tanpa ada lagi daftar dulu, daftar ini. Baik, itu kan apalagi kalau orang-orang daerah kan susah, ya kan? Dia gimana orang itu HP saja itu dia susah, kan mau daftar lagi. Jadi maunya saja disampaikan kepada masyarakat supaya datang, mungkin ada harinya setiap hari ini datang ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatan Anda semua, ya kan, seharusnya seperti itu. Atau yang ketiga, kalau memang pemerintah betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat dan ingin meningkatkan kesehatan masyarakat, seharusnya pemerintah kalau perlu door to door, door to door itu harus dilakukan. Itu kan biasa itu masyarakat Mori itu masyarakat kan dia takut, dia takut biar kesehatan gratis, dia takut diberi pemeriksaan kesehatan di puskesmas dan sebagainya, karena dia takut. Dan sampai ketanya ada penyakit saya, pada selama ini saya sehat-sehat saja. Jadi kalau membantu masyarakat, silakan door to door lah, pemerintah door to door lah kepada masyarakat itu, paksa mereka untuk memeriksa kesehatan. Kalau memang pemerintah betul-betul ingin meningkatkan kesehatan masyarakatnya, itu yang perlu dilakukan. Kalau tidak, saya kira ini program ini tidak akan berjalan secara efektif. Jadi mudah-mudahan di pemerintah betul-betul dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan masyarakat betul-betul direalisasikan dengan sungguh-sungguh, sehingga masyarakat memang betul-betul mendapatkan pelayanan dan bisa meningkat, ada peningkatan kesehatan masyarakat lah, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Jono.
2: Ya, saya kira itu masih lanjutkan saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasi dan pandangannya di pagi hari ini Pak Jono. Dan selanjutnya di ujung telepon sana kita sudah ada lagi yang bergabung. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Pak Aldi di Pindrang.
3: Iya, di Bangkapara Lembang.
1: Baik, bagaimana kabarnya Pak Aldi?
3: Alhamdulillah, bagaimanapun kondisinya tetap disyukuri.
1: Baik, terima kasih Pak Aldi. Matahari silakan.
3: Terang.
1: Alhamdulillah, silakan memberikan informasi dan pandangan ataupun pendapatnya di opini publik kita pagi hari ini.
3: Yeah. Mengenai cek kesehatan gratis itu sering diberitakan di media hari ini. Beberapa bulan yang lalu ya, jadi sering juga diperbincangkan. Dan ketika saya keluar jalan-jalan ataupun ngobrol-ngobrol dengan tim kesehatan dari kecamatan itu belum pernah dibicarakan. Tapi begitu saya melintas di PKM itu, saya lihat tertulis di situ cek kesehatan gratis. Jadi entah dalam pikiran saya, seharusnya jangan pakai spandu begini. Ya, harusnya seluruh apa namanya desa-desa di kecamatan itu diberitahukan RK-nya disini bahwa ada cek kesehatan gratis. Hampirnya sih ada datang di sini, ada dua orang dari PKM itu yang dicek itu cuma tekanan darah terus foto, ya seperti itu. Bilang kenapa ini beda dengan yang diberitakan bahwa akan memeriksa semua seperti apa namanya ya, pokoknya jenis-jenis penyakit yang sering diberita masyarakat itu Tidak ada alatnya, cuma tekanan saja. Apa namanya, tensi, tensi darah seperti ini.
4: Itu saja ya. Terus foto,
3: foto, dan selesai pulang.
1: Baik, berarti masih, menurut Pak Aldi ini masih belum cukup manfaatnya untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
3: Itu pun ya, itu sebenarnya masyarakat lah ini ada apa lagi ini? Ketika ada yang diperiksa seperti itu, karena dikira juga masyarakat ada obatnya misalnya ya kan. Tapi namanya juga cek, hanya sekedar cek nama, ya hanya sekedar cek juga. Itu pun seperti yang disampaikan Bapak tadi, harusnya ada sosialisasi dulu setiap desa, datangi memberikan bagi bahwa akan ada begini, tapi tidak ada. Jadi kalau hanya sekedar spanduk saja dipasang di depannya PKM itu hanya segelintir orang saja yang tahu, itu pun tidak diperhatikan ya. Jadi langkah bagusnya kalau bisa pakai ke setiap desa, ada tim dari DKM itu turun ke desa untuk menyampaikan sosialisasi. Apa setidak-tidaknya ke desunya, ke RK-nya, akan ada objek kesehatan gratis. Nah, walaupun ya beberapa yang terlalu seperti yang sebelumnya tadi ada cek, tapi cuma tensi darah saja itu. Berarti beda yang disampaikan di pemerintahan.
1: Baik.
3: Ada lagi sebentar bincang-bincang ya di jam 9. Mungkin lebih lengkapnya di sini disampaikan. Baik. Nanti.
1: Ya, nanti akan kami hadirkan lengkap di pukul 9 ya, waktu Indonesia Tengah.
3: Itu saja, ya.
1: Baik, terima kasih Pak Aldi untuk pandangannya di pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami akan meluruskan terkait pembahasan Pak Jono bahwa kenapa harus dibutuhkan pendaftaran melalui telepon. Mungkin ini ada dua cara pendaftaran. Yang pertama melalui smartphone ataupun telepon Anda, karena Anda bisa melakukan kapan saja dan dimanapun untuk menentukan waktu yang sesuai. Atau bisa datang langsung ke puskesmas terdekat untuk melakukan pendaftaran secara langsung apabila tidak mempunyai telepon ataupun smartphone untuk melakukan pendaftaran sendiri. Jadi untuk melakukan pendaftaran ini ada dua cara, secara online dan secara manual. Nah, ini tadi yang akan kita sampaikan langsung bahwa pendaftaran ini ada dua cara. Dan menurut Pak Abdullah Sewang dan Pak Jono bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi terkait lokasi dan jadwal cek kesehatan gratis. Kurangnya sosialisasi ini membuat sebagian warga belum memanfaatkan layanan tersebut. Pemerintah dinilai perlu melakukan sosialisasi secara langsung, termasuk melalui pendekatan door to door agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan tidak takut memeriksakan kesehatan serta dapat mengetahui kondisi tubuh sejak dini untuk mencegah penyakit. Nah, ini dari pendapat Pak Abdullah Sewang dan Pak Jono di pagi hari tadi. Dan sebelum kita lanjut lagi, ini ada telepon lagi, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
5: Selayar, Kak Muri.
1: Dengan siapa, Pak?
5: Arfa dari Selayar.
1: Oh, Pak Arfa di Selayar. Bagaimana kabarnya Pak Arfa di pagi hari ini?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau di sana bagaimana, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu, Pak. Silakan, Pak, berikan pandangannya untuk topik kita di pagi hari ini.
5: Saya dengar tadi semua ini pendengarnya anunya yang bergabung. Benar semua apa yang dikatakan itu. Yang penting itu ada cek kesehatan itu harus ada sosialisasi lebih awal ya. Sini kita tahu yang ada cek kesehatan hanya lewat RRI Makassar. Ya begitu maksud saya kan. Jadi itu yang sebenarnya itu harus ada sosialisasi dari pemerintah setempat bahwasanya ada cek kesehatan ini. Adapun yang datang itu tes darah saja, itu tensi saja begitu. Sebenarnya itu perlu lengkap ya, karena semua kesehatan itu penyakit itu tidak hanya cek darah saja. Mungkin begitu saja penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfa sudah bergabung. Dan pendengar, sebelum kita lanjut lagi, kita break dulu sebentar. Untuk itu tetap di Opini Publik Pro 1 RRI Makassar.
6: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: 94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Mori di Opini Publik pagi hari ini. Mengenai topik kita, layanan cek kesehatan gratis sudah bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dan nyatanya tadi dari Bapak Arfa dan Bapak Aldi sudah memberikan pandangannya mengenai cek kesehatan gratis. Selain kurangnya informasi dan sosialisasi, fasilitas dalam program cek kesehatan gratis juga masih perlu ditingkatkan. Karena di lapangan pemeriksaan yang tersedia dinilai masih terbatas, yaitu hanya cek darah dan tensi. Nah, masyarakat berharap layanan cek kesehatan gratis dapat mencakup pemeriksaan yang lebih lengkap agar deteksi dini berbagai penyakit bisa dilakukan secara optimal. Lalu bagaimana pendapat dari Pak Fajar di Palopo? Kita coba dengar dulu. Halo, assalamualaikum Pak. Halo, assalamualaikum Pak Fajar.
1: Halo, assalamualaikum Dinda Mori.
0: Iya Pak, bagaimana kabarnya Pak?
1: Ya, alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Baik, Bapak silakan berikan pandangan ataupun pendapatnya tentang topik kita di pagi hari ini.
1: Tentang apa itu?
0: Tentang cek kesehatan gratis, bahwa sudahkah bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat?
1: Sebenarnya kalau pemanfaatan itu di tengah masyarakat, cek kesehatan sudah bermanfaat sekali, karena di sini dekat rumah saya ada puskesmas. Nah, kebetulan masyarakat yang ada di sekitar sini rajin ngontrol dia punya kesehatan. Hanya biasanya itu ada cek kesehatan gratis itu sebenarnya harusnya disampaikan kepada RT-nya, RT dengan Pak Lurah, nanti Pak Lurah umumkan di masjid atau di mana. Tapi kalau manfaat kesehatan sekarang itu sudah baik sekali, sudah bermanfaat. Seperti itu kalau cek saya punya kesehatan tentang gula darah saya kan.
0: Iya.
1: Itu melalui puskesmas saja. Dilayani hanya begini, ada begininya ya. Kalau mereka itu tidak punya JPS apa namanya itu?
0: JKN. BPJS.
1: Iya. Iya, kalau tidak ada BPJS-nya itu, Dek, umpama dari kelurahan mana dia di wilayahnya, jelas membayar itu 20.000.
0: Baik.
1: Iya, tapi kalau dia punya, tidak juga dia membayar. Dilayani dengan bagus. Tapi kalau menurut saya, Dek, Dek Mori ya, itu kesehatan kan paling mahal di dunia, Dek.
0: Iya, betul Bapak.
1: Kalau masyarakat bodoh-bodoh itu tidak mau memeriksakan diri, dia tidak tahu bagaimana tekanan darahnya, nah, bagaimana kalau kepalanya pusing dan lain-lain. Itu kan kalau di puskesmas juga itu dokter-dokter bagus semua juga. Hanya masyarakat enggak bermasa bodoh kalau saya lihat. Padahal memeriksakan kesehatan itu banyak manfaatnya. Itu kan gratis.
0: Iya.
1: Gratis. Iya. Jadi saya infokan di baik di Palopo maupun di Sulawesi Selatan dan seluruh Aten, semua masyarakatnya mudah-mudahan bisa memahami tentang kesehatannya, memeriksakanlah ke puskesmas yang terdekat. Oke, Pak Lede Mori, sekian
0: baik,
1: aja.
0: Terima kasih Bapak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini pendapat dari Pak Fajar di Palopo yang sudah memanfaatkan cek kesehatan gratis di daerahnya. Bahwa menurut Pak Fajar, program cek kesehatan gratis sudah sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat awam untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Nah, bagi peserta BPJS, layanan ini dapat dimanfaatkan secara gratis. Sementara masyarakat yang belum memiliki BPJS dikenakan biaya sekitar Rp20.000. Namun masih disayangkan karena belum banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut, dan diharapkan informasi terkait program cek kesehatan gratis ini dapat lebih luas disampaikan agar semakin banyak warga yang mendapatkan manfaatnya. Itu pandangan dari Pak Fajar yang sudah menggunakan cek kesehatan gratis. Dan bagaimana dengan pendengar yang lainnya yang sudah menggunakan ataupun masih ragu-ragu untuk mencoba, silakan memberikan pandangannya melalui line telepon ataupun live TikTok kami RRI Pro 1 Makassar tentang layanan cek kesehatan gratis ini. Karena kami masih berharap pendengar mungkin masih bisa memberikan pandangan ataupun pendapatnya tentang apakah cek kesehatan gratis ini bermanfaat untuk masyarakat atau masih ada yang perlu dibenahi. Silakan berikan informasinya bahwa sejauh ini masih kurangnya informasi untuk melakukan cek kesehatan gratis ini dan dibutuhkan sosialisasi. Nah, ini dari Z nih di Antang. Bagaimana pendapat dari Z? Coba kita tanyakan langsung. Halo, selamat pagi Z.
2: Selamat pagi, Mbak penyiar, Mbak Moria.
0: Iya, betul. Baik, Kak Z, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
2: Pagi hari ini cerah di tempat saya sekarang ini.
0: Baik.
2: Seperti itu.
0: Baik, silakan memberikan pandangan atau pendapatnya tentang topik kita pagi hari ini terkait cek kesehatan gratis. Apakah sudah bermanfaat?
2: Cek kesehatan gratis, ya. Iya, saya kira ini sudah sering didengar semenjak diluncurkan oleh pemerintah CKG, seperti itu. Tetapi yang sering kita, khususnya saya jumpai di teman-teman itu ada berbincang-bincang, meskipun ada itu CKG, tetapi mungkin ini khususnya saya mungkin berbicara sedikit dengan tentang orang-orang dengan berkebutuhan khusus, ya. Karena meskipun ada itu CKG, kalau misalnya mereka sampai di puskesmas kurang begitu mendapatkan
0: pelayanan,
2: dampingan di puskesmas, iya mungkin seperti itu. Atau bahkan mungkin banyak di antara teman-teman disabilitas itu tidak tahu dari mana mendapatkan informasi. Mungkin itu kendala teman-teman disabilitas, sehingga karena saya sering berbincang, adakah yang melakukan cek kesehatan gratis itu sebagian kecil, 1-2 orang saja yang mungkin melakukan cek kesehatan gratis itu. Meskipun ini program sudah ada, apalagi kalau yang di daerah toh, saya tidak tahu. Ini saya berbicara saya untuk teman-teman di sekitar kota Makassar dulu yang mungkin dianggap kota. Mungkin itu terus harus dibicarakan sama-sama sehingga tingkat pelaksanaannya di ini di puskesmas di kalau tidak salah dilaksanakan.
0: Iya, betul, di puskesmas.
2: Ya, teman-teman, petugas-petugas di puskesmas, kalau ada itu dilihat teman-teman disabilitas, ya orang-orang di puskesmas itu ya bergerak, meskipun sudah ada juga yang banyak yang mulai pahamnya bahwa kalau ketemu disabilitas ya harus didampingi. Itu juga yang menjadi faktor mengapa kami disabilitas itu, teman-teman saya itu kadang-kadang ragu untuk mau ke fasilitas-fasilitas umum seperti itu. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa ada juga sudah mulai banyak masyarakat yang mulai memahami bahwa disabilitas itu harus didampingi ketika ada di tempat-tempat umum seperti itu. Karena kan biasanya juga tidak semua penyandang disabilitas itu punya pendamping, Mbak Muri, seperti itu. Banyak kan penyandang-penyandang disabilitas itu yang tinggal jauh dari keluarga. Apalagi kalau sudah di kota, itu penyandang disabilitas itu jauh dari keluarganya, kasihan itu.
0: Jadi diperlukan pendamping.
2: Paling yang teman, iya, di pendamping. Kalau mau bawa pendamping itu kan ya dicarikan lagi apa semua biaya kan, biaya semua itu jadi lebih mahal nih biayanya daripada cek kesehatannya. Sehingga terus disosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa kalau ada penyandang disabilitas di tempat umum itu ya mari kita tergerak untuk menanyakan dulu. Jadi seperti itu, jadi tidak apa-apa itu masyarakat umum yang kebetulan mendengar saya berbicara ya ditanyakan saja. Kalau sudah dilihat ada yang pakai tongkat kah, ada yang jalannya susah dan sebagainya, mari masyarakat dihampirilah itu kami penyandang disabilitas ya. Meskipun sekali lagi saya katakan terus, sudah ada beberapa dan banyak yang semakin paham bagaimana berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Saya kira begitu dulu Mbak Mo, besok-besok lagi atau nanti kan lagi seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi RRI.
0: Terima kasih Z di Antang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan dari pendapat Z di pagi hari ini bahwa program cek kesehatan gratis juga perlu memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Kurangnya pendampingan saat proses pemeriksaan membuat sebagian penyandang disabilitas merasa ragu untuk memanfaatkan layanan tersebut. Diharapkan mungkin kedepannya tersedia petugas pendamping dan layanan yang lebih ramah disabilitas agar semua masyarakat dapat mengakses pemeriksaan kesehatan dengan nyaman. Nah ini mungkin seperti Zed bilang tadi bahwa tidak semuanya, tapi diharapkan, dibutuhkan bahwa pendampingan ini diperlukan untuk cek kesehatan gratis. Jangan sampai lebih mahal untuk biaya pendamping dibanding cek kesehatan gratisnya sendiri. Dan pendengar, kita sudah di ujung waktu. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah menyampaikan pendapat dan pengalamannya. Berbagai masukan ini menjadi pengingat bahwa program cek kesehatan gratis perlu terus diperkuat, baik dari sisi sosialisasi maupun peningkatan layanan, agar semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkannya. Karena kesehatan adalah investasi penting, jangan menunggu sakit untuk memeriksakan diri. Mari manfaatkan layanan kesehatan gratis yang tersedia dan tetap peduli terhadap kondisi tubuh kita. Dan semoga juga sosialisasi cek kesehatan gratis ini bisa dilakukan di setiap tempat, karena dibutuhkan sosialisasi agar bisa dimanfaatkan cek kesehatan gratis ini. Untuk itu, saya Mori Harmalasari bersama rekan Idam di meja operator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makassar pagi ini. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi